0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM K.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: kerja apa?
1: Oh, kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Aduh, Pak Ocek, rajin amat pagi-pagi udah manasin motor. Berangkat ngojek, Pak.
1: Bu Lurah. Iya nih, Bu. Siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
0: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
1: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
0: Satu lagi, Pak Ocep. Sama musim kawin.
1: Aduh.
0: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran.
1: Aduh, ya.
0: Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
1: Nih, Abu Utop atau Ibu? Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas. Gak kenal lelah dan gak kenal ngelus lagi untuk keluarga tercinta.
0: Oh iya, Habu Top. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
1: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
0: Apanya?
1: Habu Topnya.
0: Oh iya, jelas dong. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli. Sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kedung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Hai, hai, ada Rena ini. Betul, ada Rena. Temenin siang hari Anda yang panas gak sih? Lumayan ya. Kita nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Dia mau gabung? Boleh. Gabung yuk, SMS, WhatsApp, Rena tunggu. Kirimnya di 085-1806-9984. Sekali lagi mengikutan gabung, langsung aja kirimnya di 085-1806-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro, dan Otipus. Oke, baiklah, kita ke lagu lagi Rena munculin dari koleksinya Iklim. Abadi.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
2: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
2: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
2: Tapi ini tinggal 2 kali minum lagi nih Habutopnya.
1: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
2: Emang bisa ya, Andi?
1: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: 98.4 Stara FM.

Thank you banget ya yang udah gabung, yang udah WA. Mau dibaca gak nih sama Rena? Dibaca ya. Oke, siap. 085-1860699-84 diangkatin sama Rena. 085-1860699-84. Sudah bisa kembali, Kak. Semoga gak gangguan lagi. Amin, amin. Makasih, Bang Anto. Halo, Bang Litopan. Apa kabarnya? Lagunya Abadi. Buat Mamok di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih, Stara FM Kebumen. Iya, kembali kasih ya. Lanjut.

deh. Alan Riz yang juga Sonia boleh ikut gabung dong lagunya Luruh Cintaku. Bos sama Sobat Star FM Kebumen di mana aja berada, buat Barina mesiaran tetap semangat, selalu sehat. Semangat, iya amin, makasih. Halo Mbak Sri, waalaikumsalam. Buat yang lagi monitor, Bu Karmina, Mbak Yanti, Bu Yati, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Bubut, Mbak Yaya, terus Bu Siti, Pak Imam, Mas Hoyong, Pak Karim, Pak Suter, Pak Pariono, Bu Samintan, Putri Selatan. Terima kasih buat Mbak Yaya, bertugas ya selalu, amin. Ada Mas Hoyong, lagunya Siapa Yang Rampas Cintamu, siapa ayo? Makasih ya. UK nya boleh. Halo Asruri, Mas Yong juga lagunya Ella boleh buat Sobat Star FM, aktivitas aja Mbak Rina, terima kasih. Metugas sehat selalu, amin amin, makasih juga ya. Semangat. Udah dulu ya. Nah, buat Sobat Star FM yang lagi gak enak badan, lagi sakit, atau lagi gak ada keluhan, tapi pengen badannya tuh gak gampang sakit, gak gampang masuk angin, gak gampang capek, tetap fit seharian, beraktivitas ada. Konsumsi selalu obat herbal Raman Ara paling top, produk dari PT Natur Indonesia. Harganya mulai dari Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000, namanya Habu Top ya. Beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, halal. Ya pokoknya ayo guys beli, konsumsinya

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

Zona Malaysia masih ditemenin Rena siang hari ini. Hai, yang baru gabung, halo. Ayo, ada yang mau SMS, WhatsApp, boleh. Ditunggu ya, 0851806699984 0851806699984.

Belum bisa ya, belum berdering ya, tunggu ya. Padahal koneksinya ada ini. Yuk dicoba yuk, 085 1860.

0: Halo. Oh, belum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Siapa ya ini? Halo. Siapa ini Bapak Ke? Kok enggak ada namanya? Bapaknya siapa?
1: Amikang.
0: Nggak jelas suaranya.
1: Panggilan ikan, Mbak.
0: Oh iya. Oh iya. Mau lagu apa nih?
1: Napas Cinta, Mbak.
0: Oke, boleh. Ditunggu ya. Eh, salam-salam lo nih. Salam-salam.
1: Salamnya buat Naura, buat Mbak Cindy, Bunda TV.
0: Iya.
1: Buat semuanya di monitor ya, mau siang mendengar.
0: Oke.
1: Buat cek ke sampai tuntas. Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Halo Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat siang juga. Buat teman-teman salon nih, ada Mbak Darmi, Mbak Desi, Mbak Septi, Mbak Giarti, Ocha, dan teman-teman semuanya. Aduh, udah telepon lagi. Oke, Mbak Tri, Mbak Rinti, Mbak Aisyah, semangat terus kerjanya. Hidup pejuang rupiah buat semua pendengar setia Star FM, mat aktivitas aja. Lagunya Mencari Alasan boleh ditunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Aisyah, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rena gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Apa lagunya nih?
2: Lagunya Pasti Dalam Ini.
0: Oke, siap.
2: Apa sih kayak bocang? Ya salamnya gak kebetulan Mbak Ren.
0: Oke.
2: Iya, buat Mbak Renanya terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashirel. Satu pelafon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Sheila, apa kabar?
3: Iya, baik. Mbak Rena sehat?
0: Alhamdulillah sehat banget.
3: Udah ngopi belum?
0: Belum.
3: Ngopi dulu, biar gak ngantuk.
0: Besok lah, 3 hari lagi lah kayaknya nih.
3: Halo, ngopinya tadi itu lu gila ya, Allah.
0: Iya, belum kepengin. Apa lagunya nih?
3: Masih terserah Ayumu.
0: Boleh.
3: Eksis. Ya. Salamnya itu ngaki, tadi buat ngaki. Siapa ya tadi ya? Mama Ashraf ya?
0: Tadi Mama Ashraf.
3: Ya, salam kenal balik lah ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya buat teman-teman nih yang lagi pada dugem. Lagi pada kepanasan.
0: Aduh.
3: Oh. Semangat katanya itu, kata Mama Risma lagi
0: semangat. Iya, semangat semuanya. Aduh, iya. Radionya kecilin.
3: Aduh, udahlah makasih tuh aja.
0: Iya, oke. Okay. Makasih ya, salam buat semua.
3: Rasida.
0: Oke, okay, udah ya, kupingku sakit banget. Terlalu keras volumenya, kalau enggak teleponnya terlalu deket sama radio. Jadi ngak ngik ngok. Udah ya. Cukup. Halo. Kita baca WA lagi dikit ya. Halo Mbak Markam. Wah, gak bisa naik WA aja Mbak. Absen sia-sia merindu. Oke, makasih bos. Udah, kita ngelakuin lagi nih yang sudah request. Nafas Cinta Rena kasih untuk Anda.

0: pas. Udah mau tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya mas.
1: Wala, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Aduh. Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

masih di zona Malaysia. Dibaca lagi ya WhatsApp-nya. 085-186-069-948. Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam. Kabar Rena baik, sehat alhamdulillah. Lagunya Tak Sedalam Ini buat Mbak Yaya, Umi Hanif, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Mama Fian, Bu Karbina, Bapak Enora, Papa Ijo, Om Pariono, dan Putri Selatan. Mbak Rena sehat selalu, keluarga full barokah. Terima kasih. Pak Suprato di Magelang, waalaikumsalam. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Sunnah Malaysia. Tersantuy buat Mbak Rena, makasih sehat selalu, full barokah, amin. Siang Mbak Ren, siang juga. Lagunya Iklim. Terima kasih dari Mama Kenasya di Ambal. Siang juga, waalaikumsalam. Lagunya Rindiani buat semuanya aja. Thank you, halo Mama Sheila, ngopi dulu ya. Oke, okay, buat Mama Sam, salam kenal. Buat yang lainnya banyak banget, gak bisa disebutin satu-satu gitu. Makasih tadi telepon juga. Iya, Mama Risma juga, makasih ya. Salam buat sama Sobat Star FM, pada sehat selalu, amin. Sudah aku baca semua WA-nya. Rena pamit dari Sunnah Malaysia ya. Thank you banget kebersamaannya. Nanti balik lagi dong Rena temenin Anda jam 3 sampai jam 5 di Popmania. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Popmania ya. Full lagu-lagu pop Indonesia baru. Yang bergabung langsung aja SMS WhatsApp Rena tunggu di 085-186-09984. Sekali lagi ikutan gabung boleh. Kirimnya di 085-186-09984. Pastinya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Datemur, dan Otikus ya. Sambil tetap lanjut beraktivitas sore hari, masih sibuk? Atau mungkin udah santai dong, udah sore, masa sibuk baik? Ya udah pokoknya sambil apapun Anda sore hari ini, nikmati lagu-lagu yang Rena kasih deh. Yang Rena kasih juga berdasarkan requestannya Anda. Satu lagu sudah membuka kebersamaan kita, Mangu 420. Kita ke lagu lagi, Besti. Wait, thank you banget udah gabung, nanti dibaca satu-satu ya. Nadif Basalamah, Kota Ini, Tas

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
0: Untung enggak jadi botok.
1: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

masih ditemenin Rena sore hari ini. Yuk yang belum gabung, gabung yuk. SMS WhatsApp ditunggu ya, 085-186-069-984, 085-186-069-984. Siang Baren. Siang juga Mama Fatin, lagunya Koyo Wingi Pak ya Mbak. Apa sih? Oke. Boleh merindu tapi jangan kembali. Halo Kang Imam, hadir di Popenia. Salamnya buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy.

Oh, Putri Selatan, Bapak Riono, Bapak Ijo, Pak Karim, Bapak Naura, Mbak Amat, Wareng Butuh, Mas Dani, Mas Sandi, Mas Woyong, juga buat semua fans Kebumen FM dimanapun berada. Yoi, kembali kasih Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam. Udah lagunya. Kembali kasih ya. Waalaikumsalam dari Reza di Sapura Wonosobo. Mbak, tapi gak tahu judul dan nyanyinya. Salamnya buat semua yang lagi monitor. Buat yang baca, makasih. Thank you. Yang mau beli Sultana ada loh di apotek, di agen-agen. Coba cek-cek deh. Harganya Rp25.000, Rp47.000 ya. Beli deh di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Buat gatel-gatel, pijet-pijet, urut gitu. Buat luka-luka, luka bakar, luka terjatuh, luka memar, luka apapun. Dioles, dibalur pada bagian yang sakit, sembuh nanti ya. Oke, kita ke lagu lagi. Ya udah, request Boleh Merindu. Tapi jangan kembali.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Wah. Ya, Pak. Ke

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cegaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Halo sore, ada yang mau nyore kemana? Kok Rena pengen ngemi ayam? Gas! Yang tiba-tiba ada di benak Anda, yang tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba kepengen apa, tiba-tiba banget, gas! Turutin, berangkatin, ya kepengen makan ini itu gak harus nyedam, jangan kira cuma orang hamil yang pengen makan ini itu, oh no, ya kan? Lanjut masih di Opo ini ya, Rena temenin Anda sore hari ini ya. Halo Bu Ayu, waalaikumsalam, selamat sore juga, nyimak lagunya Usik boleh, makasih ya Mbak, makasih juga yang sudah tak pernah bosen selamin diriku. Ibu lagi makan apa? Mie. Ini mie tumbas ini pasti. Ini namanya mie mie level, bukan ala-ala mie jebau, ala-ala mie kecoan gitu. Eranya level berapa Ibu? Usik. Ya, cuma level 2. Level 7 atuh Ibu kalau Rena pesen. Usik bentar. Usik. Oke, Feby Putrinya ready. Sore Karena sore juga. Lagunya Liodranya udah keluar tadi. Nah, Raisa boleh. Salamnya buat pendengar Star FM Kebumen yang lagi dengerin, buat Karenanya juga makasih. Kembali kasih. Kau rumahku ya. Ready Raisanya. Halo Frena, selamat sore. Barena di apotek Yakin Sehat teh morong kok enggak ada. Abis kali sayang. Sama Sultana yang besar. Iya, belum di restock lagi. Kalau adanya kecil gimana? Gak beli yang kecil kah? Sabar ya. Assalamualaikum Karen. Waalaikumsalam Tiwi. Mbak, iya dalam. Lagunya ikut aja, dia udah bagus semua. Aku suka dengerin pop. Mania separi. Oh iya, makasih. Sehat selalu Tiwi. Ada lagi Sobat Star FM, Bunda. Madu Vitapedia nih, madu herbal, madu kesehatan, madu yang udah pasti bermanfaat banget. Apalagi buat anak-anak yang lagi masa tumbuh kembang. Buat apa? Buat tingkatin nafsu makan. Ih, murah, gak mahal, harganya cuma Rp60.000 aja. Ibu, kedinginan, ibu lagi gak enak badan. Biasanya sumuk ini kedinginan ibu. Pakai selimut ibu. Masuk angin kali. Sehat-sehat ibu. Banyakin minum air hangat. Ya. Kau sama mandi dulu leh. Kau sama mandi dulu kalau kedinginan. Makasih ibu. Madu Vitapedia terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Ya. Yuk dibeli yuk. Di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Market.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM,

Sing di incer niku bapak biunge kula sing teng Cilacap. Terus ketika viral masalah MBG, bapak e kula sing ditelepon kali buzzer. Ah nek mak e kula niku wong gadah penyakit. Terus kula bareng dhele ngaten kali bapak, wis mum ora usah nyinggung MBG. Ki wong tuamu sing dadi sasaran. Walah kula langsung meneng. Soale pancen wong tuane kula sing diincer. Ya wis aku tak meneng mau. Nah, aku ora ngritik-ngritik ben yang punya wewenang saja yang ngeritik. Sakniki nek ngeritik bahaya. Jenengan pun aja wani-wani ngeritik. Jenengan kok wani ngeritik, jenengan langsung diculik, diparingi BLT karo PKH.

Kue talam bungkuse kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqo wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah, ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng ukhtinal karimah panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Lailiyah selaku pengasuh pondok pesantren Al-Falah saking Kongsi Bumi Rejo ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Zakaria ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hamim ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Lukman napa dene akhinal kiram Bapak Haji Paryono ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Wonokromo ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Mojo Tengah Bapak Camat ingkang nembe rawuh. Nggih mboten menapa, kula sing kegasiken niki Pak Camat. Nggih, kula kegasiken apa Pak Camat yang telat niki? Oh, Pak Camat telat. Terima kasih sudah sadar diri, Mat. Anamung rawuhipun Bapak Camat wonten ing Dusun Wonokromo satu kebanggaan bagi kami. Masyarakat kagungan hajat Pak Camat kersa membersamai panjenenganipun Bapak Eko Widinugroho selaku Camat Mojo Tengah soho forum komunikasi pimpinan Kecamatan Mojo Tengah. Bapak Ndan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili saking Koramil lopo jenis sektor Kecamatan Mojo Tengah ingkang tansah kula hormati nuninje kang tansah kula mulyaaken. Wabil akhos dumateng para pengemban-pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Wonokromo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Syarifuddin selaku kepala desa Wonokromo soho ketua tim penggerak PKK soho sak punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Wonokromo mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Maulidur Rasul bersama Jamiah Kaum Musola Ar-Rahim panjenenganipun Bapak Ahmad Fauzi dan seluruh keluarga besar Dusun Wonokromo. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Kaum Musola Ar-Rahim ingkang ngawontenaken pengawasan meriah begitu luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, ditetosaken masyarakat ingkang ahlul ibadah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur khusus dumateng ingkang sengarep bayari mumpuni panjenenganipun keluarga besar Bapak
musrifun saha ibu jamiatun sak keluargi. Tepuk tangan rumiyin. Sing keprok utangi lunas kabeh. Ya, sing amine banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Pangapunten Bapak Camat, Bapak Lurah, sedaya masyarakat ingkang hadir. Menika memang hajatipun jamaah warga kaum musala Ar-Rahim. Anamung alhamdulillah kaleresan ingkang ketempatan adalah kaum musala Ar-Rahim, Bapak Musrifun kalian Ibu Jamiatun saklar ginggih kagungan hajat. Sing akhiripun dene Ibu Jamiatun wau ngendikaaken mumpuni kula ngefan kali sampean. Dados kula matur kali masyarakat nginjing nek kula nimbali mbak mumpuni napa musala mriki kersa ketempatan. Alhamdulillah nggone dina-dina Pak Musrifun adol montor. Bu Jamiatun prihatinan dodol buah. Kula semanten tindak tenggen kula nglamar ngaji wonten Cilacap, kula tesi sumerep Bu Jamiatun asto kanan kiri di gelange niku lengkap. Tapi bareng kula kepanggih kok asto kanan kirine blas ora ana gelange. Lah wau pumus Bu Jamiatun ngendikaaken jare gelange nembe didol dhisik nggo nambahi modal nanggap mumpuni. Boten-boten guyonan. Anamung alhamdulillah Bapak Musrifun Bu Jamiatun saestu boten ngarah pengalaman masyarakat, boten jaluk dipuji kali masyarakat, tapi pansi kagungan hajat nginjing nek ingkang putra nggih pun menika Ananda Andika Saputra. Hajatipun saged kabul dipun ijabah kalian Allah, saged derek ngasto wonten ing seragam coklat-coklat wonten Polda Jateng. Alhamdulillah kaleksanan Allah ngeridoni sehingga damel atas syakur binikmah dinten menika boten ngarah pengalaman tapi nyuwun iti pangestu barokah doanipun panjenengan. Mudah-mudahan Bapak Musrifun Ibu Jamiatun khususipun Ananda Andika Saputra dipun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, didatosaken dzuriyah ingkang soleh min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, sumrambah dumateng putra putri kita sedaya para jamaah. Allahumma wabil akhus dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Wonokromo, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat Ranting Wonokromo, keluarga besar GP Ansor saking Kecamatan Mojo Tengah, Rencang Banser, Rencang Garfa Gada Fatayat, Ibnu IPPNU wonten Wonokromo ingkang kula banggaaken. Mboten supaya jamaah Maulid Simtudror ingkang kula hormati lan sedaya para tamu undangan ingkang tesih jumeneng ngadek ora keduman panggonan, ugi duduk lemprakan ra keduman snack jajan. Mudah-mudahan tetap keduman kerohmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunan ilang wudune, sing lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Minallahumma sedaya para tamu undangan.

ala Nabi Muhammad. Gusti Allah dawaken al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak niku zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Mula tiyang sepuh kudu pirsa, anak niku bukan celengan, anak bukan investasi, anak niku dudu tabungan. Justru nginjing teng akhirat, anak niku berubah akan dados syafaat, pitulungan kanggo tiyang sepuh. Mula nginjing teng akhirat, tiyang sepuh niku justru mboten saged nulungi anak, malah anaklah ingkang saged nulungi tiyang sepuh. Sederenge lanjut sing wingking ngeten nggih Bapak Ibu nyon pangapunten, niki panci konsep panggungipun niki kula nggih juga Radi Herman. Kenapa niki panggung kok masih ada anakan panggung? Napa menika panggung kagem warok? Oh pantesan. Waroke pun apa dereng? Dereng. Berarti pengajian terus makin dalu warokan. Ya Allah, berarti sorene tobat bengine kumat. Modele musrifun, musrifun nggih karo warga masyarakat ngono kromo nggih pun mboten masalah. Ngeten nggih. Ingkang wonten wingking nggih menyesuaikan. Nyun pangapunten. Panitia saking jamaah musala Ar-Rahim nggih sudah mengusahakan yang sebaiknya. Tapi ternyata sing rawuh niki melebihi kapasitas. Kalau Pak Lurah sampun ngetang sing rawuh niku sekitar 3,250. Dados nggih wajar mawon menawi jenengan kok mboten kebagian snack sami jumeneng, malah sing teng wingking mboten saged meriksani merongose mumpuni. Dados senajan mboten saged meriksani raine mumpuni, sing penting swantene jelas, ngoten nggih. Nyun pangapunten saestu niki kula makili panitia. Dados sing wingking mboten usah mawi meksa, kados pundi mawon pansi keadaan lokasi ngeten sepisan malih dumateng sedaya para tamunipun Rasulullah ingkang derek Maulid Nabi. Saestu nyun pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi ikhlasipun panjenengan ingkang ngumpek-umpekan desek-desekan saged diakoni dados umat Kanjeng Nabi, donya akhiratipun syafaati. Amin Allahumma. Anak dudu celengan, anak dudu tabungan, justru nginjing teng akhirat anaklah ingkang bakal mensyafaati wong tuane, iso nulungi tiyang sepuh. Mula anak niku antuke dipun didik leres-leres dados lare soleh-solehah, supaya sesuk ning akhirat iso nulungi tiyang sepuh. Mula jenenge tiyang sepuh nungsang jempalit sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati nggih gedhekno anak nyenengaken putra. Betul Bu. Ning jebule tiyang sepuh lek didik antuke bener-bener nganak-nganakno ontenit anak dadi anake wong tuwa, niku leres-leres kedah ikhlas. Soale mangkin jenengan saya dinten saya tua, nembe saged tirsa jebule wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Leres. Ana wong tua ngrumati anak dalam rangka ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi terkadang ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh, ini modele wong monokromo. Mula jenenge tiang sepuh kepingin duwe anak soleh-solehah, mboten namungkin sekolah, mboten namungkin mondok supaya ngaji. Tapi kawit anak wonten kandutan mawon tiang sepuh kedah didik putra putrine dados lare soleh-solehah. Terutama ngapunten, tiang sepuh maringi rizki nafkah karo anak ora kudu akeh, sing penting halal. Soale nopo nek anak najan ken mondok teng pesantren tapi kok wong tuane antuke biayani anak saking rejeki kotor, boten saged dadosaken lare soleh-solehah.
Ibarate non sewu wong wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Maaf. Golek akeh tapi rejeki kotor, eman-eman putra-putrine melas anake kula panjenengan sedaya. Soale ngapunten, teng dusun-dusun mriki kadang yo kathah. Anake mondok ning pesantren, dheweke yo sembayange ra ketinggalan, yo kerudungan, tapi tukang rolas-rolasno duit, tukang ngrenten-ngrentenno duit, tukang manak-manakno duit. Ana wong kene ngono kuwi. Onten? Kerudungan tapi ngrenten-ngrentenno duit onten? Onten? Mangkat wong mangkat. Wong mangkat. Kerudunge warna napa? Warna napa? Sorry ya. Kerudung ireng ora mung mumpuni tok ya. Baru kali ini ana pengajian bunya ini nggo tumbal. Untung aku wonge ora tersinggungan. Jajal nek kula tersinggungan mikir tak gletakno tak tinggal mulai. Wong amplop wis tak tampani. Gusti Allah ngandikaaken wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan sing jenenge riba. Maaf ya, utang silahkan utang. Tapi jangan sampai kula panjenengan sedaya terpaku kalih konsep negara niku rusak ketika negara niku banyak hutangnya. Lo tak tanglet. Indonesia niki kinten-kinten ibu utangnya sitik napa kathah. Kok jenengan ngertos? Melu utang. Maaf ge. Negara merdeka niku negara kalau tidak ada hutangnya. Tapi negara akan mulai rusak ketika para lelakinya disibukkan dengan judi slot, para istrinya disibukkan dengan utang bank harian. Apa? Si. Bank harian cara mereka namanya apa? Tengul. Mereka tengul nagih utang. Terima kasih atas penambahan kosakata. Kula sakniki dados ngertos jebule tiap daerah nyebute benten-benten. Wonten sing nyebute Bang Plecit, wonten sing nyebute Bang Mekar, wonten sing nyebute Bang Mekar, mriki nyebute Bang. Oke. Jane utang itu boleh napa mboten? Tenggene hukum Islam utang itu boleh. Tak ulang. Utang itu boleh. Nah ngono kuwi aku ditambahi jawab leh. Kuwi gak ora dijawab bile aku miki mung boltok kowe. Baleni, utang itu boleh. Utang itu boleh. Tapi utang yang diperbolehkan adalah utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Napa kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda? Contone dahar. Mangan cara kene apa? Ya coba adok ya. Mangan bewis kasar kok tambah badok barang. Mangan. Dahar niku kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda karena niku aktivitas nyambung nyawa, nyambung urip. Utang beras nggo mangan dina esuk. Sing duwe beras anu duwe beras kok ngakune ora? Ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Se ojo kuah kue urung berampung sebelah tengah ngeludik sebelah kue rungokno enggak disit urung rampung yang ini ngomong kuah kue utang beras ngomangan dino ngesuk sing duwe beras anu duwe kok ngakune ra duwe ora gelem ngutangi dosane gedene luar biasa ning sebalike sing utang ya kudu sadar diri. Kirane utang wae nyaruteng ya kudu disiplin tanggung jawab karo utange. Sama jaman sakniki utang tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok kok. Utange karena nutupi gengsi karo gaya. Sing akhir karo sing utangi, galakan sing utang ketimbang sing utangi. Nggih mboten?
karena tidak memenuhi kebutuhan pokok, tapi nggo nuruti gaya karo nuruti gengsi. Plesir-plesir, jalan-jalan, healing nomor siji, tapi wayahe nyarutang seringe lali. Ana wong kene ngono kuwi? Onten? Nek duit-duit cash belanjane ning Alfamart. Tapi nek utang maring gone tanggane, ana wong kene ngono kuwi? Onten? Nggih mangkat wonge. Wonge mangkat. Ora usah takon kerudunge warna apa. Trauma nyong trauma. Ujung-ujung nyong meneh sing kok dadi tumbal. Jadi utang itu boleh, tapi utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Jenengan niat ngutangi ya niat nulung. Ojo nulung malah mentrung. Gede-gede ne maringi utangan 1.000 kon balik no 1.000. Ono wong kene ono kuwi. Maaf-maaf ya, benten karo bebungah. Bebungah niku konsepe ngeten. Kula utang karo lurah. Lurah kene asmane sinten? Lurah Sarip. Ingkang pundi Pak Lurah? Menika, ya Allah. Kok kering tenan ya, Lur? Sudah berapa periode Lurah Sarip? Satu, pantesan geringan urung balik modal jebule. Ya Allah, sing sabar ya Pak Lurah. Pancen sak niki-niki, periode niki lurah seluruh Indonesia lagi do gering tahunan kabeh, Lur. Tenan, Lur. Kenapa sepisan bengkok ora sepiro? Yang kedua, gaji nembe gajian metu langsung go urunan entek go pitulasan. Durung mali nek onten apa-apa niku ora salahe camat, salahe lurah. Dalan rusak, dalan bosok sing disalahno lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Ana bocah lahir stunting sing disalahno lurahe. Ana rondo umahe gubuk reot sing disalahno lurahe. Sampai wingi ana rondo babaran. Sing kang tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab dikonyo rumah sakit ngono ki maksude. Sing sabar ya Lur. Anak koperasi merah putih pun dados. Oh sampun ya Allah sing sabar nggih Lur. Gaji sepira ora kon gawe koperasi merah putih niki sing marake kata lurah-lurah niku dosa mingersula kali kula. Ya sing sabar genane iki taun niki bener-bener efisiensi dari atas mawon pun dipotong kangge kemaslahatan jarene. Mulane kula njenengan sedaya ya masyarakat boleh ngeritik. Ngeritik niku kan bentuk cinta masyarakat karo pemerintah. Maaf ya, sak melarat-melarate wong Indonesia, kita niki masyarakat adalah tulang punggung negara.

informasi dhewe ya dipajek. Apa sing ora dipajek teng Indonesia? Sampai-sampai maaf rada kasar, entut mawon dipajek kok. Ya percaya ora percaya jalan telung dina ora iso ngentut, Bu. Digawanya rumah sakit diobati iso ngentut jus, bayar obat ki bayar pajak barang kuwi. Apa sing ora dipajek teng kene Indonesia? Mulane kula panjang sedaya ngritik itu boleh. Karena kritikan itu bukan kita sengit karo pemerintah. Betul nggih Pak Camat? Nggih, arep tepuk tangan ora apa-apa monggo. Pak Camat keprok juga enggak apa-apa Pak Camat. Pak Camat pun nggih bayar pajak. Najan-najan ngangge mobil, mobilipun Pak Camat plat merah. Beliau nggih bayar pajak walaupun pakai mobil Ventaris. Niku lambentene menawi Pak PNS kali masyarakat biasa nek Pak Camat mobil apik iso nganggur iso adol. Maaf. Maaf ya Pak Camat nggih. Salahe tekone terlambat. Tenang Pak Camat, kula nek lagi mboten nyekel mik ya kados bocah pada umumnya ngono kuwi. Tapi nek wis dicepengi mik ya niki waktunya saya. Niki Pak Camat nggih, antuke ngaos sampai cekapan selesai mangke Pak Camat? Siap, mangke selesai cekapan jam pinten mangke? Jam piro? Jam gangsal? Jam 5 sore? Masya Allah. Minggah setengah telu mudune jam 5 berarti ngajine rong jam setengah. Masya Allah jebule wong kene gragas-gragas ya Bu ya. Jam 5 rampungan berarti sholat asari setengah 6. Nggih modele wong monokromo. Mudah-mudahan sampai pun acer lancar barokah Allahumma. Shalu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Dados jenenge tiang sepuh didik putra putrine nek kepingin duwe anak soleh-solehah goleto rejeki sing bersih. Mulane maaf-maaf nyun pangapunten nek jenengan niat nulung kok ana bebungahe. Konsep bebungah ngeten, kula utang karo Lurah Sarip 1 juta. Pas wayahe nyarutang kula maturan karo Pak Lurah Sarip. Pak Lurah, matur nuwun sanget lho Pak Lurah. Pas kulo kepepet anu nggo bayar bocah sekolah konjenengan kerso percaya kali kulo jangan ngutangi 1 juta. Niki alhamdulillah kulo pun angsal rezeki. Lah niki kulo wangsulaken 1 juta ning saking matur nuwune kulo mergo njenengan percaya kali kulo. Lah kepengin nyangoni putrane njenengan 100. Kalau niku adalah kesadaran sing utang, tidak ada paksaan dari pihak ingkang ngutangi, mutlak niku bebungah dan itu halal mboten riba. Kula ulang. Nyong ngutangi jenengan, kula utang karo jenengan 1 juta. Wayahe nyarutang kula ngucap, matur nuwun sanget kula wis ditulung. Niki kula wangsulaken 1 juta ning saking matur nuwune kula, kula maringi sangu karo putrane jenengan 100.000. Nek niku mboten wonten paksaan dari pihak manapun, mutlak saking kesadaran sing utang niku bebungah dan itu halal. Tapi ana tapine. Tapi konsepe benten contoh sing ngutangi. Kan bisa kutangan dhewe nggih, Bu nggih. Ngutangi. Kok dadi aneh bahasa ngutangi ya? Aja ngutangi basa liyane. meminjamkan. Sing meminjamkan teng perjanjian awal ngucapnya dan anu Lurah Sarip jenengan tak utangi 1 juta. Tapi ngesuk nek wayahe sampean nyarutang ngapurane yo awe-awe bebungah lah. Nggo tuku-tuku bumbon wedang ngopo nyangon-nyangoni putuku. Nek niku diucap karo sing meminjamkan uang dan itu diucap tenggene perjanjian awal, niku termasuk riba. Bu niku bentuke nopo mawon, bu niku parcel utawa nopo, tapi kok diucap karo sing meminjamkan uang, sampean tak utangi nggih, tak talangi sik 1 juta. Tapi sesuk wayahe nyarutang, yo sampean pengerten lah nggawa-nggawa parcel apa awewe bebungah apa. Kok diucap karo sing meminjamkan uang, niku termasuk riba. Dan iku haram ora kena ditom.

0: apa? Kenapa saya matur begini? Maaf, mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot bara api. Bara api coro Cilacap ngen kulo nyebute bamba. Coro daerah Temanggung nyebute mowo. Teng daerah Wonosobo, teng daerah Brebes Tegal Pemalang nyebute wangwa. Daeng kok disit, niki Brebes, aku rung takon wong Wonokromo. Brebes Tegal Pemalang nyebute wangwa. Menawi teng daerah Pekalongan kali Kabupaten Batang nyebute wongwo. Menawi Wonokromo nyebute napa? Mangwa. Mawa napa mangwa? Mawa. Oh mangwa. Apa Mas? Si rada susah antara mawa karo mangwa, sing leres napa?
1: Mangwa.
0: Mangwa. Jebule Wonokromo meneng-meneng basane campuran Hongkong. Mangwa. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot mangwa. Mesti ono bekase. Ono napa nih Bu? Wonten bekase. Kepingin cita-citane anak diijabah, ora mung wong tuane tirakat, tapi kita mulai saking rejeki bersih. Ojo sampe kepingin duwe anak sae kok wong tuane maringi rejeki ketetepan barang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat halal ora, haram ora, sing remeng-remeng pun jangan sampai dikonsumsi oleh keluarga. Mudah-mudahan kita keluargane terhindar saking fitnah, terhindar saking segala musibah. Dadi keluarga sing doa li ibadah Allahumma. Yo nyambut gawe, nyambut gawe.

Muhammad. Jas merah jangan lupakan sejarah. Ya merah tapi kan marune buntute. Dari mana ini, dari mana? Gemblengan. Sebelah kebrengan. Kebrengan apa kebrengan? Oh, nyong kan udah wong kene. Lah tulisannya kan kebrengan. Oke, brengan. Kudune ana cecak karo pepete kuwi. Yang tulisannya KEBERENGAN. Ya terserah aku, pancene kebrengan ya ora apa-apa kok. Sing asri napa, Yai? Oke, brengan. Oh, niki gemblengan. Siap, wis digembleng pantesan nganggo jas kabeh. Berarti niki pun lulus gemblengan nek jenengan. Mbak Ipah disawer dulu, Mbak Ipah niki nggih grup Rebana saking Gemblengan. Rebana modern Nurus Syabab saking Gemblengan. Tesi Indonesia to niku? Nggih disawer kersane mangke ngiringi selawat sampai jam gangsal. Masya Allah, wong kene jan geragas-geragas tenanan. Mudah-mudahan nambahin barokah nggih. Mumpun ditampi nggih setitik nggo tuku es. Nggo terserah nggo apa bae ding. Soale nek kula ngucape nggo tuku es berarti ora ketang setitik kudu ditukokne es. Soale nek ora sesuk ning akhirat disuni pertanggungjawaban. Wong ki kudu ngati-ati karo akot omongane. Soale nek teng pengajian mawon Pak Camat, kula paling seneng nek ngaji teng dusun. Kados sawu Pak Mur, sinten sing ngundang sing bayari kula, Pak? Pak Musrifun niku bahasane sae. Kula paling seneng nek karo wong Bloko Suta, cara Cilacap Blaka Suta. Mbak mumpuni kami panitia tidak mbayari jenengan, mboten ngamplopi jenengan, mboten ngupai. Pokok niki amplop bisa roh, kami pasrahkan kagem panjenengan, mugi-mugi barokah. Kula seneng tak tampani langsung. Tapi nek ono basa pating plekadit niku malah jan tanggung jawabnya gede banget. Wonten nek panitia perkotaan kadang bahasane ngeten. Mbak mumpuni niki kami mewakili panitia. Kami mengumpulkan bisaroh amplop niki silahkan kagem panjenengan. Tapi pangapunten sangat. Niki kami ngasih enggak seberapa, tapi jangan dilihat isinya. Kan nyong mumet. Suarang burung maringi tapi jangan dilihat isinya. Ya amplop tekan sakpene wutuh kuwi. Lho arep nggo pondok ya angel ora uli dilihat isinya. Arep nggo bangun pesantren ning gen kula nggih ora uli dilihat isinya. Arep ngutil sithik nggo tuku bensin ya ora uli dilihat isinya. Mumet iki kula. Kula seneng nek ngaji karo wong dusun malah ora ngupahi tapi niki nggih jenengan iso nggo pondok, iso nggo santri, iso tuku bensin barangan, ora nggo tuku es terserah ngono. Pinter nggone masuk ya rasa repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri, nggih Bu nggih. Santri niki nggih? Ya santri tapi rada tua sithik. Oh bapak santri pantesan berengosin jelabet-jelabet bapak santri. Salam ala Nabi Muhammad. Niki memang hajat masyarakat. Saestu wau Pak Mu Pak Musrifun. Wau ngendikan ora usah disebut niki hajate kula ora usah Mbak mumpuni pokok niki hajate masyarakat. Saking andap asor tawaduknya beliau. Tepuk tangan dulu luar biasa. Pramila niki pengawasan dalam rangka Maulid Nabi. Gusti Allah dawuhaken wonten Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso dipuncipta kali Gusti Allah lahir teng alam dunya dalam keadaan sak sae-saene keadaan. Berarti saben-saben piyayi, saben-saben menungso mijil teng alam dunya dalam keadaan ingkang sae alhamdulillah. Tapi sak sae-sae ne keadaan menungso, menungso sing paling sae sak ngalam jagat raya ngene ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi piantun ingkang pinunjul. Kanjeng Nabi selalu dalam keadaan hebat. Najan Kanjeng Nabi punya sifat maksum bersih saking dosa. Jeneng Nabi kagungan sifat mahfud
ora mungkin gawe dosa. Ning jenengan jangan berpikir, oh, berarti jeneng Nabi ki kaya dewa. Wong ora duwe dosa, bersih saking dosa. Berarti jeneng Nabi kuwi sekelas jin, mboten. Jeneng Nabi dudu dewa, jeneng Nabi bukan jin, jeneng Nabi dudu malaikat. Jeneng Nabi nggih menungsa. Mula nek menungsa nyonto menungsa, ya wajare menungsa. Karena isih menungsa. Dadi nek nyonto menungsa padha dene menungsa ya tesih saged. Jajal lek jeneng Nabi kok malaikat. Repot gone nyonto sepisan. Malaikat ora doyan duit. Jenengan doyan duit? Oh mboten. Mboten nek sithik. Nek kake doyan. Pancen pi sipate menungsa keterong gragas. Yang kedua, malaikat ora doyan rabi. Jajal nek jeneng Nabi malaikat kok ora rabi, ora nikah, ora garwa. Yuk Islam punya peraturan, kiai punya mubaligh, mubalighah dilarang untuk nikah. Nek ana peraturan mubaligh, mubalighah mboten pareng nikah kaya mumpuni pensiun gone dadi tukang ceramah. Mergo napa? Mergo kula nembe nikah 2,5 tahun niki kula jujur radi ngajog. Kenapa nikahe ora kawit mbiyen? Jebule setelah saya meniteni dan menengeri, nikah niku 10% nikmat. Tapi sing 90% enak banget, Pak. Niku sing marake kula ngajog kenapa ora kawit mbiyen? Kula nikah niku 18 tahun hampir dadi perawan mepet kula. Kula wingi matur karo bojone kula, kula tanglet. Ayang embep. Ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong lho. Ayang embep, kenapa kok Gusti Allah ki mboten nakdiraken kita nikah pas umur 20 tahun nggih. Kula kali bojone kula sak umuran namung benten selisih 7 wulan tuwa bojone kula. Kelahiran 95 kula. Bojone kula nggih 95. Nek bojone kula bulan Maret, kula bulan September, dhela meneh ulang tahun. Ya mbok jere sapa? Camate karo Lurah Sarip kersa ngado. Goyonan Pak Camat niku termasuk gratifikasi. Lahire bojone kula jadek. Nek kita nikahi pas 20 tahun kaya kayake aku ora ketemu sampean malah ora rabi karo aku malah repot. Wis tenakdir saking Gusti Allah garis saya Gusti Allah paling saya nggih. Nikah umur 25 tahun niki. Oh nggih alhamdulillah bojone kula niku jarang derek kula pengajian, jarang mengintili. Iki mengintili. Kan basa asale ngintil. Berarti basa Indonesiane kan mengintili. Paling nek teng luar Jawa, luar negeri, bojone kula kadang derek. Tapi wau kula pun maturan kali Bu Nyai Laila, nuwun sewu Bu Nyai, kula nyuwun tambahing barokah derek sinau. Niki Mas Fitrah mboten derek, mboten awon-awon nem-neman lagi belajar sinau, ngrencangi santri nyuwun pangestune mbok jere sapa nginjing jenengan kagungan putra lulus SD kok kepingin sekolah karo mondok insyaallah nggih kula nggih wonten. Nggih promosi ngono kuwi. Tukang ceramah nah lambene kudu mentel. Kali promosi sehingga bojone kula niku jarang derek. Mula nek setelah kula pengajian selesai mesti bojone kula video call. Ayang embep. Ulih piro? Aku yo nang. Ayang embep ngaji karo wong ana krama ulih apa? Bang tengul. Mergo nyong nembe krungu ana basa bang tengul. Kembali mali tekan apa kok iso bahas nanti bojone nyong. Oh iya. Jeng Nabi niku najan maksum bersih saking dosa Mahfud orang duwe dosa ora mungkin bakalan gawe dosa. Ning jeng Nabi menungso wujude niku ya kaya kula jenengan. Ketika kepanasan kepingin berteduh, ketika sumuk gerah ya keringetan, ketika jeng Nabi ngelih nggih dahar, ketika jeng Nabi sayah nggih ngantuk ya sare tidur kaya kula jenengan. Ning najan jeneng Nabi menungso ya aja dipadake karena menungso biasa. Karena kanjeng Nabi kagungan sifat basyarun lakal basyari. Jeneng Nabi menungso ning ora menungso biasa.
aku ilang. Siap. Sekedap niki nyambung informasi saka kono. Kadose mike Pak Banser maringi uninga kali panjenengan sedaya bilih ana bocah ilang. Larene empun teng ajeng masjid. Nggih, siap lanjut. Soale niki radi penting. Wingi kula ngaos teng daerah Kebumen, larene nderek pengaosan. Tapi larene niku njuk diparingi gelang emas sak piturute. Lah ternyata diizinaken kali ibu Erono, ibu tak ngaji kue dolan, tuku jajan, tuku sosis bakar. Balik-balik gelangi ical. Lah kan sing dituduh werni-werni kathah. Napakah ilang, napakah ana dilorod. Karo wong yang tidak bertanggung jawab lan sak piturute. Pramila panci teng setiap pengajian wonten informasi napa sekecil apapun niku ya penting. Dene wonten lare ical dengan ciri-ciri baju putih, kemeja, lajeng kali celana pendek jeans. Jeans niku berarti levis nggih. Sejenis levis. Kirane kok tiang sepuh merasa nggawa anak bercirikan celana pendek jin utawi levis lajeng baju putih anake sampean ilang Yusartina. Silahkan dipun padosi tesi diamankan kali Pak Banser wonten ngajeng masjid. Masjidnya sebelah pundi to? Oh, sebelah mriko nggih. Kuburane sebelah pundi? Mung takon trok nyong. Maksudnya takon masjid jok takon kuburan ayo ngibadah disik sadurunge ketakanan mati ngono ki maksudnya Kang Sarmin. Lanjut malih sholawat ala Nabi Muhammad. Jeng Nabi kagungan sifat basyarun lakal basyari najan menungso ning ora menungso biasa. Jenengan sare jeng Nabi nggih sare ning aja dipadakke turune kula jenengan sedaya karo sarene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika ngantuk nun sewu tidak pernah menguap. Menguap ki basa Jepange angobe. Njenengan nembe pidato sambutane Pak Lurah Sari pon angobe wis ping sepedak rolas kok. Kita sekali ngantuk mambu bantal ki langsung bleksek. Bleksek. Onten mriki basa bleksek. Onten. Berarti rada ngapake padha karo wong Cilacap. Bleksek beda karo teksek. Nek teksek mati seketika, detik itu pula wingi Pak Camat aku weruh ning gone kretek kono pas aku liwat ki ana wong naik sepeda motor tabrakan karo truk gawa mbako mabres langsung teksek mati tekan seprene. Kuwi teksek mati seketika beda karo bloksek. Bloksek iki sekali mabu bantal iso ora eling apa-apa saking ngambleg anglese bloksek. Turune kula jenengan engkang

Nabi sepanjang hidupnya, maaf, tidak pernah nguap, ora pernah hangobe. Dan Kanjeng Nabi, maaf, rada sarus sithik, tidak pernah mengalami mimpi basah. Beda karo turune wong lanang Wonokromo. Ditinggal turu dhewean, ditiliki meneh wis dalam keadaan ngadeg. Kipas angine. Oh, ngaji pikirane ngeres sampean. Eh, guyu ngadeg ngadeg apa? Oh, ngaji pikirane rono-rono. Jeneng Nabi menungsa ning ora menungsa biasa. Jenengan keringetan Jeneng Nabi nggih keringetan. Ning aja dipadake. Keringete Kanjeng Nabi karo keringete wong Wonokromo. Jangankan kan ngambung keringete tangga, karo keringete dhewe wegah. Ngetos wegah. Emoh-emoh. Cara Cilacap bebeh. Cara kene apa? Emoh. Cotek temanggung. Nyebut emoh cotek berarti emoh tenan. Nek cara basa kretek ngazat. Ngazat. Orang ngayat ngazat. Yo dadi zu. Zu ngezezu. Zu sartinah mangan zuzu. Ngazat nek cara wong kretek kono, cara kene apa? Emoh. Oh ngazat juga sami. Karo keringete tangga mawon. Wis wega pemalih karo keringete dhewe ngazat. Ngazat. Oh ngayat. Oh berarti nek mriki ora za, tapi ya nih tetap ya. Njeh, za. Oh ora ora za. Ya. Ngayat. Ngayat. Oh nggih ono nggih barang ngayat. Ono buntute ngayat. Ternyata keringete Kanjeng Nabi, Masya Allah, mambune wangine kaya lengo kasturi. Padahal zamane Kanjeng Nabi dereng ngonten parfum, dereng ngonten minyak. Nah kene cerdas kene. Minyak langsung nyambung wangi. Nama lain parfum cerdas. Terima kasih ketoroki. Oh ya tepuk tangan dulu. Pinter anak-anak. Ngayat gue. Keringete kan Jeneng Nabi mambune wangi kaya lengo kasturi. Jeneng Nabi punya air liur, kita juga punya air liur. Ngoceti pada kaya ilerin Jeneng Nabi karo ilerin wong Wonokromo. Ngayat gue. Ilerin kita bu, jangankan dipadake karo ilerin Kanjeng Nabi. Ong ilere kita dipadake karo ilere manuk walet mahon. Larangan iler manuk walet. Lo biasa diundang ting Kalimantan pengajian. Diundang kali bos-bos kelapa sawit, bos-bos karet, bos batu bara, bos-bos iler. Iler walet. Paling murah iler manuk walet per kilo niku 9 juta. Paling murah. Tapi paling mahal pernah mencapai per kilonya 25 juta rupiah. Sing tuku ora wong Indonesia, ekspor kirim ke luar negeri terutama teng Cina. Teng Cina, iler walet kok wis masuk restoran. Maka makanan menu yang bahan dasarnya air liur walet iso dibanderol 2-3 juta rupiah per menu makanan sing bahan dasare walet. Ke iler walet. Rasa takon ilere wong Wonokromo ngayat. Ning ilere Kanjeng Nabi, Masya Allah, idune niku mandung obat. Diriwayataken ketika Kanjeng Nabi hijrah teng kene Madinah direncangi kali moro sepuh ngene ku Sayyidina Abu Bakar. Ternyata teng tengah perjalanan Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar kraos radi saya, radi capek, akhirnya memutuskan untuk istirahat kendel sekedap tenggene perbukitan sing ono guane. Kaler sing dikendeli meniko gua sur namanya. Sayyidina Abu Bakar ngendikan, ya Rasulullah, ngapun teningkang kata nikin jenan ampun kesesua mandap nge
kalau tak ngecek rumi niki guasurnya aman nopo mboten anu selonjor man mboten nopo-nopo Pak Camat monggo nggih kula pengerten mboten masalah nggih yai non sewu Pak Camat sing ngagem seragam dinas saking kantor wau sampai rawuh rumi tenggen acara merdi dusun teteng-teng tangga desa langsung rawuh selonjor man mboten nopo-nopo Pak nggih nggih wong jenengan kan ora ya mingkung nek kaya mingkung lah kudu ditekuk ngene jenan orang yang mingkung selanjutnya buat napa-napa mat monggo mat aman Pak Camat kami ngajine niki santai kan sampai jam 5 sore nggih Bu nggih nggih berarti ngajine rong jam setengah iya mereka wonten kiai sama rong jam setengah kada kiai sinten sapa nyong mumpuni sama rong jam setengah enggak ngopo ngontrak sampean mudah-mudahan sampai pun lancar-lancar barokah Allahumma selalu ada Nabi Muhammad ilere kanjeng Nabi mengandung obat Sayyidina Abu Bakar ngendikan ya Rasulullah jenen ampun kesesawa mandap nge lo tak ngecek niki gua sore aman apa mboten jenenge gua jarang kemenungsan mesti nge kata res-res nge monggo menawi panjenengan badhe ngecek rumin nge ya Rasul akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngecek isine gua ternyata ketemu utuh gua nene ku kata res-res hewan melata kali serangga ono sak warna-warnane ula ula napa ula mriki ula ula ula pakai tenaga dalam ula pakai ula ne ono ula rangon rangsang weling wedudak lah koros lah kadut sekadut kadute wakeh ulane sing akhire mboten namung lothek niku seranggane kuatai luar biasa ana laba-laba barang laba-laba cara mriki napa nek cara ngen kula diwastani kemangga menawi teng daerah Temanggung nyebute temangga mriki napa ora usah mawi dadak nganggo basa Inggris Spiderman Spiderman barang ya takon tenanan napa basane sampean oh kemangga padha bae kemangga nggih mau kalau apa garang gati kok garangan ora semelu ku campur Pak Lurah Pak Lurah Pak Camat melu bayari ora ikut campur malah garangan barang aduh tenan ini garangan lana apa garangan wedok Pak Camat garang gati oh jenis benten jenis nek kemangga kali garang gati yai oh nek garang gati singkat jos napa niku putih ireng kuning karepe apa putih ireng kuning kok isih brakros mawon apa lang paling yai berarti nek garang gati sing ageng apa sing alit yai oh ageng tapi nek kemangga kemangga sing cilik oke terima kasih informasinya yai garang gati ono kemangga kalamusa sami kalamusa barang oh warna-warna bahasane niki teng daerah bahasa Indonesia niku ya nemung laba-laba ngono to Pak cabe bahasa daerah niku sak warna-warnane kemangga temangga kalamusa garang gati urung meneh daerah kono-kono lek ngarani lepas lagi ngresiki gua sur tanpa beliau sadari Sayyidina Abu Bakar astone keentup kalajengking lah kalajengking mereka nyebutnya napa nek cara Cilacap ketunggeng cara mereka sami Pak Camat jenengan kaya dendam banget karo aku ana Scorpio barang yawi Scorpio kancane Spiderman is ora apa-apa asal Pak Camat senang dan bahagia yes tak kanggoke ora apa-apa Scorpio basane Pak Camat mojo tengah cara Cilacap ketunggeng padha karo wong wana krama lho Sayyidina Abu Bakar astune keentup ketunggeng langsung melentung abuh Pak kok iso mung keentup ketunggeng langsung melentung ketunggeng Arab ora ketunggeng monokromo
kok takon lanang apa wedok. Pokoke ketunggeng ngono kuwi. Gedhe, gedhe, Pak. Ireng meneh. Se. Ini jalan keprok-ngeprok ya apa, Jajal? Ya dicrito ketunggeng sing ana matane. Matane loro mana? Wong jenengan ki pikirane rono-rono. Bareng keentup ketunggeng, Pak, melentung abu tapi Sayyidina Abu Bakar ki mboten ciri sekali Kanjeng Nabi diumpetaken. Bareng pun resik, Sayyidina Abu Bakar ngendikan, "Ya Rasulullah, guane pun sampun bersih, monggo istirahat sareng-sareng." "Oh nggih, tenanan lah, lenggah bareng, ngobrol bareng tapi saya dangu." Wajah Sayyidina Abu Bakar ki saya pucet. Ulah keringete sa jagung-jagung, Pak. Sing akhire Kanjeng Nabi tanglet, "Nun sewu nggih Sayyidina Abu Bakar. Kok kula sumerep jenengan ki ketawi sedih. Jenengan mboten ikhlas ngerencangi kula hijrah teng Madinah." "Mboten ya Rasulullah. Kok jenengan wajahe pucet, napa sedih ninggalke keluarga sanak sedulur teng gene Mekah?" "Mboten ya Rasul. Jenengan kok mawi tanglet ngoten niku, kula pun mantep ngerencangi jenengan. Kok mawi tanglet ngoten mangga napa? Tak delok jenengan ki wajahe saya pucet padahal jenengan ki wong paling disegani ya Sayyidina Abu Bakar. Jenengan ki setan meriksa jenengan mon wedi. Mon lebih sumurep lho jenengan ki wajah mak bleret tambah pucet kaya napa?" "Mboten napa-napa ya Rasul, cuman niki anu centike kula keentup ketunggeng." "Kok iso? Mung keentup ketunggeng mlentung ngeten." "Ketunggeng Arab ya Rasul. Ora ketunggeng Wonokromo." "Nggih, wonten napa Pak ketunggeng?" "Kok anake ketemu?" "Oh siap-siap, jen-jen-je, leres-leres panci pangapunten gih, ingkang sami jumeneng, ingkang berdiri, ingkang beto putra alit, ingkang sepuh lansia, pangapunten menawi kok sampun saya, jenengan ngendikan mohon kali konco batir sebelah, kota istirahat matos udara, nah jan kita niki outdoor, tapi niki semi indoor, terus wong sakme niki rebutan ambegan, ki ambegan kabe ki wong sakme nake ki. Yo ambekan kabeh. Terus ngapunten, monggo sing kirane sepuh lansia, ibu hamil, ibu menyusui ingkang beto putra alit, silakan mados lokasi ingkang sakeca, kanca kancane ingkang sebelah ampun sami egois karena ngaji niku sae, tapi kan harus mastatoktum, sesuai kemampuan. Karena man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Wong iso maca karo kemampuane badane ki ambek, berarti iso maca apa sing dadi karepane Gusti Allah. Wong ngerti-ngerti nduwe penyakit bawaan hipertensi ngadek kepanasan meneng baik kuwi namanya enggak mastatoktum enggak menyesuaikan karo kemampuan badan kirane saya jenengan capek mados lekasi kang sekeca sepisan malih kula makili jamaah musala ar-rahim nyun agunge pangapunten karena memang kondisi tempatipun mekaten dados saling memaklumi ngaten nggih Bu nggih mudah-mudahan sampai pun acara kanthi lancar barokah mboten manggih alangan satunggal pun menapa amin Allahumma bareng Sayyidina Abu Bakar jujur keentup ketunggeng akhirin jenapi ngendikan meriki-meriki nyaket meriki Sayyidina Abu Bakar jengkan jenapi nun sewu saking asto telunjuke nikunjuk ndulit sekedik air liure langsung diolesaken wonten inggene ingkang astone Sayyidina Abu Bakar ingkang melentung bareng diolesaken seketika atas ridhonipun Gusti Allah mantun langsung kempes ilere Kanjeng Nabi ora sama ditakon ilere wong Wonokromo apa mau ngayat uyek mergo ilere kula jenengan ora mengandung obat malah mengandung upas diolesaken ora malah oh, sembuh malah tambah melendrunge mergo napa najan padha-padha air liur lho Jeng Nabi niku piyayi ingkang dijamin manggen teng swarga tapi sholat tahajud sampai sukune bengkak nek bengkake wong kene kan mergo keentup ketunggeng niku wau Kanjeng Nabi sholat hajat sholat taubat bayangno mpun dijamin masuk swarga ning qiyam mulai melek bengi kanggo ngibadah sampai sukune bengkak Kanjeng Nabi dijamin masuk swarga ning pangandikane selalu saged dipun tiru Kanjeng Nabi paling jujur, paling amanah, pemimpin paling bijaksana. Sampai Kanjeng Nabi najan piantun ingkang pinunjul, sak sifat sikapipun saged dicontoh.
saya ini camat mumpuni arep nyontokan Kanjeng Nabi kepripun. Beliau niku pemimpin negara paling jujur, paling bijaksana. Saya mubalik tukang ceramah, saya tukang pidato, Kanjeng Nabi singane podium. Saya niki jenderal bintang 5 arep niru Kanjeng Nabi kepripun. Loh, Kanjeng Nabi panglima perang paling hebat teng medan perang, punya taktik politik yang begitu luar biasa. Oh, kula niki tukang ketoprak mumpuni, tukang lawak ya ora iso niru Kanjeng Nabi. Saged Kanjeng Nabi punya jiwa humoris tinggi. Ketika ada nenek-nenek sepuh tanglet kali Kanjeng Nabi, Mbah sepuh ngucap, "Ya Allah, ya Rahman. Nun sewu Kanjeng Nabi. Allah sepisan sawan meiki. Anten badhe tanglet kali sampean. Nun sewu nggih. Kula niki kan maju dinom pun maju. Tuha niki ya Allah. Kula sakjane ngibadah nggih pun tak usahake. Nggih sak bisa-bisane kula ya Rasulullah. Nanging jeniku wau merga kula niki kan ampun sepuh. Dadine kula kadang mangkat salat jamaah rada terlambat kaya camat mojo tengah kae. Nggih pripun mboten telat dong, kadang-kadang ampun mangkat dugi ngajeng masjid kula nembe kemutan. Manggo katok kok angel tenan tinggo ya Rasulullah. Jebule pisane katok angel tinggo. Lah wong anu katok bolongan siji engko siki loro. Pantesan keserimpung, serimpung mawon ya Rasul. Ning kula nggih saged-sagede. Najan telat nggih kula usahakaken salat jamaah ning kene musala rohim kono. Lah nuwun sewu ya Rasul. Nek nini-nini model kula niki pantes napa mboten kula niki manjing swarga ya Rasul. Jenapi mangsuli, pripun nggih Mbah? Sayange kula mireng kabar, swarga niku mboten wonten nini-nini. Nenek-nenek kaget ya Allah. Jagake cabang bayi ya Rasul. Nih swarga ora ono nini-nini. Mboten nonton soalnya ngenzi nek teng swarga nini-nini sing teng alam dunya dok aling ibadah bareng masuk swarga malik jadi gadis-gadis ya Allah. Berarti kula tesi wonten kesempatan nggih. Nggih jenengan tesi saged mlebet swarga ning isora dalam keadaan nenek-nenek pun gadis ya Allah. Berarti ngesuk kula niki ya ning swarga dadi gadis lansia niki nggih. Ya Allah matur nuwun ya Rasulullah. Jebule Kanjeng Nabi najan beliau niku singa podium, orang yang dalam keadaan apapun terlibat terlihat hebat, tetap punya jiwa humoris tinggi. Jadi nek tukang stand up komedi, tukang lawak, tukang ketoprak jare ora iso niru Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi niku piantun ingkang pinunjul dari sisi apapun beliau hebat, lagi sare kelihatan hebat ning medan perang nopo malih ngelawan musuh-musuh kelihatan hebat. Kanjeng Nabi lagi dahar hebat, Kanjeng Nabi lagi lenggan kali sahabat hebat. Walaupun beliau hebat di medan perang di hadapan suami, di hadapan istri dan keluarga, najan penuh dengan welas asih, tetap di hadapan istrinya beliau kelihatan hebat. Di hadapan putra-putrine beliau terlihat hebat. Beda karo wong lanang-lanang wonokromo. Sak ganteng-gantenge Pak Camat karo Lurah Sarip ganteng kan pas nang kantor. Kondur dalem sekali sentak karo bojone langsung nyelengkirut. Pak Camat padahal ndek jabatan. Sekali sentak karo garone langsung nyelengkirut kicep. Apa mali wong lanang-lanang sing randhe gawean kok dina-dina ning pos kamling ngeslot bae dina-dina. Mancing ngungkang-ngungkang nyekel kartu remi karo ceki udah tudut de kawean ora mung plompong plompong kedadar kedodor lembara kelemburu kaya nduk bodol. Sing de jabatan gantenge pas nang kantor tok apa meneh sing ra de jabatan ra de gawean sekali sentak karo sing wedok walah langsung nyeleng kirut bu.
Apa male wong lanang ra ndek gawean sing wedok rampungan masak? Ya sing wedok nawani panganan. Tapi lek nawani kan sak penake dhewe wong lanang ra ndek gawean mau wedoke masak, rampungan masak nawani bak. Mangan. Ora mangan. Mangan. Gandengin jenengan pas karo kanca-kancane tongkrongan, Pak. Kunjung Nabi niku dalam keadaan kondisi apapun beliau hebat. Dari pangandikane paling jujur, beliau pemimpin paling bijaksana. Najan beliau maksum mahfud, tapi sak tindak tanduke saged dicontoh. Nikilah umat Islam kedah berbangga, panutan kita, idola kita bukan dewa, bukan cerita fiksi, bukan dongeng, beliau dudu jin. Jeng Nabi dudu malaikat, jeng Nabi menungso, piantun pinunjul, ingkang sifat, sikap, akhlak, tindak tanduk esa geditiru. Muka-muka, kanti peringatan Rabiul Awal menika kita semua diakoni umat jeng Nabi. Sareng-sareng kalikan jeng Nabi wonten ing swargane Gusti Allah. Minallahumma.

Liara Muhammad. Dinten menika kaleresan dipun tetapaken pemilihan ketua PBNU wonten ing Jombang mereka. Mudah-mudahan kanthi Rabiul Awal menika sinten kemawon ingkang sampun kepilih dados ketua umum PBNU, mudah-mudahan saged mengembalikan marwah NU kados kala semanten, kados zaman para alim, para alamah, tesi sugeng. Mudah-mudahan kita sing nahdlatul ulama, nahdiyin, nahdiyat sedanten entuk berkahipun saking muktamar NU yang ke-35 wonten ing Jombang. Amin Allahumma. Ampun kondurumin tesi panjang niki kan sampai jam 5 sore. Iya mung takon tok yang memastikan. Soalipun kula jenastaya mengerti Rabiul Awal niku kan dalam rangka pingin sangat nyonto sifat sikapipun Kanjeng. Sing disuwun ya keluarga mawon ya kaya keluargane Kanjeng Nabi. Suami soleh, istri salehah, anak doa ahli ibadah. Allahumma. Kulon jenengan sedaya wong wedok-wedok ibu rumah tangga para istri pas lagi gadis nggih cita-citane duwe suami ya sing soleh, alim, ngibadahe lancar, syukur gagah ganteng. Ning gagah ganteng sugih niku kan bonus. Tak paringi tirsa, Bu. Bu. Bu. Golek suami kira usah gantenge kaya Lurah Sarip kira usah. Tenanan niki. Zaman saat niki duwe suami ganteng sitik nyekel duit ala metu ngoma malah tukmis. Ngertos tukmis? Gampang demenan karo wong. Ya wong tukmis. Zaman saat niki golek suami niku cukup salat limang wektune jangkep karo bojo wedok ramain plak plak gelem tanggung jawab golek sing halal poso Ramadan dilakoni wis cukup duwe suami model ngono. Ora usah gandenge kaya camat mojo tengah ya ora usah. Tenan iki kula matur. Sugih, gagah, bonus. Sing penting gelem tanggung jawab nyambut gawe golek sing halal niku tok wis cukup teng jaman sak niki. Soale maaf apa selagi gadis pingine duwe suami gagah, ganteng, soleh, ahli ibadah, syukur sing sugih. Tapi nyatane kan kita wong wedok ngertine niku setelah nikah nembe konangan boroke. Kepo ge? Mulane maaf-maaf kadang wonten, Pak. Suamine nun sewune ngibadahe males, tapi bojo wedok muslimat, maca Qur'ane pinter, salate rajin, iso ndidik anak dadi saleh-salehah. Tapi kekurangane ndek suami salat lima waktu senenge cara cilacat ki denglongan. Iso ngertos denglongan? Kadang sholat kadang ora ki denglongan cara wong Cilacap. Sholat lima waktune denglongan. Sholat Jumat seminggu sepisan. Iya, Jumat tok. Aki ngetes sampean ki fokus apa ora ngono kuwi. Fokus jebule, terima kasih. Ya kula kan kuwates jenengan mendel niku mergo paham napa ngantuk kan rada nyamari. Yo ngantuk sih nikmat tapi kan anggere ngantuk kan kebangeten. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dimangan uler, wong ngantuk mangap karo. Ah pinter jenengan. Bu. Kita ngerti boroke bareng wis nikah. Terus nek kirane jenengan wong wedok, jane pengin negur sing lanang pak lah rono marang musola Ar-Rahim salat jamaah kan kadang ora kepenak ya Bu ya. Wong wedok negur-negur wong lanang, tapi nek jenengan kok kirane ati wis pengkeresen. Nek suami kok salat ngibadah poso Ramadan ya ora dilakoni. Niki wonten ijazah saking Quran. Waosaken surat An-Naml ayat 30 sampai 31. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Cara membacakannya nek suamine jenengan sing ibadahe rada angel ki pas lagi sare sikep gulune set kok tekek sikep kok tekek sikep tekek sikep gulune set posaken persis gon uyeng-uyenge. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaya wa tuni muslimin. Sebulakan pas uyeng-uyenge pes kok mati
disebul kok mati. Pancen dendam kesumat yang ada kuih, ada mati nih bareng. Jenengan mantu esih urip bareng marotua, onten? Onten? Maaf ya, marotua mbien karo marotua saiki ki beda. Nek marotua mbien ki terkenal rodo angel-angel rewel. Mula mbien anak mantu niku kadang urip niku segan nanggone marotua. Soale tangi kawanan sitik lah, nggone wirang, malu isin kuwi nganti rong tahun setengah. Ora ilang-ilang padahal nggone tangi kawanan mung sepisan. Tapi marotuane nggone crito nganti kebrengan kono dicrita-critakno. Mandi? Wis pokoke kuwi lah desa kono. Nanti Gunung Bismo krungu kabeh nek mantune tangine kawanan. Beda karo marotu jaman saniki. Jaman saniki kan derek Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Beda zaman, beda cara pendidikan. Zaman saniki bu, mantu tangi kawanan, moro tu ora iso komplain. Mergo anak gadis zaman saniki ora iso masak, ora iso bedakno di laos, di jahe, ora iso bedakno di kunir, di kencur, kira ngerti. Mergo napa ada bumbu racik kok, you know. Selama ada Royco dan Masako, mantu wedok ora iso masak niku marotu ora iso protes mergo napa ora iso masak iso pesen online bisa GoFood, GrabFood, ShopeePood, SiPood ngoten kaadane nek jenengan kok urip bareng karo marotu no marotu rada angel rewel ngeyel bawel padha sikep gulune set kok banting ya jadi banting ya. Tapi nyikep gulu mertua ya ora mungkin ya Bu ya. Sing mungkin-mungkin mawon. Tetep diwaosaken surat An-Naml ayat 30 sampai 31 tapi lewat daharane, lewat unjukane didongani, ora didoni. Didongani kok didoni. Didongani innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah taklu alaya wa tuni muslimin sebulaken teng daran unjukane bes ora coh kok coh nek coh kuwi pancen kriminal sampean arep ngidoni panganane duwe anak kok angel omong-omongane mulih tongkrongan kono Joko wengen malah baline isuk ya bener sih. Tapi nek anak omong-omongane angel kan mangan ati nggih Bu nggih. Kon salat wegah, dikritik ra gelem, diomongi bantah. Duwe anak model ngono ki pancen mangan ati arep diwenyet anak-anake dhewe. Arep dilebokno meneh gegethe ndase. Mumet duwe anak model ngono ki pancen. Tapi Nabi Sulaiman mengingatkan begini. Duwe anak nakal karo duwe anak pinter iki padha-padha ujian. Nek duwe anak nakal niku pancen ujian mentolo. Tapi ujian sing nyamarin niku kan duwe anak soleh. Duwe anak soleh-soleh ha pinter. Wah, wong tuane mesti banggane luar biasa. Lek nyritake anak pinter nganti Gunung Bismo kono krungu. Tapi nek duwe anak nakal, kadang-kadang wong tuane niku saking blengere, wis titipke pondok bae. Kadang-kadang ya kula nun sewu ya Herman kula. Anak nakal kaya preman jare lebon apa ndok bae dikirane pondok ki penjara apa nun sewune ya nek pancen dasare anake nakal duwe sifat conto nggih duwe sifat dasar seneng nyolongan ki aja dipondokke cek rumin teng psikiater teng psikolog wong anake wong sugih kok nyolongan niku berarti mboten namung karena kepepet nyolong wis dadi sipate niku ana bu penyakit nyolongan. Ya no, kula ini pantas nanti jadi pejabat sih nyolong bae. Pancen dasare sifate kok. Kula nek pejabat ben kirane tangane ora celutak ngono kuwi. Ya ora mung camate tok ora mulur ae tok nih. Sampai nangkor Presiden Prabowo sak menteri-menteri sak DPR kono sini Senayan. Jadi kudune sing pengajian ku ya DPR-DPR bareng ki kon ngrungokno pengajian kok. Ora wong ana krama trok. Kudune metu ngomah ki ndonga Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal

kita sebagai pejabat, Pak Camat, Pak Lurah, tahu di hadapan kita niku barang haram, tapi kenapa tetap diembat? Karena kita tidak ada daya dan kekuatan untuk mengedohkan ini, menjauhkan diri dari barang batil niku wau. Sehingga banyak pejabat oknum, ya, pejabat baik banyak. Banyak oknum pejabat ketika dilantik tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo sabiturute, tapi mereka berdoanya Allahumma lakasumtu wabika amantu. Dongane donga buka poso. Buka poso kan apik, mumpuni apik wong poso ning posone wong biyen karo posone wong saiki kuwi beda. Nek wong biyen poso tong-tong blang adzan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih itu takjilnya. Hanya untuk batal ke poso. Lebar ngunjuk seteguk air putih, ambil wudhu sholat maghrib. Lebar sujud sholat maghrib, baru iftar. Makan menu buka poso. Anane nopong gitu dahar. Anane jangan lompong, ya jangan lompong. What is a lompong? Lumbu, you know, lumbu. Kimpul-kimpul, you know. Coro poso Bogor ke tales. Coro wong Melayu keladi. Coro kene apa? What? Lumbu kok sente sente gumpan grame biyenan jangan lompong nyambel terasi goreng greh cara kene apa rise wise nae pol biyen jangan lompong nyambel terasi goreng rise aja mesen iki wong buka poso setengah gragas kok wong arep buka poso kok mejane kebak karo panganan. Sungguh goreng bakwan juga pengen fried chicken, Kentucky, batagor, somay, biasa seblak-seblake. Yang ngomong sana es kelapa muda sih kepengen es campur, es boba, es matcha, es cappuccino, biasa telere-telere. Buka poso kok balas dendam. Ini ada pejabat oknum dilantik kok ndonganin dunga buka poso. Bahaya iso geragas. Aspal diuntal, besi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, pertamak ditenggak, kayu gelondongan mondoyan, pakan hewan kebun binatang ya diplok. Pakan hewan kebun binatang kuwi sing binatang sapa jajal? Kudune pakan jatah nggo kewan ning kebun binatang kok ya dikorupsi. Kuwi sing binatang sapa jajal? Ulane kalau jenang sedaya najan tiang dusun bersyukur. Najan maaf ya, teng Indonesia niku mencari sesuap nasi rasane susah. Petani golek pupuk tidak mudah. Bareng panen didol payune murah. Ning kudu gede syukure ojo sampai ngucap teng penghujung Agustus Indonesia belum merdeka nyong ora cocok. Najan maaf-maaf jenengan kita semua hari ini belum puas dengan kepemerintahan ada. Wajar pemerintah Indonesia dudu malaikat ono salai mergo podo-podo menungso gitu. Nek podo-podo menungso ono salai wajar, tapi nek dikritik yo jengkel kan si menungso dikritik rasa jengkel. Tapi kalau maaf ya gak puas dengan kepemerintahan Indonesia kok ngucap bahwa Indonesia belum merdeka, kalau mboten setuju. Sing ngucap Indonesia belum merdeka berarti kufur nikmat kowe. Indonesia niki pun merdeka. Hanya saja batin kita niki sing dereng merdeka mergo kita dijajah karo sapa ya? Nek londo ireng ora wani-wani aku, Pak. Masih ambigu bahasane sing dimaksud londo ireng iki kudu ada penjlentrehan. Sapa sing londo ireng? Wedi aku ngucap-ngucap ngono kuwi. Sakjane Mbah Gus Dur niku ngelingaken NU niku ya harus kembali ke asal. NU niku adalah orang yang mau ngeritik kepemerintahan. Tapi sak niki kula ngeritik mau adalah gara-gara MBG iki lambene nyong diboikot, Bu. Tenan. Estu lho Pak Camat, gara-gara MBG iki cangkeme aku ngomong. Kula biasa umpamane Pak, Bu. Jan-jane kula ngeritike ya ngeritik biasa-biasa mawon ujar kula. Ning pinter niku sing diincer niku Bapak biunge kula sing teng Cilacap. Terus ketika viral masalah MBG, bapake kula sing ditelepon kali buzzer. Ah nek make kula niku wong gadah penyakit. Terus kula bareng delingaken kali Bapak, wis mum ora usah nyinggung MBG. Iki wong tuamu sing dadi sasaran. Walah kula langsung meneng. Soale pancen wong tuane kula sing diincer. Ya wis aku tak meneng mau. Nah, aku ora ngritik

ngeritik band yang punya wewenang saja yang ngeritik. Sakniki nek ngeritik bahaya. Jenengan pun aja wani-wani ngeritik. Jenengan kok wani ngeritik, jenengan langsung diculik, diparingi BLT karo PKH. Itu namanya sarkas. Ngindir dengan gaya. Wis jam piro ki, jam piro aku wedi? Ah, jam papat pas. Insyaallah pun cukup nggih, Bu nggih. Dereng. Dereng cukup. Nanggap dhewe. Soale bagi-bagi wektal. Kalau mau dipaksa karo Pak, sapa sing bayari aku? Ya, Musrifun. Dipaksa Mbak Mumpuni najan aku ki wong ngene ki yo. Tetep niki griyane kula disowani jendengan jenjen-jenje. Kula ken balik malih mampir Pak Camat pun rawuh. Dereng ngopi dulu ngopi. Oh telah, terima kasih ya Pak Camat. Ya Allah jan. Aku dadi ra kepenak. Pak Camat dadi sadar diri banget. Maaf nggih Pak Camat nggih. Alhamdulillah inilah kami keluarga besar jamaah Komplek Musola Ar-Rahim. Tepuk tangan dulu nggih panitiane luar biasa. Matur nuwun sangat. Mboten namung Pak Musrifun, masyarakatnya memang luar biasa. Kanti pengajian hari ini mudah-mudahan Bapak Musrifun, Ibu Jamiatul Sakwargi kita semua dihadir teng mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, awet sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kapal dunya sholih sholihah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala musibah, pungkasan yuswa kanti husnal khotimah. Ampun kondur, ampun jengkarumin, samangke doa pun imami kalian akhinal kirom, Romo ke Zakaria, kagel nderek amber kaya doa, dalam tak nderek ngalah barokah Mbah Yai Estu, sumangga Ibu Nyai Laila, matur mbanun sangat, sampun rawuh, wonten menika majelis saking pondok pesantren Ploso Bumi Rejo, matur Mbah Nun sangat, lan sedaya para kiai ingkang sampun angrawi pengasan dinten menika. Forkom Pincang, terima kasih Pak Camat hadir kanthi langsung, satu kebanggaan bagi kami. Pak Lurah, terima kasih telah mendukung kegiatan kami. Sedaya panyepah pun teningkang kathah, doa pun imami Bapak Yai Zakaria. Sumangga.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi udahannya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini vitamin sama vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi vitamin ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Rafa. Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama. Jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada. Wah, seneng banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda, Faris di sini. Sampai jam 10 malam nanti ya, yang mau gabung seperti biasa ditunggu. WhatsApp, SMS, telepon nanti Faris bakal bukain juga di nomor WhatsAppnya Radio Star FM, jangan sampai lupa, atau SMS-nya ya di 0851 8606 9984, ya 0851 8606 9984, dari koleksinya Kamelia Malik, Rindu Berat baru jadi munculin untuk mengawali jumpa kita malam hari ini ya. Yang mau gabung silakan aja, boleh ya, yang mau gabung di sini request lagu temu salam-salam atensi silakan aja ditunggu. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada Sultana Vitama dan juga Temorata Segar kombinasi herbalnya. Barangkali juga jam segini lagi ada yang udah mulai siap-siap buat lembur malam ya, atau mungkin juga baru pulang kerja dan berbagai macam aktivitas lain yang mungkin juga sampai dengan detik ini belum juga selesai gitu ya, atau mungkin juga ada yang lagi sakit gitu ya. Semoga cepat sembuh deh yang lagi pada sakit ya. Sakit apa nih? Sakit hati apa sakit apa? Jangan sakit hati ya. Kasian ya, bingung cari obatnya di mana. Tiada duanya Faris munculin dulu bareng Imam Syarifin.
1: Sayang.
0: Yang mau gabung pokoknya ditunggu silakan aja. Barangkali dia mau request lagu atau mau salam-salam buat temen istirahat malam hari ini. Silakan saja ya. Edisi bulan September ini baru tanggal 2, masih awal bulan ya. Mudah-mudahan masih semangat juga untuk mengawali jumpa kita malam hari ini ya. Untuk menyambut bulan September ini mudah-mudahan masih diberikan semangat yang luar biasa. Oke? Okay?

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa lah?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya enggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Dewi Purwanti muncul dengan Jimmy. Selamat malam dia buat yang baru saja bergabung di DMK Radio Star FM Kebumen. Untuk yang mau gabung masih ditungguin, silakan aja. Barangkali ada bergabung di teleponnya atau WhatsAppnya. Kalau telepon sih nanti ya, tapi untuk WhatsApp SMS boleh dikirim dari sekarang. Boleh dikirim dari sekarang maksudnya ya. Jimmy. Sayang. Ini buat yang malam hari ini mungkin lagi rada-rada apa mas? Rada-rada lagi mulai terserang flu gitu ya. Badannya udah mulai greges-greges gak enak. Karena memang cuacanya lagi seperti ini ya. Kadang-kadang panas banget siang, kadang-kadang dingin banget kalau malam gitu ya. Kadang-kadang sumuk gitu ya. Teles jebes. Keringetnya delewer-delewer gitu ya. Luar dalam teles jaben jero gitu ya kan. Jadi kadang-kadang dingin sama menusuk ke tulang-tulang gitu ya. Jadi tubuh tuh suka ngerasa kaget-kaget gitu ya. Kadang delewer-delewer keringetnya. Kadang dingin menusuk-nusuk gitu ya. Sampai ke tulang-tulangnya, untung nggak sikapnya yang dingin ya kan. Kalau sikapnya yang dingin tambah repot urusannya ya kan. Udah cuacanya dingin gitu ya. Terus sikapnya dia tambah dingin seperti kulkas dua pintu ya kan. Ya sudahlah, pokoknya buat Anda yang lagi banyak sekali keluhan karena memang lagi musimnya lagi pada sakit gitu ya. Pokoknya jangan sampai lupa. Buat apa mas? Buat jaga kesehatan. Karena menjaga lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati loh pastinya ya. Jadi untuk mengantisipasi, Anda tuh harus minum Habutop dong pastinya ya. Habutop ini produknya udah herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi udah aman dikonsumsi baik dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Yang muda, yang lanjut usia bisa banget pokoknya minum Habutop. Manfaatnya juga banyak, silakan aja. Buat Anda yang punya masalah kesehatan seperti penyakit asam urat, stroke, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol ya. Terus juga yang punya darah tinggi, terus juga yang punya penyakit jantung, asma, kanker, liver, terus juga vertigo, asam lambung ya. Pokoknya yang punya penyakit organ-organ dalam gitu ya. Mungkin kurang subur, kurang greng, kurang jos gitu ya. Yang lagi program promil suami istri belum kunjung dikarunia keturunan juga. Nah ini cocok juga ya untuk meningkatkan kesuburan baik pria maupun wanita, bisa juga ya. Barangkali mungkin mau nambah lagi momongannya. Terus juga apa namanya?

memulihkan berbagai macam keluhan penyakit Anda biar lebih sehat gitu ya. Membuang penyakit maksudnya ya. Membuang penyakit Anda dan memulihkan kesehatan buat tubuh biar lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya Anda tubuhnya ada yang kurang-kurang sehat gitu ya, mungkin mempengaruhi sistem reproduksi, mempengaruhi juga tingkat kesuburan gitu ya. Nah bedanya kalau misalnya daya tentunya bagus, pastinya suami istri juga bagus ya. Mau gaya apapun gitu ya. Gaya apa mas? Gaya bicara maksudnya kan. Gaya bicara maksudnya ya. Terus mau aduh Fari salah ngomong. Maksudnya maksudnya gaya bicara. Maksudnya kesehatannya jadi terpelihara dengan baik gitu. Kalau misalnya rutin konsumsi Habu Top. Pokoknya buruan aja deh, jangan tunggu lama-lama lagi. Kalau Anda punya keluhan berbagai macam penyakit, beli aja Habu Top. Kenapa bisa jadi paling ngetop? Karena Habu Top itu produknya sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia. Halal juga, nama pabrikan pun sudah berstandar internasional sejak tahun 2015. Gitu. Nah waktu zaman-zaman corona dulu nih gitu ya, Habu Top jadi paling top juga loh untuk menjaga kesehatan. Biar apa? Biar terhindar dari virus-virus jahat. Karena Habu Top ini bisa banget buat membantu melawan virus-virus, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tubuh kita bagus, virus gak gampang masuk dong ya. Pokoknya buruan aja deh, konsumsi Habu Top sekarang juga.

Yang udah gabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM, selamat malam. Ada siapa ini yang udah bergabung? Mbak Bubut ya, lagunya Rindu Berat tadi udah muncul ya. Salamnya buat Mami Syahrini. Ada Mbak Laska, ada siapa lagi nih? Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Fatma, Bang Andre, Tarosita, Bu Fatur, Pak Fatur, Mama Bulan, ada juga Bu Yati ya. Bunder juga. Mbak Yaya, selamat malam Mbak Yaya cantik. Kabar baik ya, salamnya buat Ibu Karmina, Tete Rosita, Bugi, Mbak Nur, Mbak Asri, Mama Astra, Mbak Pian. Papa Rono, Mas Husen, Mas Muhsin, sorry ya. Terus juga Mbak Asari dan Mas Ibnu, Bapak Kenora dan semuanya aja. Di balik penantian lagunya, oke siap.

Mbak Sri, malam juga Mbak Sri yang ada di Purworejo Joy Tan gabung. Lagunya tiada duanya, salam buat lagi monitor Bu Yati, Bunda Papa Joy, Pak Yanto, Bu Hanif. Dari Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Asraf, Mbak Bubut, Mbak Alaska, ada Pak Imam Buto, Mas Soyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Maroni, Bu Siti, Pak Karim Chicken, Bu Nani Sales juga, ada semuanya aja pokoknya ini ya. Halo Andre, malam juga dari lagunya Jimmy ya. Salamnya buat Herosita, Bu Tika Darmanto, Ibu Kumis, Bu Nervito, Mama Pian, Mama Asraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, kamu Husin, Kang Mamat, Om Prono, Bapak Nyenora, buat Sobat Star FM juga. Thank you Andre. Babang di Bagelin, selamat malam juga ya. Salam buat semua fans Star FM juga, selamat malam. Buat kepenyiarnya, selamat tugas ya, lagunya Ayu Soraya, Cintang Berpayung Bulan. Oke, siap. Mama Nadia di Poncoro, waalaikumsalam juga, lagunya Fata Morgana. Salamnya buat semuanya aja, buat Faris, selamat tugas. Soyong di Banyuri, lagunya Dawe Asmara ya. Salam buat Baya, Mbak Ihai, Mbak Liana, Umi Hani, Bu Karmina, ada Bu Heni, Bu Tika, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Ayu, Mama Wulan, Mama Ini, ada Mama Fian, Mama Fitri, Mama Asraf, dan semuanya saja. Mama Ulfa, halo selamat malam Mama Ulfa, lagunya Cinta Ketok Magic aja. Oke, nanti tunggu lagunya ya. Selamat malam juga buat Ahmad Anas Ramadan yang ada di Dieng Wonosobo. Gimana nih cuaca di sana? Kayaknya dingin banget ya kalau di dataran tinggi sana ya. Lagunya Tak Dapat Tidur. Waduh, pasti kedinginan ya, jadi enggak bisa tidur. Bunder pur. Bahasa Jobo Jero. Ya kan keringetan iya, bahasa luar dalam, bajunya basah, tubuhnya basah kalau keringet gobios gitu.

Tuh, dlewer-dlewer, keringetnya kemana-mana, ya kan? Iya, kayak mandi gitu, keringetnya. Keringet, kobios, moson, dlewer, kayak apaan, kata Sandy. Iya, kayak keringet. Emang kayak apaan, Mas Sandy? Mas Sandy gimana sih, Mas Sandy? Mbak Liana, waalaikumsalam juga DMK. Katanya mereka selagunya Bulan Bintang. Oke, siap. Kalau gitu kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Udah disiapin di sini, ada di balik penantian spesial buat Mbak Yaya cantik ya, yang ada di Purworejo. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus, pokoknya di sini aja di DMK Radio Star FM Kebumen. Buat yang mau gabung, silakan aja ditunggu ya. Di 0851-8606-9984-nya, pokoknya harus stay tune terus di sini aja. Yang mau merapat boleh, silakan aja ya. Yang mau merapat silakan aja via telepon, nanti Faris bakal buka juga. Stay tune terus pokoknya di DMK Dangdutnya, asik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM.

0: Setelah berhasil muncul Dawe Asmara bareng Roma Irama. Selamat malam buat yang masih stay tune di DM malam hari ini. Adeknya yang mau gabung di teleponnya silakan aja. Barangkali ada mau gabung di teleponnya, udah Faris bukain pintunya. Ya silakan. Yang mau masuk boleh silakan bergabung. Nomornya di 0851-8606-9984. Barangkali ada mau gabung di teleponnya silakan saja. Untuk yang mau bergabung di teleponnya malam hari ini ya. Dan kita tuh masih bersama produk herbal yang paling top habu top. Produk herbal multi manfaat untuk kesehatan Anda. Ada yang lagi punya banyak sekali keluhan dan bingung cara obatnya di mana dan apa solusinya. Faris gak pernah bosan buat kasih tahu, habu top bisa dijadikan solusi untuk Anda ya. Silakan berikhtiar, yang namanya ikhtiar juga harus dibarengi dengan doa juga gitu ya. Yang mungkin juga malam hari ini lagi ya ngerasain badannya udah mulai gak enak gitu ya. Tapi barangkali juga lagi banyak yang lagi kambuh juga, musim-musim seperti ini, penyakitnya gampang banget masuk gitu ya. Dan silakan bisa berikhtiar pakai habu topnya. Produk herbal kita aman ya, karena sudah terdaftar di BPOM, halal dari MUI dan pabrikan pun sudah berstandar internasional ISO 9001-2015. Jadi tunggu apa lagi? Habu top, obat herbal, ramuan Arab yang paling top bisa Anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Yang mau menerima teleponnya, selamat malam. Halo, DMK, dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Juragan, apa kabar ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Rika sehat, bos.
0: Alhamdulillah, sehat ini.
1: Moga kasih, murun kasih ya.
0: Apa iya?
1: Ya iyalah. Kasihkan bayi memang rampung.
0: Kebangan ngantuk ya, selak ngantuk ya.
1: Ngantuk kurang fokus.
0: Boka ini ya, salah sasaran nih gue ya.
1: Iya.
0: Bahaya.
1: Kepiok pun.
0: Bunder kepiok mulu, lagi KO katanya tadi. Kemarin malam.
1: Kerokan bayi.
0: Soalnya di itu, di apa namanya, terabas terus gitu, gak ada jeda.
1: Mumpung ya bun. Salamnya yang gue pukumis, bunda, bapak okay. Enaora, Bu Fatur, Pak Fatur, Mbak Sindi, Andre. Bapak Kenora bisa nih kasih kira
0: lesasi. Bapak Kenora ini udah nyondol-nyondol toh.
1: Melase kalah Pak. Ngebih habu top.
0: Harus.
1: Jadi.
0: Iya benar-benar. Terus buat apa lagi?
1: Bismillah.
0: Lagunya apa lagi?
1: Lagunya Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan, oke. Siap nanti ditunggu Senandung Rembulannya. Okay.
1: Matur nuwun waktune, bos.
0: Sama-sama, bos.
1: Wong ngomong Asraf kelalen konyong domen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang lagi ada yang mau naik teleponnya, boleh dia. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
0: Halo. Kok ada ngilang? Halo, DMK, selamat malam. Waalaikumsalam. Umi, apa kabar nih Umi?
3: Alhamdulillah sehat, Mas Faris.
0: Alhamdulillah baik Umi. Lagi ngapain nih jam segini?
3: Biasa lagi nyantai nih sama Bapak Hanif dengerin Mas Fasiara.
0: Oh gitu. Ya sudah, semangat deh malamnya lagi istirahat. Pengen lagu apa Umi malam ini Umi?
3: Anggur Beracun Menawati Dewi ya Mas.
0: Anggur Beracun. Oke, boleh dikirimnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat yang barusan masuk, Kang Bim. Terus buat bapaknya Naura, Pak Bintar, Pak Bubu, sampai gak nyalamin Mbak. Terus buat Mbak Sri, Bu Yati, Bu Pamina, Pak Yanto sama Mbak Yanti, Mama Fian, Mbak Putri sama Mbak Kake, Mama Cindy, Si Pariono, Mbak Siti sama Mbak Karto yang tinggal ikut tes. Terus buat Bunda Erdito, buat Bunda Titin Wardani, Mbak Nurnya ada di Kliro.
0: Oke.
3: bisa Pak Karen, Pak Paiso, terus buat Mas Indro, Mas Koyong, terus buat Bututi atau Pak Mbak Nenya Tati Birong, Putri Selatan, terus buat Kang Buren, buat temannya saja Mas Farid.
0: Siap.
3: Terima kasih sekali
0: waktunya
3: Mas
0: Arif. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan sana. Di belakang lagi silakan buat yang mau gabung di teleponnya Faris tunggu dari sekarang. 0851-806-9984 nya masih di kesempatan buat Anda gabung di sini ya. Barangkali mungkin jam segini memang lagi musim-musimnya dingin gitu ya, sambil ngopi-ngopi biar hangat di badan. Biar sedikit hangat di badan. Halo, selamat malam BMK.
2: Selamat malam juga.
0: Juragan. Waalaikumsalam, Mong Bagus. Apa kabar ini?
2: Enggak, jelek.
0: Ih, Faris gak bilang jelek loh.
2: Emang jelek.
0: Kalau jelek ya Pak Agus gak mau lah.
2: Orang ini terpaksa.
0: Kayak judul lagu. Sungguh terpaksa.
2: Kan udah apa adanya.
0: Bukan ada apanya.
2: Apanya dong.
0: Apa-apanya dong. Pengen lagu apa ini, Curekan?
4: Apa ya? Sampai kapankah?
0: Sampai kapankah? Gak tahu sampai kapan ya.
4: Tahu ya. Kayaknya ya nggak tahu lah, udah bodo amat.
0: Bodo amat aja.
4: Tadi yang masuk siapa Mas?
0: Tadi masuk ada siapa tadi ya, Umi Hanif sama.
4: Oh iya, Umi Hanif. Fotokopi dia aja lah ya. Oke. Okay. Ya. Selamat malam pokoknya yang udah masuk, yang lagi dengerin Mas Faris. Selamat malam juga.
0: Oke.
4: Terus Bu Kumis yang lagi sakit.
0: Wah, lagi sakit Ibu Kumis.
4: Iya.
0: Cepet sehat deh buat Ibu Kumis cantik, iya, yang ada di Mekarsari.
4: Iya, terus buat ibunya Bang Jaka ya. Turut berduka cita lah ya. Iya, aku gak bisa kesana.
0: Iya, gak apa-apa, yang penting doanya.
4: Iya betul. Mas Faris kesana?
0: Faris kesana jam 9-an.
4: Oh, kenapa gak calling aku?
0: Takut sibuk juragannya.
4: Sibuk. Sibuk ngapain?
0: Iya, kalau yang bareng teman-teman fast tapi itu jam 10-an kayaknya pada kesana, tapi aku pulang mereka pada datang kayaknya.
4: Oh,
0: aku iya. Gasian ke situ soalnya mau jemput anak sekolah.
4: Iya, aku juga jemput Pak Agus.
0: Oh, kan.
4: Iya, terus ini buat tamuku yang lagi ngobrol yang paling ganteng.
0: Oh, aduh, siapa Mut itu?
4: Mana? Jangan kepo ya. Jangan suka kepo.
0: Iya, Faris suka kepo.
4: Oke, itu ya Mas, lagunya kalau nggak derita sampai kapan kak?
0: Oke, siap.
4: Oke, buat Mas Warisnya metugas sampai tuntas. Terus buat Bunda, selamat malam. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Mama Fitri cantiknya di Banjir Muka dan sana udah gabung ya. Senandung Rembulan, Faris menjulin dulu. Nanti mau telepon, nanti dicoba lagi. Selamat malam, Faris sapa dulu buat yang nyodol-nyodol. Ada Ibu Karmina, cantik. Selamat malam, Mbah Surip yang ada di Jogomerta. Jogomerta, mana? Kritik Utanahan. Selamat malam juga buat siapa ini? Safira, ya. Selamat malam juga Mama Asra, bapaknya Naora, Pak Sasongko. Nanti dicoba lagi ya, yang belum bisa naik. Nanti masih ada waktunya kok, santai aja. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK sama nanti jam 10 malam masih menemani ruang dengan Anda. Yang mau gabung silakan aja WhatsApp, SMS masih ditunggu ya. Nanti habis ini Faris baca-baca lagi. Stay tune terus di DMK Dangdutnya, asik banget.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

Setelah keberhasilan muncul dari Mirnawati Dewi dengan anggur beracunnya yang udah dimunculin, spesial tadi minta kalau gak salah Umi Hanif kayaknya yang didikarandikan. Saat malam nih pokoknya buatnya Mas Tia gabung di DMK malam hari ini. Untuk yang belum gabung silakan

Yang mau gabung ke teleponnya silakan aja di 0851 806 9984 nya bersama Vita Mama. Malam hari ini solusi kesehatan mata Anda. Yang punya sakit mata nggak perlu khawatir, nggak perlu panik ya. Ada bisa terpakai Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Yang takut operasi, yang udah lama banget sakit mata belum kunjung sembuh juga, nah silakan bisa iter aja pakai Vitama ya. Vitama ini produk herbal yang bisa membantu untuk meningkatkan penglihatan mata dan juga menyembuhkan penyakit mata. Seperti apa? Mata katarak bisa, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glukoma, dan lain sebagainya, bisa banget pakai Vitama ya. Vitama ini produknya sudah aman ya, karena sudah terdaftar BPOM, halal juga, dan berstandar internasional sejak tahun 2015. Jadi nggak usah ragu lagi ya, buat beli Vitama sekarang juga. Produk herbal kita itu sudah aman banget ya. Silakan beli aja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Yang mau naik di teleponnya, boleh dicoba nih.

0: Banyaknya ya.
1: Seujung kuku. Dari Umi Elvi ya.
2: Eti Sunjaya ya.
1: Oh, Eti Sunjaya. Oke, okay, Eti Sunjaya. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Lanang tadi Kang Muksin kasihkan tumben malam Kang Muksin. Ada. Tadi itu Muksin. Aku lupa. Biasa, jarang keramas jadi enggak bisa-bisa masuk kali ya.
1: Oh, iya iya, kurang pemanasan kali HP-nya.
2: Itu Kang Muksin hebat lah. Mungkin efek jarang keramas kali Mas Faris.
1: Oh lagi libur kali ya?
2: Iya kali aduh. Angel melebunnya ya. Melihat terus mati Mas. Iya Mas. Buat semuanya nih lagi dengerin Diamka ada Kang Sentul selamat malam. Ada Bu Karmina, ada Pak Sita, Pak Karim, ada Pak Baijo, Pak Parono Sopo, Pak Dwi Selamat, ada Bu Dwi Selamat Malam, Umi Hani, Pak Sita juga dapat Pak Dwi Selamat Malam, ada Pak Pak Hanika di Jelajah Selamat Malam, banyak alaskan, ya, oh iya yang di Jelajah banyak alaskan ya Mas ya?
1: Iya betul.
2: Yang di itu Bapak Hanika dijemur kalau nggak salah ya?
1: Iya betul Pak sekali. Malah.
2: Ada Mbak Yakub juga, Mbak Las minumnya terlalu atau Mister Keling, Terasulung, Putri Selatan, ada Mbak Yaya, Mbak Cindy, selamat malam. Juga ada Mas Arsen, selamat malam, ada Mbak Nur Klirong, selamat malam. Tidak lupa buat tetanggaku yang lagi senyum-senyum dengerin Mas Faris sekarang, ada Pak Sumarno, Pak Nur Gani, ada Pak Suprato di Bajang, selamat malam. Tentunya buat ada lagi dengan DMK yang dipandili Mas Faris, dan Mas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi di MK selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Halo.
1: Halo, Dede Astraf, apa kabar?
4: Baik.
1: Kamu belum ngantuk jam segini?
4: Wah?
1: Belum ngantuk jam segini?
4: Lumayan.
1: Lumayan. Ya udah, saya tidur nanti telat loh sekolahnya, terlambat.
4: Enak.
5: Oh, lagi ngerjain PR juga, Ri.
1: Lagi ngerjain PR masih sempet-sempetnya minta teleponan ya.
5: Iya tuh.
1: Pengen lagu apa nih, Asraf?
5: Lagunya apa ya? Apa lagunya, Pak? Apa? Itu aja deh, Benalu Cinta.
1: Benalu, oke okay, sayang.
5: Iya.
1: Salamnya buat
5: salamnya
1: siapa nih?
5: Tadi udah pada naik, ada Kang Muksin, Umi Hani, Bapak Enaura, terus buat Mas Andre, Bunder, Pak Hoyong, Pak Kari, Pak Sitar, terus. Tapi ya itu fotokopi aja,
1: okay,
5: Umi
1: siap.
5: Hani sama Bapak Enaura. Iya, terima kasih Mas
1: Fari. Sama-sama.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Asraf. Di belakang lagi silakan mulai teleponnya. Ada siapa di mana? Di MK.
6: Halo. Halo. Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tete Rosita?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, luar biasa.
6: Mas Fari sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga ini.
6: Alhamdulillah. Semalam aku nggak kebagian, jadi ya.
1: Ciri Mas Tejo kuling ngulet sing kenceng jadi kayaknya.
6: Apa iya?
1: Ngulet apa ngulet? Ngulet apa ngulet kayak macane?
6: Ngulet mbak.
1: Oh ngulet ya. Kestangi turu emang ngulet.
6: Ya buku we. Mana aku tahu?
1: Mana aku percaya? Lagunya apa nih Teh?
6: Aku kepengen Awan Kelabu.
1: Awan Kelabu dari Rita ya. Salamnya buat siapa?
6: Iya. Salamnya terima kasih pakai Naura dan Senggol aku yang berusan Ma Asraf.
1: Iya betul sekali.
6: Terus. Bu Yati, Mbak okay. Yaya, terus Umi Hanif, terus Mbak Cindy, Pak Nur Kliro.

0: Terus Pak Deslamat, Mas Komar, Mas Ari, Bang Andre, hey, monitor enggak? Udah atensi belum itu orang?
1: Siapa?
0: Bang Andre.
1: Bang Andre udah kasih an tadi.
0: Oh iya, aku baru monitor sih.
1: Mm-mm.
0: Terus Mas Ibnu.
1: Oke.
0: Okay. Mami Syahrini. Ma Titin, tak senggol lah. Yang penting agar yang gelimpang ya Ma Titin. Terus buat semuanya aja ya yang lagi monitor DMK dangdutnya.
1: Wasik banget.
0: Wasik. Pokoknya harus fase ya.
1: Iya harus fase.
0: Oh iya sih biasanya fase itu siapa? Pak Sutar.
1: Iya Pak Sutar.
0: Pak Sutar. Pak Sutar. Sebenarnya harus fase. Oh Om Pariono, urung disenggol Pak Pariono juga. Pokoknya buat semuanya yang di grup FKF-nya juga.
1: Siap.
0: Pokoknya buat semuanya, salam sehat.
1: Mm-mm.
0: Malam, buat istirahat. Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tugas.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Rizky, buat terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Rosita, makasih banget udah gabung malam ini. Di belakang lagi ada Sabtu penelpon lagi. Faris kasih kesempatan buat Anda. Yang mau gabung di sini boleh silakan merapat aja. 0851-8606-9984 DM Kalo. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: DM selamat malam, Ibu. Apa kabar ini malam hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain Ibu? Udah mulai ngantuk ya?
2: Lagi duduk dengerin Mas Faris ya.
1: Oh iya iya, semangat-semangat deh dengerinnya biar makin rame gitu. Lagunya apa nih Bu?
2: Minta lagunya itu dari Bang Haji, Pengemis Buta.
1: Pengemis Buta, oke. Dikirim buat siapa nih Bu?
2: Iya, kirimnya salam buat barusan Teh Rosita ya.
1: Iya betul.
2: Iya, terus bapaknya Naura.
1: Mm-mm.
2: Tadi yang pertama itu Pak.
1: Tadi ya, yang bapak pertama tadi bapaknya Naura.
2: Bapaknya Naura, Umi Hanif ya udah ya.
1: Oh, tadi yang sesi pertama Kang Muksin terus Umi Hanif.
2: Iya, Pak Muksin.
1: Mama Fitri.
2: Umi Hanif. Mama Fitri, bapaknya Naura. Pak Islamet, Pak Tariono. Pak Sutar,
1: okay.
2: Mas Andri, Mas Oyong, Mbah Ahmad, Bunda Evito, Bu Yati,
1: okay.
2: Bu Saminten, Mama Naomi, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Siti Kalikotes, Mbak Titi Wardani,
1: okay.
2: Mbak Yaakob, Mbak Lasminem, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, terus apa lagi ya? Lupa, udahlah.
1: Udah.
2: Semuanya selamat malam.
1: Oke, okay, siap.
2: Buat Mas Farisna, selamat bertugas sampai selesai.
1: Okay, siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waktunya. Semoga Mas Faris sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam buat Mbak Lia, semoga cepat sehat.
1: Amin, amin, amin.
2: Semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina yang ada di... Oke, terima kasih buat Arvino. Biungnya Arvino dijemur pejagoan. Oke, thank you di belakang lagi. Selamat malam juga. Untuk siapa ini? Om Pariono yang ada di Salomerto Wonosobo. Ini kirim voice note ya. Coba kita puter-puter dulu ya. Tapi jangan diputer-puter terlalu kenceng ya. Takutnya pusing.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
1: Malam.
3: Apa kabar Mas Faris?
1: Kabar baik ini Om.
3: Saya minta lagu Sakit Gigi.
1: Sakit Gigi, oke. Okay.
3: Kirim-kirim buat semua penggemar Setar Kebumen di mana saja berada.
1: Mm-mm.
3: Yang ada di Borobudur, Kebumen, Wonosobo.
1: Mm-mm.

0: Cilacap, Banjarnegara, Papua, Cibanyumas, dan semua.
1: Oke.
0: Untuk Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas nanti.
1: Siap.
0: Selalu dimudahkan rezekinya, full barokah.
1: Amin.
0: Bila-bila nanti hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
1: Oke.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Om Parun yang ada di Selamat Mertuanus Sobo Degabu juga malam ini, yes. Selamat malam, ketemu juga sama siapa ini malam hari ini? Bapak Kekolbi yang ada di Muktisari ini ya. Lagunya Mas Gadis Malaysia, salamnya buat siapa ini? Ayang Mami katanya. Oke, Ayang Mami lagi ngapain ini Bapak Kekolbi? Halo, malam juga buat Mas Ion di Ayam Putih, ini Juragan. Waalaikumsalam juga Mas Ion, Merah dan New lagunya ya. Salamnya buat semuanya aja, buat bosnya lagunya di Entenis yang ambil OTW Semarang. Waduh, selamat jalan ya buat Mas Ion, hati-hati di jalan. Pokoknya semoga selamat sampai tujuan ya buat yang lagi OTW ke Semarang ya. Halo Bunda Nisali, selamat malam juga. Waalaikumsalam, DMK apa berbaik dong ya, monitor di DMK malam hari ini. Lagunya semakin asik banget, salamnya buat semuanya aja. Stopat Strefe yang udah bermasuk. Yang lagi monitor juga selamat malam buat Faris, selamat tugas ya. Thank you Bunda Nisali, selamat malam juga buat pengampian. Hadir monitor di DMK, request lagunya ada 5. Salam buat Bunda Bu Ayu, Bu Patur, Bu Kumis, Mama Cindy, Mama Astra, Bunda Ra, Ibu Yati, Om Parono, Gentro, dan buat semua lagi monitor aja. Buat Faris, selamat tugas. Thank you. Mas Tejo, lagunya apa nih Mas Tejo? Katanya berjudul Perih. Perih kenapa Mas Tejo? Lecet atau kenapa? Lecet kali, jadi perih. Makanya jangan ini, jangan terlalu kenceng, jadi gak lecet ya. Megangnya kekencengan kali, jadi lecet. Emang habis lomba tarik tambang kali ya, jadi lecet-lecet tangannya. Terlalu kenceng megangnya. Wah, Tongkros Hitar juga Pak Topik, salamnya katanya. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Tejunya ya, digabung juga malam ini. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu ya. Oh belum, kok bisa perih ya? Aneh. Sampai kapankah dari LV Faris munculin? Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. Di 98.5 Radio Star FM Kebumen, DMK, dan dunia asik banget.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Cinta Ketok Magic baru aja muncul. Jam berapa sekarang? Jam 9 malam. Ada yang masih monitor, masih semangat dan masih setia. Barang kalian juga masih sedikit mengantuk ya, karena mungkin barangkali seharian kerja capek juga. Ya udah, selamat istirahat. Jadi buat yang jam segini udah mulai ngantuk-ngantuk dan mau istirahat malam gitu ya, selamat malam dan selamat beristirahat tadi buat Anda semua ya. Mudah-mudahan istirahatnya lebih enak malam hari ini. Kalau misalnya pengen lebih enak lagi, bisa rutin konsumsi Abutop. Jadi kualitas tidurnya lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya bangun tidur, biasanya ngerasa sering banget ngerasain gak karuan ya. Bangun tidur bukannya fresh, malah masih aja keluhannya ya. Pegel-pegel lah, yang pusing-pusing, yang sering banget apa namanya, kakinya berat buat melangkah, kesemutan, kelayangan, kepalanya gak karuan. Jadi bangun tidur rasanya males-malesan, karena setiap bangun tidur rasanya gak enak Mas Faris. Gak kayak apa namanya, bukannya enak abis istirahat malah gak karuan gitu ya bangun tidur. Nah ini solusinya, harus minum Habutop. Kenapa sih? Karena Habutop ini bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga mencegah insomnia. Jadi

Iya, tidurnya lebih enak, yang sering banget punya keluhan-keluhan saat tidur gitu ya. Nah, bisa banget dirasakan gitu ya khasiatnya ketika udah minum Habutop. Jadi sebelum tidur, Anda minum 2 kapsul gitu ya. Dan rasakan perbedaannya ya. Tubuhnya jadi lebih enak, lebih enteng, gak ada keluhan-keluhan yang mungkin sering banget Anda alami ketika bangun tidur gitu ya. Karena Habutop ini fungsinya bisa banget untuk membantu memelihara kesehatan.

0: Adakah yang mau gabung di teleponnya? Faris angkat dulu buat yang mau telepon ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Jadi aja lah. Gak apa-apa kalau mau telepon, silakan aja. Barangkali mungkin dari tadi belum bisa naik gitu ya. Kalau mau naik sekarang bisa. Halo di MK.
1: Halo.
0: Halo Mister. Waalaikumsalam Mister Keling. Apa kabar Mister?
1: Alhamdulillah sehat ke kering-kering.
0: Aduh Jen, emang ngendi ketoner atau keton ki
1: ya? Ya umpan pernah ceker.
0: Oh, ngelihat ceker apa nyeker apa kepriwek ya?
1: Oh, nggak lagi ya, nggak balik modal nangkut.
0: Oh, maksudnya ngelihat duit.
1: Segala nak.
0: Ya udah semangat deh ya Mister. Pengen lagu apa Mister malam ini?
1: Asal
0: apa?
1: Salamnya gimana? Bila aku sudah orang dia lah ya. Kok buat... dia kan peker-peker?
0: Iya, iya, iya.
1: Dirap. Pakai nama. Pak. Selamat.
0: Oke.
1: Pak Suta. Terus ketanya. Pak Mamat apa ya?
0: Iya.
1: Dan semuanya aja.
0: Dan semuanya saja.
1: Mas Farinya selamat bertugas.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Kebalik. Wassalamualaikum bukan waalaikumsalam, Mister. Terima kasih buat Mister Keling yang dibocor ya. Jam segini masih semangat banget ya, Mister ya. Di belakang lagi yang mau naik ke teleponnya di MK, selamat malam. Dengan siapa? Di manakah dia? Halo? Suaranya kok kecil banget ya? Sebentar. Halo?
2: Halo ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
2: Aku yang di Bulpes. Gimana kabarnya Mas Farid?
0: Kabarnya baik, Bunda Titin ya?
2: Iya benar, Abang
0: tak. Oh, Bunda Titin, belum ngantuk emang jam segini Bunda?
2: Belum, tadi mau nih, mau naik susah banget.
0: Oh, gitu. Boleh, boleh. Pengen lagu apa, Bunda?
2: Pengen minta lagunya Iming-iming.
0: Iming-iming, iming-iming apa, Bunda?
2: Iming-iming apa ya?
0: Diiming-iming pasti sesuatu ya?
2: Iya, pasti dong. Mm-mm.
0: Salamnya buat siapa nih, Bun?
2: Ya, salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, terus buat Bapak Ibu Kumi. Katanya Bu Kumi sakit ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, cepat sembuh.
0: Amin.
2: Terus salam buat Kumi Hanif, Pak Onomi, Bunda Cindy, terus buat Kusa Minten, Tukar Mina, terus buat Mama Astra, Bu Kumi, Bu Dega Darmanto, Mas Ibnu, Pak Ade Selamat, Mas Imam Diputu, Kang Gary Antika, terus buat Kang Musim, Kang Absen, terus buat Pak Perjon, Pona Soko, Pak Karim Chicken, Putri Selatan,
0: okay.
2: Terus buat Ben yang diambal, terus buat Mbak Pupun, Mbak Nukliro, Mbak Bunga, Mbak Nia Karangsari, juga salam buat Bu Yati, Bunda Partini, Putri sama Bu Siti di Kelikotes. Bukan salam buat siapa lagi ya? Oh, buat bapaknya Naura, bapaknya Tanika yang di Semur,

0: Pak Cindy.
1: Oke.
0: Bunda Sakina. Ya pokoknya buat semuanya aja deh. Oh iya, Bunda Warti. Selamat malam. Ya udah kayak gitu aja semuanya. Malam, semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, barokah selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mas Fahri, sang lagi bertugas, jangan lupa aku senyum bahagia. Salam spesial ya buat Mbak Lia, semoga tetap sehat.
1: Amin.
0: Tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bunda Titin di belakang lagi. Silakan buat yang mau naik. DM Kaloha, halo, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Dengan siapa ini, Lik?
2: Wong Ado, Lik.
1: Oh, Wong Ado. Wong Ado lagi merdayoh ya.
2: Sehat, Lik.
1: Alhamdulillah sehat, Lik. Lik Yu, nak, nih apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Iya, lagi ngapa ini jam segini, Lik?
2: Lagi santai.
1: Apa libur, Lik?
2: Lagi santai libur.
1: Oh, lagi sibuk. Lagi santai libur terus, juragan ya banyak duitnya ya.
2: Warungnya judulnya Warung Sekarpe Dewek.
1: Ya iyalah juragan mas Sekarpe Dewek, sing penting bahagia lah ya.
2: Jaduk lagu, Lik.
1: Lagunya apa, Kelik?
2: Judulnya Kissing Suwe.
1: Kissing Suwe? Men ya. Ngapa kue suwe-suwe?
2: Ya pokoknya sing suwe lah, aja sedilit.
1: Waduh, Jan. Apara pegel ke suwen?
2: Ya Bu ya. Lalen.
1: Oke lalen. Aduh kene nemu foto nggawa ember, kaya uli wing ember apa wingi? Embernya arep nggawa ada duit ya?
2: Iya.
1: Salam buat siapa nih, Lik?
2: Ya, fotokopi sama Titin Bella.
1: Fotokopi, bayar loh.
2: Bayar ya? Bayarnya ke pria ya?
1: Bayarnya di transfer kena, cash ya kena, harap milih di.
2: Orang nanti nomornya, bu.
1: Nomornya di bawah ini. Nomornya di bawah ini.
2: Sendirian, bu. Balik lah.
1: Ya, dewek kan masa karo siapa? Liki karo Rika lagi ngomong.
2: Ah, dewek kalah merana apa merenek ya?
1: Merana apa merenek?
2: Mbulah. Lagi galau.
1: Galau nang apalik lah, aja galau-galau lah cepet tuang kok.
2: Galau ya galau bayar lah.
1: Galau-galau. Obatnya apa ya? Obatnya duit, obatnya. Lik, obatnya duit.
2: Berarti ini ada galau ya?
1: Ya iyalah.
2: Iyalah, wis lah ki mbok burine padha ngenteni melah.
1: Oke, siap.
2: Kebok di demo.
1: Di demo. Demo besar-besaran.
2: Sehat-sehat ya, Lik.
1: Amin.
2: Ya, tak tunggu lagu nih, Lik. Bali ini hati-hati ya, Lik.
1: Oke.
2: Okay. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di belakang lagi ada yang mau naik di teleponnya. Silakan aja. Faris tunggu lagi di 0851-806-9984 ya. Boleh dicoba aja barangkali ada mau diteleponnya. Tadi yang udah atensi gak bisa naik lagi ya. Yang udah atensi udah request lagu. Soalnya lagunya udah disiapin gitu. Yang belum atensi, maksudnya yang belum kirim pesan. Kalau udah kirim pesan jangan telepon ya. Karena gak boleh double-double, nanti lagunya double-double gimana. Yang belum kirim pesan, yang belum request lagu, boleh yang mau telepon di sini ya. Sambil nunggu yang mau telepon, barangkali masih ada. Faris baca-baca pesan juga yang udah masuk di sini. Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam juga ini ya, Mas Faris. Racun Asmara lagunya ya. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Yaya, Umihani, Putri Selatan, Mbak Titin, Mbak Rosita, Mbak Cindy, Bu Yati, Bu Karmina, Ibu Tika, Bunda Ervito, Bapak Kenora, Pak Sutar, Pak Dislamet, Om Pernah, Bapak Ijo, Pak Taroyono juga, dan Mas Dani sama Andrea. lagunya apa? Oh, Racun Asmara tadi ya. Amin, terima kasih doanya ya buat Badri Klerong. Selamat malam juga buat Bang Mame di Promega Biru. Waalaikumsalam juga nih. Salam buat pendengar DMK, udah benar naik aja Bang Mame, lagunya Tajamnya Karang. Buat Faris selamat tugas, semoga Faris selalu diberikan kesehatan, kelancaran, amin. Doa terbaik juga buat mamanya di Promega Biru ya. Bunda Nefajar, waalaikumsalam juga DMK. Mas Faris lagunya Terkesima. Salam buat semua lagi monitor aja. Buat Faris terima kasih, sehat selalu sekeluarga, amin. Halo Mama Yasmin cantik yang ada di Jakarta sana hadir monitor. Waduh, ini udah nyantai jam segini, Mam? Atau masih sibuk ini jam segini buat Mama Yasmin lagi monitor? Lagunya apa nih, Mama Yasmin?

buat Pak Sasongko. Selamat malam, Pak. Gimana, Pak? Belum bisa naik? Kalau mau naik, silakan, Pak. Coba lagi. Terus juga ada Mas Tejo. Kenapa? Ana Lilik Maning. Iya, Lilik kan akhirnya pirang-pirang, Lik. Peran jeruk lagu lah, ndak entek. Wah, ini limited. Limited. Unlimited loh. Nggak bakalan habis di sini stoknya. Bludak-bludak, melewer-lewer, dlewer-dlewer, sampai tumpeh-tumpeh pokoknya ya lagunya ya. Jadi nggak bakal entek. Selamat malam juga buat siapa ini namanya? Nggak ada nama atau siapa ini? Sebentar.

Dari siapa nih, gak ada namanya? Oh, dari Nini Kidi di Petanahan yang lagi monitor, selamat malam juga. Pak Sutar. Pak Sutar, katanya salamnya buat Mas Faris aja, buat Bunder, Pak Putri. Ada Bu Eko, Bu Patrol, Bu Komis, Bu Karmin, Bu Yati, Bu Datini, Mbak Nur, dan semuanya saja pokoknya nih ya. Lagunya Fata Morgana ya, Pak Sutar. Selamat malam juga untuk siapa ini? Kang Roni Ahmad, Kang Seripi juga selamat malam, Pak Aldi di Berengkol, Tante Asita, terus juga siapa lagi nih? Oh, yang ada di Jembur, Bapak Kisanika juga selamat malam. Terima kasih sudah monitor malam hari ini ya. Kita kembali ke lagu dulu, Faris punya Benalu Cinta bareng Mansur. Stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK Dangdutnya. Asik banget.

0: juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Abah emak gimana dong? Udah ngebet nikah atau belum mau dinikahin ini anaknya? Belum siap katanya, nanti takutnya di sumur dan di dapur. Tapi kalau zaman sekarang wanita kan gak seperti itu ya. Beda kalau zaman dulu, kalau udah nikah pasti disuruh di dapur sama di sumur gitu ya. Kalau sekarang kan ada emansipasi wanita ya. Jadi yang namanya wanita bisa bebas berkarir, berkarya gitu ya. Jadi gak selalu melulu di dapur terus gitu ya. Kasian dong ya, karena sekarang sudah ada yang namanya ini ya. Yang namanya pelepasan seseorang perempuan dari kedudukan sosial gitu, yang tadinya mereka cuman di sini gitu ya, di rumah gitu, sekarang bisa bebas berkarya menjadi wanita karir gitu ya. Ya sudah, selamat malam pokoknya buat yang masih stay tune di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu semangat, yang lagi pada lembur juga, yang lagi pos-pos ronde, yang lagi pada jualan-jualan malam juga selamat malam ya. Pokoknya semoga laris manis gitu ya, dan Tanjung Kimpul dagangannya laris, uangnya ngumpul ya. Selamat malam juga pokoknya buat yang malam hari ini tuh lagi sedikit ngerasain suasana hati lagi gak karuan, karena memang hati tuh kadang suka berubah-ubah ya. Ya, suasana hati kadang-kadang suka berubah dalam hitungan detik, dalam hitungan menit gitu ya. Kadang ngerasa sepi, kadang ngerasa sedih juga gitu ya. Dan kenapa sih suasana hati itu sering banget gampang berubah? Salah satunya bisa dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya faktor fisik, terus juga psikologi sama hormonal juga ya. Perubahan hormon juga ini sangat berpengaruh sekali sama kondisi suasana hati Anda ya. Terutama mungkin lagi head, lagi PMS, lagi hamil gitu ya. Masa pubertas biasanya nih gampang banget ini ya. Berubah ya kondisi hati dan kondisi moodnya gitu ya. Bahkan kali barangkali Anda sering banget kurang tidur, sering banget ngerasa capek, lelah gitu ya, kurang istirahat. Ini biasanya otak lebih cepet ini ya, cepet lelah juga, nggak punya waktu buat memulihkan energi juga, jadi kurang bisa mengontrol sebuah emosi gitu ya. Jadi pastikan istirahatnya harus cukup ya, jadi jangan terlalu kelelahan biar suasana hati tetap happy. Terus juga salah satunya bisa berpengaruh juga sama yang namanya suasana hati itu stres, dan juga yang disebabkan oleh tekanan hidup, pekerjaan, atau masalah sesuatu yang menumpuk dipendam sendiri gitu ya. Ini juga sangat mengganggu sekali sama yang namanya suasana hati Anda ya. Nah, berikutnya ini juga kadar gula darah yang lagi rendah ya. Perut jadi lapar, terus juga telat makan gitu ya. Ini juga bisa berpengaruh sekali sama yang namanya suasana hati. Ya, kalau lagi lapar biasanya gampang banget marah, gampang banget emosi gitu ya. Atau jengkel. Jadi kalau misalnya Anda lagi lapar gitu ya, usahakan makan dulu, jangan telat makan juga, makan yang teratur gitu ya, biar gak gampang emosi gitu ya. Pokoknya banyak deh yang bikin suasana hati cepat berubah gitu ya. Apalagi yang sering banget ngerasa cemas, depresi, macam-macam pokoknya ya. Pokoknya mudah-mudahan sih Anda termasuk orang yang bisa mengontrol suasana hati Anda, biar gak gampang berubah moodnya. Karena sering banget gak enak ya. Semoga hatinya tetap baik-baik aja. Karena suasana hati juga pengaruh sekali sama yang namanya kesehatan gitu ya. Hati dan pikiran ini sangat menentukan sekali sama kesehatan Anda. Usahakan selalu happy dan bahagia, karena berpengaruh sekali sama tingkat kesehatan Anda ya Sobat Star FM, dimana berada. Selamat malam buat yang udah bergabung lagi di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM Kebumen, buat Mama Gaby yang lagi monitor nih lagunya Roma Bambu, buat Faris selamat tugas, sehat selalu ya.
1: Oh ya, jangan lupa pokoknya buat Anda yang lagi apa namanya banyak sekali keluhan gitu ya, pokoknya Faris nggak pernah bosan-bosan buat kasih tahu minum Habu Top ya. Yang sering nggak bisa tidur, insomnia, ini juga sangat disarankan banget buat minum Habu Top biar nggak terlalu banyak pikiran dan biar tidurnya cukup gitu ya. Bangun bisa punya tubuh yang lebih segar lagi dan fit kembali.

Halo, selamat malam juga buat Yahman di Kebadungan Klirong. Terima kasih sudah monitor malam hari ini. Lagunya apa nih Yahman di Klirong? Terus juga

Dan yang lagi malam hari ini gak bisa tidur juga, begel-begel gitu ya, Faris sarankan juga buat pijit pakai Sultan. Nah, Sultan ini mulut manfaat ya buat kesehatan. Terutama buat yang sering banget kerokan, buat yang sering banget masuk angin gitu ya. Nah, ini bisa banget pakai Sultana juga. Sultan ini produknya udah aman ya, karena udah terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI dan berstandar internasional ISO 91-2015. Pak Karim, selamat malam Pak Karim yang lagi monitor. Iya Pak Karim, ini lagi agak sedikit error gitu ya. Ini mekaniknya belum kesini-sini soalnya. Suaranya agak beda sekarang ya, radionya. Semangat Pak Karyo karo Medan. Waduh, masih lembur nih Pak Karim, lagi ulek-ulek apa? Semangat nguleknya ya. Bujangnya loro apa kue Pak Karim? Apa wis beres? Waduh ya wis tinggal turu ya. Siapa ini gak ada namanya? Oh iya, selamat malam deh buat yang masih pada monitor ya. Ya udah semangat pokoknya buat yang mau lanjut besok pagi ya. Gasik apa enggak ini? Gasik kan ya. Pak Topik, selamat malam Pak Topik yang lagi monitor wungi-wungian tak kancan nih nganti rampung lagu-lagunya. Waduh semangat ya. Masih lembur ini Pak Topik. Lembur yang mana Pak Topik? Gasik dong jam teluan mistangi. Waduh. Gasike luar biasa ini Pak Karim semangatnya ya, jam 3 udah bangun. Tidurnya berapa jam tuh? Jam segini belum tidur lagi. Ya udah semoga tetap sehat buat Pak Karim, rezekinya lancar selalu, berkah barokah ya. Buat mencari cuan.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku.

0: jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan. Supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: nih, udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 94 Star FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Ketumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmo.

saing awit no mastuhu purnomo sikem mastu silat meriwang jagat karono siran pondo kawisisaning pisono sono sinawung langen wilopo estu masel stantun lampaing budo jingantur tutur katulo tetilo tilo tulat meripalas jingkurju Sitong upomo para menis koro giutum yang zaman purwo Winar ditameng loto manggio tekap wasraning gubito Manggiun pelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung gung sang murweng koto

Poyo projo sewu tangan tu satu so satu setengah aturakan kali. Ingin patut kinari purwaning kondo kacari tu adeging projo ingastino. Iyo negoro gajah uyo kraton liman benawi. Kalau poin jagat yen to negoro ngastino panjang apunjung pasir paukir loh jinawi kemari pak toto kartora erju.

Pangeran Gesang Romraksin Anikala Muntagung Danang Noto anggambaraken yen perut Sungastina papaning ujo kelawan papaning Dusana

kalau kehilangan peningkat ciciran. Awit poro kawuling projo ngastino antut runtut rukun ngangkat toto karyaning projo.

bakal kondang ati yen to kraton Ngastina satru mara satru mati jalma mara kepayu. Gawat kaliwat liwat wingi kepati-pati. Kukilomi berngukuli kraton jungkel kapisan pelak kami doro lumpak ludoro sirno margolayu. Lakuning mega pilih lakuning barat mangemper senadyan toman dulu kado manglung kerak samyo tumiyu ngawi kaprabban marang dewe pangwasaning projo. Ake prorojo maharojo tin proratu maharatu kangsan sungkem tanpa karono gine baging poncokoro. Saben kalau mangsani ngaturake pundutan ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi. Tumraping toto gelar ngaturakan pisung-sung nenggain batas yakni kalam lukayuyu.

orang dalam ingat sinun us lenggah dampar kencono lemek kasur babut paut dan ngerasuk ke prabun ngagema kuto kencono jamang masuk sedigo kinancing garu demar piwa garu demungkur sang-sangan nogo mangrang sang utatas nogo probongkoro sumping sueng pati uncel-uncenti bonjojo ulur-ulur nogo rejo gelang telat baukan sarwo berdikilan atas woro kampu cinepok rinindo cinawun calmas gini peng sinjang barung bina bar lansingan cindipus pito badung giwang koro nganggar pusoko dalam kanjeng kiai tundung nyowo deder tia

Mengkraken porang di Bedoyo Sri Manggung Sati Pemerintahan Joko Paloro. Ingin sambil ngampil upot running pasuanan banyak dalam sawung gali war.

Anggoro jagat manik rojo dewaku ora bakal pangling panduluku kaya iki Dimas Aryo Werkudara ingkang wis ngadep ana ngarsanipun Gagang padha kanthi Raharja Dimas Brotoseno.

0: tangan luru nompo pangestumu. Kaya ora ana siji apa sawanku nang arpanamu sembahku tanpa nono Joko Pitono kakangku. Pun kakang tompo kanthi bunga. Apa lagi onong dodo kendelo podo-podo. Wah, iya. Paman, paman Durno. Manggir Arjo langsung kemkulo kunjuk nganda podo, paman.
1: Oh, ganda plekutuk selalu pinjol. Kulo tampi kanti bingarau sing mana kulo ngira anak Prabu. Ini anak Prabu keparang lajeng suka berbagi dumateng pun boposo sungkem dumateng yang sepuluh sanes lu muntring pastuti konjolnya ada poto mawantu-wantu ya.
0: Kulo cancang pucaing weni sikat temanipun paman turu mukirum sepos randuning badan keparang kaprayugaken lenggah paman turu.
1: Oi kados mboten kirang prayogi nger. Oh gandak plekuduk manyar-manyar. Lelo, lelo, lelo, lelo.
0: Paman Aryo, kulo nuwun wonten paring pangendika anak Prabu. Kadiparan pawartane poro kadang Kurawa paman. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa sedaya para nara praja mboten wonten ing lirmaken dawuh timbal dalem. Sampun semadya sumengkem ngabiyantara makatang sami ngaturaken bulu bekti wah glondong pangarep-arep. Mugi kepareng kunjung wonten ngandhap podo anak Prabu. Kula tampi sabibaring pepanggihan puniki kepareng pangastuti kawradina dhateng para nara praja nuwun dhateng kaestuaken dawuh timbalan dalem anak Prabu. Dimas Tirtonata semulga podo kanthi raharja. Kula nuwun nampi pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa panggen kula marak sowan wonten ngabiyantara. Kejauh saking menikau keparung kelaturakan pabekti mugi kunjuk nganda podo mawantu-wantu banget panarimai pun gakang astuti ini pun gakang tanpa nono kacancang pucang wadur mesepos raduni badan mewahono boroksono ayudodon banjur tak parangaki Dimas Brotosino sekeco lenggah. Sawise prayuga pun kakang kepingin bakal mangerti mungguh darunane Dimas ngadep ana ing pasuwanan nagara Ngastina. Apa mung mergo saka kersamu pribadi apa ana ingkang amurba Yayi, Yayi Jodipati. Joko Pitono kakangku, apa Dimas? Sowan kowe ingkang sepisan aku tuwi marang Joko Pitono kakangku kang angka loro. Aku bakal nyuwun adiling poro sepuh ing projo Ngastina poro kadangku kang werdu. Adil soal negoro pok soal pribadi Dimas Brotosino. Nani bab negoro ngamartu. Kanding wedal wetu ik dino iki mbaru kakangku ingkeng kepareng jumeneng Narindro. Nanging songkor mangsaku kaya ora tanggung jawab. Ingatasi Nalindro kejobo pakarti mung dawuh utawa banjur nindakake marang kewajibaning semedi ora kerso netepi marang kewajibaning negoro ora kerso netepi marang kewajibaning Nalindro binatoro saben-saben mung poro kadang ingin kudu amagili. Ingin kaya mengkono mau kaya-kaya tumraping poro kawulo. Akeh kang podangku katake ora narima ake yang tomar kakangku. Ingkeng jumeneng Nalindro. Aku njaluk pengadilani poro kadangku Kurawa upomo. Songko panemuni Joko Pitono kakangku lan kabeh poro bini sepuh. Kepiye munggu songko pakar tinimbar kakangku. Ingkang ora kersa netepi kewajiban mesake para kadang ngiman marang para kawula ing ngatasi nari

0: Paman. Paman Durno.
1: Wonten paring acamungken.
0: Dimas Brotosino anggu kataken menggah ingkang dados tumindaipun Yai Prabu Buntadewa. Ingin saknyatani pun setunggah ingin narindro ingin kirang tanggal jawab. Kati para nanggin kawulo badi paring pengendikan utawi. Angadili panuni pun ingin putro Dimas Brotosino.
1: Oh, mangke kula ingin badi wawancara.
0: Ye.
1: Mereku jara.
0: Opo.
1: Yen pancen mengkono kang dadi tumindak anak Prabu Buntadewa. Tegese ratu sing ora sifat adil. Adil Talendra. Ora mergo saka kurang gone paling dana marang kawulane, nang uga kurang tanggung jawabe, bisa gawe tatanan nang ora gelem temandang gawe. Kaya mengkono kuwi tumrape aku kaya-kaya ora matuk, ora matuk. Ku yang panjang kuwi nggugu karo aku, prayogane saki Werkudara wae kudu wani adu arep karo anak Prabu Buntadewa sing isine kowe tak dadekke ratu, mengko yang takoni saka Durna ngono. Mbayur Buntadewa ingin supaya leren.
0: Mengkono. Nanging prayoginipun rembagan rumiyin awit ngamarta menika ingin ngesuwi Bathara Kresna Kakang Durna. Yen anggirna Tondorwati menika mangkin ayugyani temtonipun menika ing kedah ngolah kawontenanipun pemerintah negari Ngamarta. Nanging yen anak Prabu Ndorowati menika mboten ayugyani kados pundi malih jer senadyan tata gelar anggir Prabu Buntadewa nanging batos ingkang ngayomi menika anak Ndorowati.
1: Oh nggih leres dijeni. Nanging kaleng anak kula Ndorowati menika sepatipun namung ngesuwi sampun nyepeng panguwas wonten ing praja Ndorowati. Menika kaya-kaya ora tanggung jawab gap ngenani Ratu Ngamarta. Ratu kuwi kudu tanggung jawab.
0: Yo.
1: Kudu bisa mumpuni. Iki didawake dhewe kudu bisa temandang. Mengko to?
0: Yo.
1: Kaya aku pawane jauh, kae kudu ngene. Aku ya kudu bisa temandang. Ora ketan ngeterake. Ora ketan ngeterake karo ngombyongi ngono. Aku kudu temandang, ngono. Dadi kita iki ben bisa ing ngatasi kawula karo Gusti bisa kompak, ngono. Upamane bisa gawe peraturan cara kaya mangkene, aku ora ngerti temandang tegese aku wong tuwa sing ora tau jam ora ketan aku ming meking. Kudu wae temandang. Kuwi jenenge ngetake yen keguyuban, ngono. Perkudara.
0: Iya.
1: Kaya ngono kuwi kang dadi kewajibanku. Mula ora ana alane yen Werkudara kuwi kudu merpeki karo rakamu anggar drema kesemua sing isine gumantiya ratu mengko yang ditakoni saka penuwune Durna.
0: Upamane baru kakangku ora gelem tak genteni jumeneng ratu
1: kudu nganggo dirada paripeksa awit ngiman karo kawula ngono ngono aja wedi mati aja wedi mati.
0: Aku yen kerengan karo baru kakangku sing kawedeni tulasare.
1: Ora apa-apa mengko aku. Upama ana kedadian kelirak-kliru mah prayoga kowe kudu bisa pecah belah karo wong Amarta ngono dadi ateges kowe kuwi mbelani karo kawula. Ana.
0: Aku wedi yen nganti mengko Kresna kakangku mel tumandang bab urusan iki.
1: Ora mel tanggung jawab. Ora mel tanggung jawab. Wis aja semelang mengko aku. Aku sing anggere genke tumrape aku botos kamburi dadi aja ngani ketara yen Durna kuwi mbotohi. Rama kata anggere to Ngastina.
0: Ih, paman. Kaya-kaya wis matuk tumrape pangrasanipun Kakang Prayoga Dimas Brotosena nemonono. Yayi Buntadewa. Kebajute klera-kleru. Dimas tak rangkul. Banjur pun kakang kang bakal njunjung kawibawamu. Tanggung jawab jumenengmu Narendra marang Praja Ngastina besok akhir tembe tak parengake sikar semangka nang tangan.
1: Lah, rak masaya, saya muncer ka prawiranmu. Kowe nyekel panguwasa nang negara Ngamarta bisa jejer marang negara Ngastina dijumenengake ratu. Tanpa Brontoyudo yang panjenengan gelem manunggal karo Kurawa. Mangkono Werkudara.

yen mengkono tak isto aki ngendikani Joko Pitono kakangku. Malah aku aja nganti titik kaki tak temenani baru kakangku nangis sauncatku songko ngersamu. Aduh cerak ono cerak dono bab iku mengkupun kakang kang bakal noto por kakangku. Ya lupa ngestumu iyo dimasing hati-hati. Lho bapakku aku njaluk pangestu. Iya ya, ya werku dalem engko sak punggermu tak tututi. Aja semang, aja semang.

0: Bandak Bleguduk Manyar, Manyar. Jarane Prabu.
1: Kula paman.
0: Tanpa jarak mah ana kekuatan. Tanpa jinarak ora digonto-gonto malah duwe kekuatan. Sing digonto-gonto terkadang mah ora duwe kekuatan. Loh, pon ngriku meniko kan. Sopi kula temen kali. Tanpa nganggu serono nyumpeno, usra sandata ukarangan, ura sandata nganggu diri kodoyo. Diwa yang sifat adil wereku doro teko, dadi kekuatan Kurawa ngeri bakal ngedukumbo karo wong Amarta, lho. Kaya ngini bejane awak. Yang digonto-gonto duwe kekuatan, bakal gue musuh kelitah-kelitih ura oleh-oleh. Kau dengar aku menikah kan?
1: Ye. Yang mekaten wetam nikah terang yang Pandhawa bati sakit lebur papan tanpa dadi.
0: Kulo kita tadi temen nikah bati kelampa lebur papan tanpa dadi. Leri pun bapak gambarakan yang tower kudoro menikah kegiatanipun tiang Amarta.
1: Ye.
0: Yang tower kudoro gugat tak kira pun toh tu boleh dadi ratu radil opera dadi. Karena apa negara Amarta?
1: Iya.
0: Di sini?
1: Wonten apa kakang dur?
0: Kurawa-kurawa dikandani.
1: Iya.
0: Milih sing digdaya, digdaya sing kuat-kuat. Supaya ngetutake warga kudara ini kemangin nonton tempuing bondo yudho. Ojo nanti disini-sini ke waktu.
1: Iya.
0: Apa penjalannya para kurawa kudu disediani? Lan apa serane kudu disidani tadi mengko aja nganti ngisin-ngisin kewe disidiani kok jebul mah ora mari perang. Kula isin.
1: Oh nggih. Nggih temtonipun mangke kula ingin ngatur para Kurawa. Lak lajeng iki kinten-kinten Kakang Durna kagungan wawasan sinten kemawon ingin kedah majeng wonten peperangan.
0: Iye pokok nomor siji kula.
1: Nggih.
0: Tirtonoto. Awe Tirtonoto, ampun mari kok tenagane agak brengose kena dipamerake. Tur sasana. Sing lemu.
1: Oh nggih.
0: Karto marmo. Karto marmo senajan menang-menang. Mpun ta ajeng dirangket wong loro.
1: Harto mar.
0: Nggih ning menang, menang. Ha, nunggu terus sasana kok.
1: Oh, nggih. Nggih syukur. Nggih niku mangke sing kula tetepake dadi senopati.
0: Nggih, nggih, pokoke niku. Kula piyambak sepian prisa piyambak senajan to kula nipun wong tuwa. Wah, nek kula gelem temandang perang. Urai iki bantanganku wis mucrat getihe.
1: Dereng dinapak-napak.
0: Nggih, dereng dinapak-napak. Ning pas ngono iki kula tanya.
1: Wae lah nek ngono Kakang Durna ya. Kakang Durna iki ya peng-pengan ya. Ketoke wong nyerkengkeng kok ngono kok.
0: Lha niku kepripun? Dar Pancakara kula terus dewa sraya. Siram kramas. Kok mungsuh meneh apa tuman?
1: Waduh. Yen ngaten kenging kula banggaken wonten Pak.
0: Kenging dicune kenging. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Waton nonton sing nguwati mawon.
1: Nggih, nggih. Yen mekaten kula munjatur dhateng anak Prabu nggih, kula paman. Dinten menika Kakang Durna sampun sumadiya. Minangka kekiyatan ing para Kurawa badhe mbantu Werkudara anggenipun nggugataken bab negari Ngamarta ing saestunipun boten adil para Marta yen to punta dewa stantun jumeneng narendra. Kasinggihan kula semanggaken ngersanipun Paman Durna.

Wos kondur ngedaton ingkang sinurna tongastina. Kondur yaya amang kuduka. Anglangkungi Prabu Yeksa Sri Penganti wis jumangkah koridana pertapa. Siningkat datan kacarita rengganing gapura dana pertapa. Saunya manjing kapapat marang ingkang rai Sang Padmiwara Dewi Banowati ya Sang Banowati. Nanding astar sami toto lenggah jarwo jinarwanan purwo madya wusono dumunung onong panci bujono panci papan bujono dar lenggah srek kembul dar watak noto ngastino nyentongan tos kasep genyo nyaosi daran kepekso tindak wandi jajan jiri kanti duko yayasinipi. Ingkul jedaran kang mawarni-warni wis sumawis kanthi nikmataken raos sinambi mresani lelangan ing kedaton ajar srimpi ajar bedoyo gongso munyo mangrangin kepok pepinjalan suranggedasi gumer-gumer tindak bedoyo saunyo paripurno por abdi kepareng wangsul widagdo pandhikaning nata purwa madya wusana. Ngating carita Griska munggah kawi diracut ke Prabon ing Narendra kasaraken wonten panci busana. Ngagem ke Prabon kapanditan Kang Sarwasita mulih tulus lair tulus ing batos tumrap panganggepe Nata Ngastina. Sumawis dupun ratus kang dumunung ing sanggar pamujan wis manjing nekung marang Jawata. Sigek ingkang wonten pamujan nenggih ingkang wonten ing Pasiban Jawi. Rekyonopati hari sengkuning awi poro kadang Kurowo pengawini ngasto kagiating poro kadang nyat songko palgan sinawang kawis toro angrong pasibani.

nang nggih kang kepareng ayun. Nalindra ngawungga Prabu Basukarna ya Raden Suryatmaja. Nalindra limpat ing pambudi winasis panglerasa mumpuni

katon gelar pasih baling poro kadang kurowo. Sang Nirjamantri preso ingin putro

0: apa, Mbah? Sirai teki-teki baik. Apa tak apa, Mbah?
1: Iya, Keto. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kon mani. Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya rendenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah. Bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik engkau penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis ngana. Mbah, tuku kena.
0: Nggih, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat setelah

0: itu saya dengar iklan di radio, namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
3: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi

0: mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sayur, sayur. Bu, sayurnya Bu, silakan. Masih seger loh.
4: Hah? Masih ada di rumah Bu.
3: Tapi ini kayaknya seger ya.
4: Ya iya dong. Ini tadi pagi panennya. Ngomong-ngomong, ini mau pada kemana Bu? Gasik tumben.
3: Mau beli minyak herbal Sultana. Suami saya tangannya gatal-gatal.
4: Oh, minyak herbal serbaguna ya?
3: Iya. Kata suami saya, kalau gatal-gatal, pakai Sultana langsung enakan.
5: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita, luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
6: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Setara.

0: Paman Arya ingkang putra ngawung badhe nungsung pawarta nyuwadung dawuh. Ngendikanipun kadang kula Yai Prabu Joko Pitana paman. Nungsung pawarta man, nungsung dodo. Kulo ya cedhek nucing wilto man. Ampun ngantos kadang lajeng kula culi paling dawuh dhateng kang putra pun jelma gati. Bagaimana? Ngendikanipun Koko Prabu Joko Pitana man. Yen ngantos diangu niki mangke kula wonten mriki, minta maaf man, mboten saged dilih. Akonjur minta maaf mboten saged berdiri. Jur ngapa? Kedhiangan nggih kula suwan mriki niki, Mas. Dadi coy-coy iku kulang sip ngoten, Mas. Ayo. Eh bocah-bocah Kurawa kula. Aja nganti padha salang tunjang rebut dujung nggonmu padha nungsung pawarta. Mortali gatekno aku bakal wawancara marang Raka Manggra Dipati Karna. Sligo. Angger Dipati kula paman. Rikala wau ngajeng ingkang dipun rembak setinggil binaturata karana kerawan ingkang rai Werkudara anggugataken ingkang raka sinuwun ngamarta anggenipun ngasta pangwaos mboten saged adil. Lajeng Werkudara sampun dipun paring keterangan dumateng Kakang Durna ingkang isinipun supados punta dewa kakendhelaken Werkudara ing jumeneng Narindra. Wekdal menika Werkudara sampun wangsul dhateng Amarta ingkang niatipun badhe rembagan kaliyan Puntadewa. Ewa semanten wonten dadan nglayoni dadan nusuli. Utusan saking negari ing Giri Saluka. Utusanipun Prabu Jayeng Desti. Naminipun Patih Manggarmaya. Badhe nyun ngampil dampar kencana. Minangka sarana jumenengipun Prabu Jayeng Desti mongko sipatipun duwi pangga. Usul man,
1: apa?
0: Sing jenenge duwi pangga iki kuwi apa, Pak? Gajah. Gajah niku lak kewan man, ayo. Apa itu melingatan si kewan kalau gak jambal itu juga gimana man? Nopo betul nakut-nakuti tiang. Nakut-nakuti ini apa? Ingatan si gajah ini ku gedein lho man. Gedein ini ku betul lu melangkut lho man. Gak jambal itu kulanya kali menungsoan itu upama digul lenggang ngoten. Yang si lenggang itu tiang roh dilemong ngoten pas. Nek gajah sing lenggan apa mboten sesak man? Ah iku minangka kanggo sarana. Kalau begitu niku tiyang sanget yen sing jenenge Patih Manggarmaya niku mung ajeng njaluk dampal kinalya pusaka teng negara pundi niku mawon? Giri Saluka. Lah niku Giri Saluka. Niku tenane ngoten niku man. Menawi dal atul kula atul. Niku boten sak dipaling kemawon man. Paling man. Amun niku mangke ya dipaling ke itu daripun kula wong ngeli. Apa? Ngeli. Ngeri, angin ngeli. Tadi rasa ning Purawa ditinggal dampar kencana kuwi ngeri. Ngeli man, ngeli. Iya. Angge dalem ngeli niku boten kecuwen, ana kecuwen. Eh, bu sakit pada kula-kula sing padha ngeling-eling iku zaman ayo. Ayo panjen bener. Mongko nggon sekewan. Nggon kewan iki sing oka-oka mesti balane kewan man, kewan. Iki padane kaya macan gendeliwu. Mangke banteng kali cepetang. Ulo kali titikan. Ayo. Mongko yen kewan wedok ya kudu karo demit wedok. Lah nggih man, iki padane kaya wewe. Kali Dracula. Yo kali. Niko man, sing geli-geliwong niko man. Oh, peri. Lah, jadi sing jenenge. Ulah si cah. Peri. Lagi niku man. Peri. Mang. Ya mau lagi cah mending kamu tu, kamu mending lagi salju cah kuih lah. Lajeng saking kepalipun nang Yai Prabu Joko Pito nanggenipun badhe ngerbak kados pundi mitra saking ngendikanipun Kakang Durna. Prayoginipun Patih Manggarmaya dipun wangsulaken awit menika dipun anggep dados memalaning negari Ngastina. Leres Paman Durna. Oh nggih nggih, panjenengan keporestu, mboten perlu kuatos, mboten perlu kuatos. Kula ing badhe nata, kula ing badhe nata. Lajeng Kurawa-Kurawa sak menika dun bagi dados tiga. Baris Pendem, Baris Gajar ingin sebagian nempuh wonten peperangan. Yen pancen boten kipun peringatkan saya Budi Sembadari bongko dirampungi tanggung jawab Durna. Dimas tulis rawa wonten padamu Koko Prabu. Ojo nganti kelayatan kabeh pura kadang Kurawa didalusi kegaman. Dipetuake Patih Manggarmaya ora gelem semingkir restantane bagi paku jaris niku iku semangat mangga-mangga.

mengkoto abdi kutu menggung wiso Buntala. Wonten paring dawuh menapa Rekyana Patih Manggarmaya. Atas dawuh timbalan dalem Gustimu Prabu Jayeng Desti. Awake dhewe diutus sowan nyun ngampil dampar kencana marang Praja Ngastina. Yen pancen diparingake mesthine dampar diboyong. Gandeng iki mau rembug sajak kaya isih rada. Pundhut kang dadi ngendikane tak gambarake karuwetan iki mau ora putus. Ing wektu dina iki dadak dirembug marang kabeh para kadang mitra waruju. Lainnya dados bundheting rembak kados bunyi. Mitra sangka ngendikane bakal dirembug marang kabeh para Kurawa lan para pinisepuh. Dene dening ngantos paripurna rembak penyanyi sampun medal saking setinggil. Iyo pancen aku dipercaya supaya tunggu onong jabaning setinggil Binatarata. Kanti kumpuling rasaku utawa rasamu upamane. Iki mengku dampar kencan ora diparingake tumraping pamikirmu rawi-rawi rantas malang-malang putung. Kula panjenengan boten saged boyong dampar kencana tanpa gino swita wonten ngerso dalam Kanjeng Sinuwun Prabu Jayeng Dediwa. Yen pancen mengkono sawetara sumadya tata-tata jajal tak petuni. Sopo kang bakal paring keterangan ya mung tak sesul marang kepareng jauh tumut guru diparingake dampar kencana.

Apa iki ingkang aran Pati Manggar Moyo? Mboten wonten malih kejawi namung kula sing. Paduka sinten nalindra ngawung go aku Basukarno ya Dipati Karno. Apa marmane sesembahmu ngucap ngrasani bakal mboyong dampar kencana ndri awit nampi wangsiting Jawata ing kalinanku. Saged jumeneng nalindra lan nurunaken traing nalindra utami. Yen saged nglenggahi dampar kencana. Dampar pusaka ora kena oncat saka ing kedaton Praja Ngastina. Mula yen kena tak pringgake becik prayoga saki kowe baliyo. Aja ngucap ngrasani bakal mboyong dampar kencana. Kula wonten negari Trunajaya sampun duta ngrampungi mboten namung duta kengkenan. Kula wangsul wonten negari Giri Saluka tanpa ngaturaken pamulyanipun Gusti kula Nata Agung arep dipunparingi duka ageng kula katundung kesah. Malah trimah kula nilar kuwondo wonten praja ngantos cabar lampah kula lah krasa tangan lan ngelak ninggal becik.

Surak Mroto, Jaya Mroto, Untap-untap, Sasat Podo, Tanio kowe. Patih Manggar Moyo. Kelakon tak rampung nyawamu. Paman Sengguni, kula nggir. Piyambai pun keporo tangan kulo, gelangsaran kuandani pun buten ketondo. Oh, prandik puno cuman toko kowe Manggar Moyo, Manggar Moyo. Angkumu kaya bekanan tumpang sama ning nyatane Pancakara ora nganti jam-jaman ambruk. Senopati iki kaya ngono ya pamerke. Depane senopati ampuh kudu rak ya ora nganti semaput kaya ngono kuwi. Dipun tenggo paman, nggih. Kula mantep uger anggere Adipati manjing wonten peperangan Pangyo kowe Manggar Moyo rasakno. Kira-kira wani awet agak sedili teh ambruk kok nantang kaya gini bagusi ya. Rikolo semono Patih Manggar Moyo tataman anteping atos sanalikon drebaban depani bantul marmane sang nindyo mantri kalu koyentos timondro guno noloro luputing pati Matius dio kaping pitu kasliring mondro gregah nuli wungu katri kumulung mengrempak ing Matius

tangane Dipati Karno. Kowe bisa tangi ana diwelas ngripake marang aku. Yen pancen panggah Majapahit tak tibani ateping tanganku pisan kas 12 nyawamu, aja mlayu Karno.

pripun ngir kok le tindak kok sengkeyutan. Kulo dawean teping tangan pisan kaping kalit nglegani mana ramba-ramba mboten dipun damel raos. Leno kapraitnanipun ingkang putra dun candak kabuncang gawah keselio ngantos anggen kulo mlampah pincang paman. Ora karu-karuan. Adipati yo pincang. Ibadu adipati ratu ini nek pincang yo kena mawon wong dasare lara sikile kok. Oh iya ya. Sing tatu nggih pundi? Lah iki nggih sikil iki. Aku nek ora kacamata ora weruh. Lah paman sing ngene guys. Kita urung pati sepo ya nanti dikoy gak kocok motong enggal nih nun enggal nemewu badi pun gentosi no dipati kok dapusi ini kuming lurus tengah wirangan konangan. Lah kula niki ngerti kok dadi mangangkat ndake semana ya padha karo ajeng mirang-mirangke kula. Ya wis. Wis tanggone nyediani wong sing goblok-goblok. Aja takon dosa manggar moyo. Kelakon kesinggol kala dite kurang bejo.

sing jenenge Patih Manggarmoyo, iya dasarnya to kowe sapa aku Kartomarma. Kalo taiman manu tak rangket tanganmu, kowe bisa menang karaku. Podho karo iso ngempel jagat aja takon dosa kelakon keprantahan jenengan.

Kocok melayu. Wih, dah sekolah ngajar tu. Tanpa kita ngitung sak dulu ni tak usah ngawul baru ya. Kenapa ngertur mau gati? Kulawa bubal kabe man, ini boyo jajan ini wong pelang ya pelang ini delok-delok. Lah niki man, mancul getih kulo. Teko-teko jelis. Aku mesti nekat kuang. Godo dipentung-pentung ke wong semono kaya. Pelo. Gak tau pelatulang. Ayo karang jenenge wong perang iki ora ngerti nganggo aturan butuhe iki menang. Ayo jo maju mboko siji Kurawa maju bareng legane ati. Ayo maju. Wela loro iki sing nekani ana negara Ngastina mungsu ing Kurawa. Mongko kabeh para kadang-kadang ora ana sing padha wani. Kakang Durna wae dicaosi atur yen pancen wani Kakang Durna daturi maju pun playog ngoten niku man. Gak melu apa-apa kena gek tengok-tengok liyel-liyel. Kena kegaman sudah. Kena kegaman mun nglasakake. Kepenak mona loloy. Bila kelengan kalah mah kena kegaman dah di mana. Entah ngalah entah ngomah. Sudah kalu-kaluang. Wong kok lemes wong ana sura. Kakang Durna, dos pundi Kakang

0: Kakang Durna, pripun dicuni? Negara Ngastina dadi sungsang bono Bali. Awit Patih Manggarmaya mboten namung piyambak. Beto rencang ingin mongko kasektanipun sami kan Patih Manggarmaya. Kurawa sami mundur gelanggang colong playu kula sumanggaken Kakang Durna kados pundi amrih prayogini. Oh, gandhek bleguduk manyar. Ana-ana wae mikirake. Saniki ngaten dijuni nggih. Ampun ngantos ajri kangilan. Panjenengan kemawon kula pitados mlajar nyumanggaken anggenipun badhe pados pintos layan. Angger Prabu Joko Pitoro mangke kula badhe ngaturi prisa pados lengser saking praja ngidina ngupaya pangusen.
1: Nggih.
0: Wana dijuni ampun ngantos kecepeng dening Manggarmaya sarencanipun awit kuatos yen ngantos biyen menika mangke saged ngrigenaken carane mboyong dampar kencana.
1: Oh iya. Yen ngaten kula mlayu saking praja Widra yen niat kula namung badhe madosi para yoga-yoga kula ngamarta senajan to wedal menika. Suasana negari ngamarta salak wonten pepeteng kepeksa kula angrelpa mula meneh nika jajak umum. Niki nek wonten apa-apa niki pripun? Mongko ngamarta agi ana klera-klero antarané Werkudara karo Angger Puntadewa.
0: Pun pokoke niku wedok-wedoke ora ngerti, teman-teman, sakniki iki pengen kudu golek pintas layan kan.
1: Nggih. Angger Joko Pitana dipun derakaken ngusi tebih mangke kok tak

Estun urotsa katmani urotsa tiwaku. Ti. Mengkoto bucatu menggung. Kulon wun-wun ten paring adau. Sawise aku mangerti. Kana negoro ngistino kang wetu ikwis sirup oralno sabawaning poro satrio. Kabukti podo keplayu kabeh oralno ingeng wani ngarepaki marang awak idiwi. Opo prayugo dampar kencono diboyong sangka ing praja ngakira disewanake ora ngerso dalem Kanjeng Diwaji. Nanging saking penginten kula yen to dampar ngestina dipun boyong temtu mboten badhe saged. Jero menika dampar pusaka kirang bejanipun kula lan panjenengan nampi bebendulan kenging tulasari. Lamun sangka pamrayogamu menawi saking pamrayogi kula. Kulo menopo penjeningan wangsul sowan ngerso dalam Kanjeng Diwaji gandeng rikolo semanten namung nampi dawing jawuto senadianto dampar mboten kaboyong wonten ing negari dalam Kanjeng Sinuwun Prabu Jayeng Desti prayogi Gusti Kulo Noto Agung supados rawuh wonten ngestino lenggah wonten ing salbeting kedaton ngestino menika kemawon.

Sirping peperangan Projo Ngastina Duk Rikala Semono para kadang kura persasat bubar maut tanpa ketondo. Prabu Joko Pitana satemah angupaya pangusan kadherekan sang topo Begawan Durna. Duk Rikala Semono Patih Harya Sengkuninge pelajar kapiandhem. Rajang tepasing wono gritingan colo pas wiyo dadi minggah ukir sengkan-sengkan anut bambing kaper yang lemah miring geger mengger argo gugur sawonyo tumekeng puncai ukir Surya wis katon manjing bantolo kawontraning jagat peteng dedet laliweran. Sejatine sasangka kang mijil minangka gumantining Wang Pratangga Pati Pradini katutup mega malang ketinggal surem-surem pepadang mung jenggerning gunung kang katon pating jenggelet sinawang sangka mandru pucaing gunung jamur dipo kang kekendit ampah-ampah patut minangka dadi wewangunaning jagat tumuring jurang tulinul sukwono perjaten orang itung pringgo bayani margi kacaryan kang denulati doyo-doyo bisa hingga tumeking Projo Ngamarta Rekyono Patih Harya Sengkuni kang kinari obering saksono mungku melaping lidah kulawan tadi setindak noleh sejangka mangu pungun-pungun tiasir sini kegenti kang Winursito nenggi kang kinari sinambeting Cinarito ingkang pinuju lenggah ing Projo Ndhuwurwati Agung Prabu Sri Bathara Kresna Rikala Semana nampi piswani kang putra Raden Antasena senadyan to satra ndugal kewarisan. Piswani sigra inobong marang Sri Buminata.

Aku mati jal momor kan layu. Kukiromi berengungkul kraton jungkel tapi sarang pelakang nidro lintar ludiro. Kala kuning nidro pimiak la kuning barat mangempur senadian pemandu. Ingin ado manglung terak samyo tumiyung yaya kapal.

Marito dosa namane watu dosa wulan sempurna mawardi kasih. Menang den ucap menyang sinuwun jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba.

wis kepareng ngrasa keprabon mengraken ora abdi bedaya. Ananaken marang pisuwane wingi putra Raden Sangga ya Raden Dewi

Kene Sentono Ndurwati Raden Setyaki Raden Wresmiwira sing omulang jaya. Menapa dene sang Ndya Mantri muka pangarsa Rekyana Patih Udawa. Sumrambahing prawadya bola-bola bar pindho. Jaladrim ing daratan mlaping busana. Ayah Puspita Kasurutan Iwang Pratangga Pati. Sirping paslan kawijil pangandikane nata keparang luci paing riya.

ana sena apa Pakdi? Ana jroning kaca paisan pancen durung ana keterangan. Nanging bisa kelakon minangka kanggo nentremake penggali Yayi Samiyaji. Gandeng pisuan sirana ngarsane sun ora pamit marang pepundenmu. Dino iki minangka nentremake penggali Yayi Samiyaji jeneng sira isun parngake sawentara nyandango Dimas Werkudara. Oh aku kon dandan kaya bapak ya. Aku kune. Ya mengko mongso bodho pangriku daya wis aja kuwatir duwe akal nyontong blek tekate mengko. Dinggo kuku ra kena ta ya nyatane mengko nggo nyuwek ya iso metu gedhe tenan kok. Senajan ming blek controng ang iya. Ngono kuwi karek sing gunakake kok. Iya iya. Wis singgal dandan Pakdi kene nggir tak dandani mulih samune nglakumu.

0: kaya-kaya wis samun jeneng sira isun paringi ageman cara Dimas Werkudara. Iki payah iki engko aku yen mulih. Ibu sing kangen karo aku iso ngoyak temenanan iki. Monggo ibu. Ayo prayoga saiki wis ora perlu jeneng sira kondur dhisik. Ayo prekewuh ta wis jajali wis. Monggo ibu anggar kangen karo bapak ya wis jiwiti ya wis werna-werna. Ya wis kaya ngono kae. Ora sah bali dhisik. Ora sah bali dhisik. Sing pokok ngadepa Yayi Samiaji. Oh iya. Tak manut wae karang ya jenenge wong. Iki toy-toy aku dadi basik iki ya. Dadi bas Jodipati. Iya wah iki engko dihormati aku nek liwat. Wis ketok gagah brengos ning ra ndek duit. Bisa kelakon ana sing arani bas ngono ya ana sing ngandake kae mung cok ngegong. Aku sing cilaka. Padha karo rubuh genderaku iki aku. Wis jeneng sira ora perlu ngudarasa sing akeh-akeh. Nanging ingsun parengake tindako dhewe aja bareng kelawan ingsun. Mengko yen didangu wong atwamu Yayi Samiaji. Nembe bedah pepikat utawa talak bruto. Oh ya, wis manut bae. Ya mengko aku yen mulai ya upamane ibu jejer ya tak jejeri. Upamane ibu ngendika piye-piye aku tak muni agek nglakoni ngono aku tak tak. Aja nganti ketara ngono lho, apa ayo ya. Wis aku nyuwun pamit. Ning mengko yen ngendika ya aja ngono kuwi. Wah. Lideng kakangku aku njaluk pamit ya sing hati-hati Dimas Werkudara. Senjang ya iku aku tak pamit. Ndherekaken kaluran Kang Mas Werkudara. Wah. Baru. Baru kepiye kowe iki? Aja nganti kaget aku ingkang kondur.
1: Sowan.
0: Aku ingkang sowan ana ngersamu aja nangis kowe baru.

Dimasen Caki kulon wonten paling ajauh Koko Prabu. Gandeng keponak Montosino wis tak samun lakune ora nganti ketara yen to kuwi putra Montosino. Ayo pun kakang inggal dherekno lumawat ing kraton Ngamarta ingin perlu nglerem sungkawane Yai Samyaji aja nganti banget-banget anggone menggaliake marang adiku Werkudara kulon nonderi. Sombo pun wonten paring ajauh Kanjeng Rama. Jeneng sira isun tinggal mangsa budha tunggu negara. Kula nuwun ngestaken dawuh Rama lan Kakang Pati Udo mangsa budha nggonmu ngembani putra Wisnu Brata. Mumpama dipamaja nganti tumpang suh pangaturing praja kana nderi. Sajengkalipun Kanjeng diwajibi naringono pangestu mugi taksah pinaringono karahayun Kakang Udawa iya.

Tak pikir-pikir tadi bapak kaya gagah. Aning gagah yang awak karo gagah yang rosok kuwi beda. Gagah yang rosok kuwi senajan wong ngingkrik-ngingkrik nek duit akeh gagah. Ae pangrasane ana apa-apa aku ndek duit. Ayo arpo gagah awak genduyar-genduyur kan. Klenteng rano sing ngebasi yo. Ming tingak tringu. Iso kelakon malah. Jeneng rono jeneng rene.

0: anak mlaku.
1: Ini gini. Kita kayak kali gagak kan harus dung dung dung dung dung dung. Nah, guys, kita berengkut kayak oh kedureng itu. Monggo nganggo kampuh bang pintu luaji porong kencana kiwa anger tekan ngamarta wa prabu presaku mri adiku di kowe ora kundur-kundur yo mbarep kakangku aku terus njaluk duwite yo nyodi nyutangku mbayari kancaku. Wah, seneng banget aku. Monggo le nunggu aku suwe banget pisan ya. Wes becik tak serangi laku mlaku tak gagah-gagane. Monggo nek takoni wong-wong undur ndoro werkudoro. Aku ketak tak brengkut-brengkutke kae. Senajan to aku dudu senopati men diarani senopati. Senopati Ngamarta sing pokok rak bapak kuwi ngono. Raketa nek konangan nang kae cok ngempul e. Gengsi iki. Ini lek pawakane sport nek kita kok senopati.

Wis cara kaya mengkene nggonku metokake ora patut adiku Werkudara rono sing memodo. Mengko jani sediamu ora bener takon dosa. Anteman-teman do dene Werkudara.

Iki ono merku turu metuke karo aku iya dasar nyoto. Kowe merku turu saka ngendi? Aku sekonjo dipati. Ing pengangka aku bakal gawe adiling projo ngamarto awit. Baru kakangku dadi ratu tumraping pangrasa kurang adil polomarto. Opo-opo sing tumandang mung werku doro kue genah yen dudu werku doro temenan. Kurasa ngepok kuncani bar kakangku ora gelem semingkir ngati ada ida

ora patut banget genah yen saya ora ngandel. Ing ngatasi werku doro kok nyokot. Dianggep aku ra iso. Weh. Kelalen. Buntute wis tak penthuwerke kok. Beker. Ambeker iki nek buntutku jentar. Ora jentar kok beker ya ora wangi. Ayo werku doro aja maju pinu. Tak rampu ya dianggap aku ra iso nyokot tak cokot pedot glebu.

0: si urip kawontenaning wana diwasa. Rikala semana Raden Arya Brata Sinata III kang wis samya lumaksana sesarengan lumawat sawaning praja Ngamarta. Rajang tepasing wana griting Ancala pas waya dadi minggahing wukir tumurun jurang curi. Senadyan tonlusuk garumbul kecentri bebrulutan datan ginawiroso kadrengin nolo daya-daya tumekeng praja ing Ngamarta.
1: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
2: Apaan sih, Ma? Panggungnya bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
1: Ini air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan gitu?
1: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cireng.
2: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Ada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
2: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
2: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kiki, alamat Mekarsari, Kota Winangun, Kebumen. Saya punya keluhan. Dulu punggung dan pinggang saya sering begal-begal. Juga pernah sakit gigi, gatal-gatal, tersengat leba. Terus saya olesin pakai minyak Sultana. Gak lama kemudian sembuh. Pesan saya buat pendengar, saudara, teman-teman, dan semuanya, kalau punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, pakailah minyak Sultana dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari Bapak Diki yang telah menggunakan minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
7: Radio Setara FM Kebumen.

0: Wala yung-yung. Urip ko rasanya pay temen. Bukyo disukui sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis. Apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes. Mbok kambuh. Geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top yung. Tadi ora kuatir maning. Diabetesnya kumat.
1: Oh, habutop gue apik nggak penderita diabetes ya, Ma?
2: Iya, Yung. Pokoknya habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top gue memelihara kesehatan.
0: Wis, oke. Kau kena kopi manis.
1: Nih, kie kopi, Nek.
0: Waduh, dening kopi Nek pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabe, Ma.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Kasati, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
7: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
6: Maksudnya gimana, Bu?
7: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
6: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
8: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Gak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tawa ya.
7: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
6: Gak apa-apa, Bu.
8: Ibu, vitaminnya dibawa gak? Sama V mata cairnya.
7: Ini dibawa kok ya.
8: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
7: Iya.
8: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
11: Mau kemana, Pak?
12: Ini mau beli minyak herbal Sulutana.
11: Oh, boleh saya nitip satu?
12: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
11: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
12: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
13: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
9: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Apa kabar ini, Bu?
15: Alhamdulillah sehat.
14: Bisa diperkenalkan nama dan alamatnya?
15: Nama saya Ibu Maningsih, RT 4 RW 11, Cilacap, Sidanegara.
14: Dengar-dengar nih Ibu menggunakan minyak herbal Sultana, betul?
15: Betul.
14: Keluhannya apa, Ibu?
15: Ibu, keluhannya kaki luka dan gatal-gatal. Setelah diolesi minyak herbal Sultana, alhamdulillah sembuh.
14: Itu pemakaiannya rutin ya, Bu, ya?
15: Iya.
14: Untuk sampai saat ini, Ibu sudah membeli atau habis berapa botol?
15: 5 botol
14: ini yang ukuran 60 mili ya, Bu, ya? Nah, ini yang terakhir nih, saran untuk yang lainnya jika mengalami hal yang serupa, gatal-gatal seperti Ibu, gimana?
15: Bagi saudara-saudara yang mengalami luka seperti Ibu, diharap belilah minyak herbal Sultana yang serbaguna.
14: Iya, terima kasih nih Ibu bincang-bincangnya.
15: Sama-sama.
14: Demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
16: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
17: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumi.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muhnur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: Ammar TV.
1: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
2: Mas Fiki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
1: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
2: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
1: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
2: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalannya waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus, makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas, sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
6: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga.

0: angling, ya jarang pakai kacamata.
1: Eh, kok iya ya, Pak?
0: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin vitaminnya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2 sampai 3 kali sehari satu tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Jerawat lagi, sebel.
6: Kenapa sih, Dek? Kok marah-marah sama kaca? Nanti kacanya pecah loh.
5: Ini, Kak, mukaku jerawatan, beruntusan lagi. Jadi malu, Kak.
6: Oh, kirain kenapa? Ya itu wajar, Dek. Namanya juga sedang masuk masa pubertas. Kakak dulu juga gitu kok.
5: Ya tapi kan aku malu, Kak, kalau keluar ketemu sama teman-teman.
6: Ya udah, nanti kakak beli minyak herbal Sultana aja ya. Teman kakak juga dulu kayak kamu, beruntusan di wajah. Tapi setelah rutin diolesin Sultana, kulitnya mulus lagi.
7: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegel linu dan membantu menghangatkan tubuh bagi penderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maksum, umur 27 tahun, alamat Kampung Sawah, RT01, RW08, Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Sebelumnya saya mempunyai keluhan gatal-gatal. Setelah saya menggunakan minyak Sultana, alhamdulillah gatal-gatal saya menjadi hilang. Buat pendengar, jika mempunyai keluhan seperti saya, cobalah minyak Sultana, minyak serbaguna.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-3212.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Setara

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rahmawati, alamat Ciwuni Gubang Sari, RT2 RW1. Saya memiliki keluhan badan pegal, leher kaku. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Saya beli, kemudian konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
6: 98.4 Radio Star.

tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ilmunipun. Sakagunging para masayi, para sepuh, para yai, aji sepuh, bini sepuh kasepuhan. Ingkang tansah minulya utaminipun dumateng PJ Kepala Desa beserta staf ingkang tansah minulya. Segenap panitia haflah maulid ingkang tansah kula hormati, hadirin hadirat Simtudoror Group sedaya kemawon rahimakumullah. Beten supe konco banter ingkang tansah katresnan. Sesarengan kita dereaken ngalembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah

0: muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang moga murah ingkang maring taufik sarta hidayah sehingga kelemnan sami saged leng wis padha medang mantan semri ngaji moga-moga pikantuk ilmu sing manfaat ibadahe tambah istiqom rezekine moga-moga tambahkan mabrahman tambah ibadah akhire urip husnul khotimah amin Allahumma amin alhamdulillah ya waras ya seh ya sehat ya war ya kadang-kadang ya nampung waras ora sehat ya nasing sehat ora pati ya nggih bu jenengan wis tau ngitung ambekan sedina sepengi ping pinten ambekane wong normal niku sedina sepengi 24 jam niku ping 4320 ambekan pirah 4320 ambekan ambekan pisan ora kebener tulung-tulung
1: kaya aku ambekane angel temen kaya
0: tiga wong

0: lagi nampang ke. Ya, Bu. Ibu-ibu singgitnya syukur aja, Bu, ya. Biar nanti perawan mikir-mikir.
1: Ya Allah, ngasih Bu, kayak apa ya? Nde papa dewur, cendek apa dama, ya Allah.
0: Alhamdulillah, bojone dewur, ya disyukur. Alhamdulillah, bojo dewur, akeh berkat orang kepangan, memet tekan payon. Bojone ndep, jadi petukel kayak bekel, sisirnya tiba mengelongan, merobel orang kejedut. Bojone lemu banget kayak payo, alhamdulillah. Bojo lemu, wayah adem, kenanggo kasuran. Bojo gering, ngirit bahan. Bojo dempis, ngomong ngambung cepet tekan. Bojo dengklang, nang pasar kepenak digolet. Tindak kasih jumbul-jumbul. SKB peparinge Gusti Allah. Mugi-mugi dadi wong urip pisan sing kita syukure Allahumma. Amin. Selawat saka salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umat

undang kon munggah, nyong wis langsung munggah. Wong biasane ora diperintah munggah ya. Yeah. Masalah iki pun kula anggar ngantek kesoren kawanan, kula arep ganti nggon mali wonten Temanggung. Lah mun nyong urung diperintah wis. Sing penting ayo niki kan esi jenengan dalam rangkane pengajian intine ngaji nggih. Ngaji muludan. Ya, ngaji mu mulud. Nah, ngaji salah karo si jumlahe sedo sedoso bilangan ken genep. Dadi nek ana wong Islam ora gelem ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan iku mboten. Sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia, selamat bejen dunia, beja akhirat. Omahe kinclong, antene melong, bojone meblong, ibadahe ora tau bol. Tolong ngaji ngatur jiwa, ngaji ke ngatur jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh dua, sehingga bangun jiwa raga yang menten loro, onten kali iman karo tak, iman karo takwa. Bisa nih iman karo takwa ya ngaji. Oli ngaji gimana? Apa nanti kini nang pengaos? Awalan peng, awalan pe, seselan eng, dasare aos, akhiran an, jadine pengaosan. Arepe jadi wong rib ya sih, aos. Nek ora aos berarti oh gabuk. Kaya bini sing ditandur nang jenengan, kaya bini apa bae anu kang omah anu sing aos. Ditandur sing nandur ngomong heng kono biji aos. Asal manut tep tandur metu oboe tegawa bali manut karo karepe sing nandur. Menungsa kaya gue asli ne menungso bien yo suci. Asli ne manggone nang suarga roe, roe manggone nang suarga. Suarga niku ya suci. Ditandur nang dunya diwadahi badan wadah roe niki urip. Dipeng akal sempurna iki bener iki ora bener, iki najis iki ora najis, iki halal iki haram. Sapa wong bisa urip nang dunya jaga bisa jaga kesuciane roh, besok mati roe suci bali mang suarga maning. Allahumma Allahumma

¿Y a ti? Lo menu sang sini kan loro, egur kusya lo kafe kur loro, suarga karo neraka. Lah kita sedoyo, wong asli lian ukang suarga, ya bali mang suarga maning, Allahumma. Ya kulo ngomong nganggo bahasa kebumen, nang kebumen nganggo a, nang kene nganggo o. Ese apa sih nganggo a? Nganggo a. Nang kebumen kebiasane, kebumen ngulon nganggo a, nek kebumen ngetan nganggo. Oh, angger nang kebumen apa nang Jogja ngetan ya jadi opo angger nang kebumen Samat nang kebumen ngetan jadi ne langger Pak Samat nandur kentang tukule arang-arang jadi ne Pak Somot nandur kentong tukule orong-orong. Tapi insya Allah nek monosobo nya sih nganggo ya. Dan iki muludan sarate, sarate bung muludan papat, sarate bung muludan papat. Siji kumpule menungsa, kan wis kumpul kabeh nggih. Wis nomor loro mentokaken sedakoan, wis cuman kabeh kowe. Nah, nomor telu diwacakaken Al-Qur'an wis diwaos. Ya, iki papat diwacakaken berjanji wis diwaca. Oh. Oh dereng. Nek wis kan arep tegongane bubar. Wong wis papat syarat nek berjanji urung diwaca ya tek waca kaya gue ya. Bismillah.

Engkau nerangaken lahirnya kan si Nabi. Ngelahiran kan biasanya kan kudune, mau ngelahirkan kudune kan meteng disit. Dewe, nek meteng berarti kan ana sing metengi. Ya berarti kita bahas bapaknya kan si

ada botak. Ya bang atun atun ayu ayu kayak kayak kena kayak agora meteng nekis meteng hilang lari kane mendumah kayak mentorma burobelan menggurap nyunduk melaku kayak kudi. Tika rika bong lanang ora kena sembarangan karo bong atun seng alam jagat paringkuan dewek nyatane ngandung bayi sangang bunan ora didunakan. Ya lebih ngitang gani kulan abong meteng sangang bulan kong ngetok kena bedus.

0: Ismail, ibunya wis hamil. Cara bongkene ya wis mulai matur karo bapak.
1: Ya alo pap.
0: Yeah.
1: Munyel-munyel.
0: Dadi.
1: Ketone dadi.
0: Rasane
1: jeleh. Jeleh banget. Aku biasane MC ki ora.
0: Yeah. Patang bulu dina banyu, patang bulu dina maning jadi getih, patang bulu dina maning jadi daging, paping telu satu serong bulu dina pada karo patang bulan, roh suci dilebokakan kang suarga, nah karo lewat malaikat, dilebokakan mengdaging blondo obah.
1: Nene mas.
0: Nanti.
1: Nene sekali.
0: Nanti.
1: Ring tengen.
0: Kebriye.
1: Kedutan.
0: Naroe pikat piris gigi ditulir rezekine ajalihi patine ngamalihi penggaweane sakiun sang idun bejat silakane patang bulan ditulis patang perkara wong kene gawe selamatan mapati utawa ngupati ana pora enten ngupati 6 bulan jadi bocah, 7 bulan ini sempurna, sirai nang dhuwur, bokongnya nang isor, kaya bayi jagong, saking akase bayi 7 bulan jungkir, jungkir bahasa Arab kabun, wong Jawa ngomong kabun orang luwes kebak, luwes sebo ngomong ting keban, jadi selamatan 7 bulan, aslinya selamatan jungkiran. Jungkirnya bayi men selamat, kawe selamatan mitoni, ana mitoni pora. Wih, jabang bayi arep lahir sirai mapan nang dalan.
1: Gangkol.
0: Nanti.
1: Gangkol.
0: Nanti.
1: Ngisor.
0: Ngarep.
1: Ngarep.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petengnya.
1: Montir-montir. Ih, kerine.
0: Dan sebagainya. Arep lahir apa?
1: Ketone lahiran.
0: Terus?
1: Marani dukun bayi.
0: Dukun bayi. Siki.
1: Siki. Aja ngomong bae agi larang ngomong bae.
0: Kembali

arep lahir, widok dari kang swarga medun kabeh, lahir hormat karo lahire Kanjeng Nabi, widadari beng hormati lahire Kanjeng Nabi, lapa maning nyong jenan kabeh umat Kanjeng Nabi, kepengen safangate uwi samestine ana mulud dan ana bulan mulut ya dianakaken mulud dan ginapa nggih saking senenge karo Kanjeng Nabi wong kene wis enteng mulut esih mulud dan ginapa nggih ya masyaallah mun bu jenengan wis tau krungu kabar iki dadari napa dereng. Kita dari niku makhluk pertamanan sorga. Saumpama niki dunia peteng kabeh lintang wisara metu, ana widadari siji medun nang dunya, guyu keton untune siji, dunya ge padang kabeh, beda untune reka, guyu pitik belunga. Widadari siki saumpama medun ngidu saketrotan toh, dunya ge sedunya wangi kabeh, kowe idune widadari. Beda karo idune idune nyong rika tangi turu ngidu nang latar totol pitik pitike mendem. Da Kanjeng Nabi lahir be widadari ngormati lahire Kanjeng wa baronja.

Nabi lahir, lahirnya Kanjeng Nabi kaya bayi sing brangkang. Oh, Rika ngerti brangkang ora? Ya, Kanjeng Nabi lahir kaya bayi sing brangkang, mustaka sirahe madhep dateng langit. Yektosipun menika dipun tampani karo malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dubengaken mang bumi sing bundar, mulane nini dukun bayi tiro-tiro. Dek kapan nini dukun bayi nampani bayi, langsung diwadahi barang bundar jenengane. Nampak tak irik ya. Irik apa tampang biyen jaman kuna ngaten niku. Wandang atuh

0: ngakan nang kabah adoh.
1: Nang kene ana pertetan bayi mboten? Sing pitung dina utawa setengah bulan ngundang kiai tangga teparokon pada maca solawat bareng ngatiril papat pada ngadek bajine ditokakan di pertet rambute onten mboten? Iya, terus biasanya sing metet rambut uli amplop kayak gue. Iya, gileres. Pengertiannya kayak gue kang, pengertiannya sing duwe anak kon sodako emas saabote rambut sindi potong. Urung bisa ngirak-ngirak akan sepira abote rambut mulut dikirak-kirakan anggo duit dilebokakan amplop niku nalare ngaten niku cara wis mampu ya ngakikoh wedhus lan apa anak lanang siji anak lanang weduse nggih nek anak wadon weduse siji
0: nur ya telak la usana dunya padang kabeh sebab ana nur Kanjeng Nabi. Bud niki hormat karo Kanjeng Nabi lahir maca selawat karo ngadeg sementara riyen nggih.
1: Ya, mengko ana selawat yang kedua. Sing kemaca selawat kedua tatap-tata, sing hormat karo Kanjeng Nabi ngaten niku nggih.

0: صل على سيدنا محمد.
1: Legamali, nikim pun mios, jenengan babar. Nik cara anak nyonjenan KB, jangan dalam rangka mengadum maulidi kuntu sabingan lagu yamal kiamah. Sapa bengi ngegungakan datang diosani kanjeng Nabi, dikantuk sapa ngatipun, bidding wadah dindar kiamah. Allah paling ngejabah, amin Allahumma. Ya. Tuh. Ya, habis kembali. Mau nek cara anak nyong jenan kabeh arep babaran yana lantarane mbah dukun bayi. Dukun bayi teka, dukun bayi niki ngilmu liat telu dinggo kabeh, dung ilmu telu dinggo kabeh. Apa kuwe japa, serana, mantra. Wis bayi apa? Wis arep babar, lahir berongba.
2: Lawang dilengani mendunyu.
1: Kon ngelengani lawang. Ijin

0: men paham kaya kaya anang ilmu sing ketone ramasuk akal terjadi wong gezelo ngerasakan contohnya kaya kaya bien kan rata-rata ya orang bien lah siki anak mesusi beras wong moteng mesusi barang digletakaken disosor entrog wong tungkul ngombah janganan nang kono ana kayu saking nesune entrog dipendong deng klang barang lahir anake medu ya kan mundane wong watu nek kaki meteng ati-ati sambat jabang bayi lau sing dipentung be entuk-entuk dengklang barang lahir anake melu ya ora beda miki wong sing arep metu benang kene sing dilengani lahir porongga
1: layak kekebas kom di lumana kabe
0: para pay men buka kayak gue lah enang ilmune bedan kan jere buka siji buka lorong buka tendu penung lumah lumah nah
1: cuma masuk akal
0: lahir porongga
1: pisan maning bokono katokan di udari
0: ya manut sing arep mbak barna bebi suara katokan sing lanang kon aja jabang bayi lahir sempurna moga-moga anaknya nyong jeneng kabe jadi bocah soleh kalau guna iya ini memperjuangkan wong tuanya pol-polan ngedenakan anak ya nyawa loro jadi siji nek ora kebenaran anak nyawa nesing tua karo nyawa nesing no mati kabe ya pora moga-moga anak sing pada bekti karo wong tua di ngetokakan berkasa bu ngetokakan anak lara pora lara metu gedean boten metu gedhe karo lara kuwi dongane apa dosane di ngapura Allahumma kepengin di ngapura dosane babaran maning sing nom sing dua ya bejat wis kembali miki heeh anak kepengin soleh dibuasani di radio di dongane aja kalah karo pitik contone kayak pitik wadun pasti kambini setengah bulan mulai papan jero embek petarangan dekam metune apa ndok bunder dideleng ora pada babene tulung-tulung
1: ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok ora cocok
0: ora cocok dipuasani tiang remi ramangan rang umbe ora turu selikur dina netes tetesane pada babone ndeleng anake pada langsung syukuran gujung-gujung
1: cocok cocok cocok cocok cocok cocok cocok
0: ya anak ngerekuan kemen berarti soleh ya diri adio ditungani aja kalah karo pitik wis moga-moga soleh kabeh amin Allahumma urip kita sedoyo wong tua gegadangan gegadangan nekis mati pedot kabeh kerja betelu sodako aja ngilmu sing man tungane anak sing sol sodako aja jariah
2: aliyadul ulia khairum min yadi zublang tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani
0: bu ibune biasane mili nang dhuwur apa mili nang isor emang lagi isor dhuwur siapa ngomong gentenan kae iki mung sedak aja mili nang dhuwur wong loman biasane tangane megar nek wong bakhil biasane tangane gegem lebayi mbiyen nek cilik bayi tangane gegem apa megar gegem dadi nek wis dua gegem bae berarti ya kawan

0: Kanjeng Nabi Jobai mumbul kepondeng kulek. Saking isine Kanjeng Nabi kepondeng kulek, langsung nyedekrek. Ngerti nyedekrek ora wong kene ya? Iki langsung nyedekrek ngeten iki. Wong keton dengkulek isin. We Kanjeng Nabi keton dengkule be isin Kanjeng Nabi kembong lanang keton dengkule be isin dah lebih bong wadon mula nek ana bong wadon radep isin dadi leya ngisin-isinaken bingi tanggane kula wong wadon prawan radep isin ngetapel kaya rangsel urung dadi bojone tanggane pada ngomong pernah ya anak Erika ngetapel kaya rangsel karo siapa yuk karo aja karo pacare baca ngendi lah penganu anak kono mantan lumayan ya ake sing gendongi Arab ijab kapan yuk yang paling orang ya bermulut
1: sawal durkaidah besar surah sabar mulut bermulut jadi penganten ngetapel karo lanangan ngantek setengah tahun barang berijaban tanggane pada ngomong
0: yang menarikan depotu genjah telung bulan melekeh mong nek radep ngisin dadine ngisin-isinaken la pamane wong wadon bedane kaya kiye nek wong lanang diwai ngakal tikel sanga nepsune siji nek wong wadon nepsune sanga ngakale ukur siji mung wadon nepsu sanga dibuntel nganggo sifat isin nek ana wong wadon radep isin dadine ngisin-isin

0: ibu ngerti jambuk. Jambuk ora teh ditutupi mau judulnya ya. Ibu-ibu kene ngerti jambuk. Men jambune ora dipangan kampret kan dibrongsong. Iya ya, wong wadon nek kepen ora dikampreti ya di. Langsung. Go. Wong wadon kene nek tuku kerupuk milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet. Ya, enak eleran apa enak sing rapet? Ya ora beda. Wong wadon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing. Yes. Wong urip nang di papan sing dirasa isin. Jadi sadidal haya iwa tawadu. Nomor lorong. Nyong jenengan kabeh akhlak mulyane Kanjeng Nabi, sopan santun. Sopan santun. Contoh, sopan santun iki Kanjeng Nabi tak contohkaken. Kanjeng Nabi wonten Gua Hira, wonten Gua Hira, keramuan langsung karo malaikat Jibril. Jibril menampakkan jisimnya yang asli. Malaikat Jibril nang Gua Hira, rawan Jibril.
1: Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari'in ya Jibril. Iqra ya Muhammad.
0: Ma ana biqari'in ya Jibril. Maos jeung Nabi. Sarang kene maca mboten saged maos.
2: Maca mat mboten saged maos.
0: Kanjeng Nabi sopan santune pol. Senajan bisa ya jangan ngetokaken bisa nih. Senajan pinter ya jangan ngetokaken pinter teh. Sopan santun mani abang nih keren di sopan santun abang nih keren di tata krama karo sinang kandang esiana regane sinang kandang. Aku duwe loro tiga mini. Aku duwe mini gering. Ibadah orang nyolongan. Karo nyong dhewe wedhus gering. Tek mehaken mengerika mini kapane. Mini wedhuse. Mani. Nek abang orang dhewe sopan santun bisa diarani udu wong. Diarani udu wong. Contoh anak kaki-kaki arep sholat jamaah. Ya kakung pun sepuh sholat jamaah. Rekasa tekenan artindak nang masjid tekenan. Ana bocah enom rambuté pinokan katoké bedah, nunggang montor monine banter banget, nang sandingi kakine digas. Kakine jimrak kepengkok.
1: Koe jane ndoge sapa, Min?
0: Diarani apa? Ndok lamun gelem netes. Wis ta wong urip nang dipapen ora sapa bae, ya sing duwe tata.
2: Bisa wong murid ngerti tata krama diulang karo ibu di sikah sare al ummadrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana. Sabise diulang karo ibu cilikane kepengin dadi bocah sing adabe tinggi dilebokaken madrasah dingertekaken agama.
0: Ina bangge. Iya, nuwun sewu men paham.
2: Sanakal nakale bocah.
0: Moga-moga jangan teken nakal. Halo gemah.
2: Sanakal nakale bocah. Angger cilik anak dasar agamane dikembalikan esi kepenak. Tapi ini kawit cilik orang anak dasar agama. Aduh gede jadi bocah bajuk. Uliar balekaken angel wong ranana dasar. Mulai si cilik anak itu ngertekaken agama kon padangan.

0: Kanjeng Nabi niku semangat kerja. Contoh angon wedhus. Angon wedhus ki melatih kesabaran. Lepo susune wedhus. Kanjeng Nabi buruk nyirami wit kurma. Samben 6 wit buruh nyirami kurma, samben oleh 6 wit upai kurma siji. Mari-mari oli nyirami wit kurma 6 upai kurma siji.
1: Dilalah
0: timbane kecemplung. Timbane cemplung. Kanjeng Nabi ditempiling nang sing duwe kurma, sebabnya sing duwe kebon kurma orang ngerti nik-niku Nabi.
1: Lho tanggane ngerti man. Dene Kanjeng Nabi ditempiling.
0: Wonge getun banget nyesal. Tangan singgo nempiling Kanjeng Nabi nang dheweke langsung dipotong tugel kreng. Soan Kanjeng Nabi matur, ya Rasul, kulo menyesal, kulo getun, niki tangan singgo nyempiling jenengan sampun kulo potong. Nang Kanjeng Nabi langsung ditrukaken, langsung mari, langsung sehat. Rikampung lanang ora kena tiru, ngetok tangan ditrukaken ora gaduh. Niku jenenge mukjizat, tangan tugel ditrukaken bisa gaduh. Jadi kan Kanjeng Nabi niku semangat kerja mulane nangkane wong lanang darani jaler aja kelelar. Dite bojo jenenge suami SS siap unik usaha ane akan MM memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi. Jadi wong lanang ya jangan terkenang penyakit bakmi. Bakmi singkatan boboan aras-arasen keset males isinan polpolit jadi beku petek petekang petekong. Mundake mane jadi tukang las-las-las, mundake mane jadi tukang pring-pringas. Wong Jawa ngomongnya kenoran pangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula jadi wong lanang aja beboan, bebek ya kena wong kesel, tapi aja beboan malesan. Nek wong bebek utek nggo bantalan setan. Lah wong doyan udut bebek kerja nyolong pitik. Mula jadi wong urip sing semangat kerja. Bes kembali mau watawa du'i yang sibuna lah majer kong sauba wa yahdubu sata wa yasiru fi khidmati ahdi bi siratin zariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin. Akhlak mulyane Kanjeng Nabi seneng lenggan, demen lenggan jagongan karo fakir mis. Kepriyen alare wong nek gelem jagongan karo wong ora duwe minim dadi gede syukure. Contoh, nek wong gelem jagongan karo wong ora duwe gede syukure. Contohnya kayak gini.
2: Ya Allah, aku jarku wong wis ora duwe yuk, tapi bareng aku mau jagong karo kae, kan ya esi sanging sorku. Aku ya si alhamdulillah.
0: Dadi syukure bandan dalang emang isor ajemeng dhuwur. Go. Contohnya kayak kaya.
2: Ya alhamdulillah, bapakku di roda papat, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda telu pecah.
0: Sing di becak roda telu telung mengisor.
2: Alhamdulillah di becak roda telu, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda loro, kepit bena celurut sing donter ceritit-ceritit.
0: Sing di roda loro telung mengisor.
2: Alhamdulillah di roda loro yuk, tinimbang kaya tanggaku malah ukur di roda siji reti.
0: Iya kena gue bakar pamon. Jadi sing wong urip sing gede syukure. Gue nek gelem jagongan karo wong ora duwe jadi gede syukure. Bun.
1: Wah, wajah jeli sumang wa ya'udu mardahum. Akhlak mulyane Kanjeng Nabi, akhlak mulyane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek ana tangga mriyang, kowe tilike disik dhewek. Sana janto tanggane udu wong Islam, Kanjeng Nabi tetep tilik. Artine rasa sosial dan rasa solidaritas yang tinggi, saling hormat menghor. Iya tolong. Ya Tidik wong meriang minimal ya lambene sing apik, pasuryane sing sume, syukur anek anak digawa.
2: Ih, masa Allah. Senengan meriang aku mbene krungu ya Allah. Moga meget cepet mari yuk. Aku mengeneng gawa bubur karo gedang di tangan.
1: Ya tilik ya sume ya nyangking. Tidik wong meriang, tidik wong meriang lambene ora genah.
2: Ih, geringe. Ini tangga kok kan nyari malah mati.
1: Orang nambah ini malah mati nih. Is omongnya si ngapik gon jaga keruk kunan bon.
3: Wa ya'udu mardahum wa yusayyigu jana izagum bala yakiru fakiron adkong ahlul fakru wa aswah. Kanjeng Nabi lek wonten jenazah nderekaken datang makom.
1: Wong kene biasane nek ana wong mengkuburan kana jenazah tekan ngana ana sing ngetut buri jenazah ana sing gawa
2: ayung
1: ana sing gawa
2: paesan
1: terus ngen kula ana sing gawa maning degan gawa

adegan ngurip ngemuti nek arep mati kaya sing lagi dikubur. Maksude wong urip ora kena som. Nyawa silian banda titip, hidup hanya semen nek cara wayang.

minangka kang dadi langit te gedebok kang dadi bumi ne wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minangka kang dadi kuburane nikabanana wayang dilakokake kang karo kaki dalang enteng lakone mlebu manjero nikabanana menungso dilakokake karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu meng kuburan apa maning sing tua-tua meripate celong kupinge bodong ngontone ompo batang yang langkong sekele pengkrong jala maning kari melebung rong monggo-monggo sing tua disitong aku sinop tapi dalang sulep menung seminoran nono yang saya kejadian besok maning bakal orang nono podo bandi maring rahmat enteng kontrak yang mayang melebu meng enteng kontrak yang menungso melebu meng kuburan menungsa karo wayang si main wayang wayang lanang padun lebokaken kotak kurung tuman anak wayang metung mula uripisan barang mati diitung amale ketun menyesal iki wong ngaji pada ngaji udi ketun menyesal ngamale soleh orang akeh kaken dosa kaken luput kaken maksiat iki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh menora ketun amin Allahumma ya bud kembali bau sing mereka ketun termasuk ilmu sing man ilmu banget ya kan yoto sholat berjam

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Star FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Masih semangat enggak? Semangat ya, semangat pagi dan selamat pagi buat semuanya hari ini. Wah, di pagi yang agak sedikit mendung ini kita harus masih menjalankan aktivitas pagi seperti biasa. Yang bangun tidur langsung cuci muka gitu ya, langsung lanjut masak, ada yang lagi mandi, barangkali juga udah ada yang mateng jam segini. Masya Allah, hebat banget sih. Iya, luar biasa banget deh semua sobat Stara ya. Selamat pagi, selamat jalani hari dengan penuh semangat, dan semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Nah, pagi ini juga dia hadir bersama Aldis Memories ya, setiap pagi menemani aktivitas pagi Anda bareng lagu-lagu kenangan yang cukup adem ya didengar waktu pagi ya, apalagi yang suka banget sama lagunya, hafal lagunya sambil ngaduk sayur, sambil nembang-nembang, sambil bernyanyi-nyanyi ya. Iya, benar, dibawa happy aja ya, walaupun lelah harus dijalani dengan ikhlas juga ya. Hai, selamat pagi juga buat yang udah gabung hari ini. Kalian luar biasa banget ya, hebat banget yang gabung tuh. Banyak banget ternyata. Iya dong, udah pada bangun, udah pada semangat, siap beratensi dan siap ikut meramaikan acara All This Memories. Yuk, yang lain masih ditunggu untuk gabungnya sobat Stara FM Kebumen di mana aja Anda berada. Silahkan bisa disimpan nomornya untuk atensi WA, telepon, SMS bisa ya, tapi nanti di sesinya masing-masing. Nah, nanti kirim aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, jangan lupa pagi ini Nia masih bareng produk Denatur Indonesia. Betul banget tuh, ada Habut Top, obat herbal rambut Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Iya dong, harus sehat, harus semangat, jalani aktivitas pagi ini ya sobat Star FM. Iya, dan okay, kita lanjut bernostalgia lagi bareng lagu. Ada kali ini Nia puterin nih lagu koleksinya Ani Carrera nih. Ada Cintaku Tak Terbatas Waktu. Stay tune bareng Nia di All This Memories. Jangan kemana-mana.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok ntar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Hah? Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Waduh, ya. Terpenjara, main di rumah terus mungkin gak keluar-keluar ya. Coba kalau pagi jalan-jalan, lemesin kaki, lemesin tangan gitu ya, mondar-mandir. Kesana kemari, nah sesekali gitu. Sambil santuy-santuy gitu ya. Dan oke, selamat pagi yang lagi udah lemesin badan, lemesin kaki, jalan-jalan ya. Udah gobios. Iyalah, udah ya. Iya, udah gobios. Ya, biar kakinya gak kaku-kaku, gak gampang kesemutan atau kebas gitu ya, karena sering ya digerakin olahraga gitu. Jangan males-malesan, oke? Iya, Bania ya. Kalau udah sering males gitu tuh jadinya ya akhirnya ya begitulah. Jadi rasanya kaku-kaku kakinya dan sulit-sulit banget ya untuk digerakkan lama-lama. Nah, bahaya banget ya, jangan sampai gejala stroke mengenai Anda Sobat Sara FM. Jadi buruan ikhtiarkan dengan rutin minum Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Ya, udah pasti aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan juga ya udah pokoknya 100% herbal alami ya, jadi gak ada bahan kimianya, gak ada efek samping ya, dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk, jadi buruan langsung garcepin, jangan sampai kehabisan, oke? Iya, jangan sampai kehabisan. Jadi yang apa mana ya, iya, yang ada masalah gejala stroke, diabetes, kolesterol, atau barangkali ada yang kena migrain ya, darah tinggi, darah rendah. Nah, bisa banget Anda coba rutin minum Habutopnya. Jadi pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, malam juga 2 kapsul gitu ya. Pakai air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita.

semua WA ya, yang belum gabung masih ditunggu aja di 0851-8606-9984. Oke, ada siapa ini? Gue banyak banget ya. Iya, ada Mbak Yaya cantik. Selamat pagi Mbak Yaya. Oh, gabung Beni, apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Salamnya buat bunda-bunda, mbak, bapak-bapak, simbah-simbah, mama-mama, dan buat semuanya. Oh, lagunya Tiada Nama Seindah Namamu. Oke, boleh. Buat Mbak Nia yang tugas, makasih. Thank you Mbak Yaya. Lagunya tadi udah muncul ya. Ada juga dari oh Mbak Liana ya di SMS-nya. Selamat pagi buat Mbak Liana. Lagunya dari Anika Rera ya, tadi udah dia munculin, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Salamnya buat semua pendengar secara kebumen aja ya, terima kasih. Thank you banget buat Mbak Liana. Lanjut lagi nih dari Mbah Bubut. Selamat pagi, hadir di acara Oldies and Waris. Salam buat Bundar Umi Hanif, Bu Saminten, Bu Yati, Mama Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Teh Rosita, ada Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Pak Habib Jambi, Mbak Amat, ada Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Deyadi, Mama Asraf, Mama Dina, Mama Ida Mirit, Bapaknya Nora, Bunda Titin, Mami Sahrini, Mama Fian, Putra Sulung, Bayi Alaska, Bayi Kembar, Kang Oyong, Mas Ari, dan buat semua yang lagi monit aja. Buat Mania menjalin tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Thank you banget buat Mbah Bubut, lagunya udah dimunculin ya. Iya, ada Papa Ijo, mat pagi juga buat Papa Ijo. Gabung di acara All This Memories dan mau request lagunya Cinta Hampa dari Deloitte ya. Udah muncul Bapak ya. Salamnya buat Bundar pagi, Mbah Putri, Mbah Kakung, ada Mbak Cindy, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Umi Hani, Papanya Nora, Om Gendro, Mama Maria, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karim Chicken, Mbak Amat, terus buat semua penggemar All This Memories. Buat Mbak Nianya petugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin, makasih doanya ya Papa Ijo ya. Sehat-sehat selalu, laris manis seblak edunya ya. Lanjut lagi, nih ya bacain ke bawahnya Papa Ijo tuh ada dari oh, mat pagi juga nih buat Mas Andre, ikutan gabung di All This Memories. Katanya lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Ya, salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karminah. Ada juga untuk Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Tini, Bunda Wartik, Mama Fian, Mama Asra, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yayah, Putri Selatan, Mbak Nur Tuirong, Mbak Kembar, Om Pariano, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Kang Mamat, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat Sara FM aja. Buat Mania mas siaran, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Ya, Bunda Wartik, buat pagi Bunda Wartik. Ya, Air Mata Rindu dari Anika Rera, tolong diplay. Boleh, boleh, boleh. Salamnya dari Bunda Wartik buat Bu Tuti, Bu Yati, Ma Asraf, Mama Dewi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Bapak Ijo, Pak Riono, Mas Oyo, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Oke, makasih Bunda. Sehat selalu buat Bunda Wartik di sana. Yuk lanjut, ada dari siapa lagi nih? Pagi ini luar biasa ya, banyak banget yang udah gabung. Wah, pagi buat Mbak Sri di Purworejo. Lagunya Bunga Sedap Malam ya Mbak Nia ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor aja, Bu Yati, Bundar, ada Pak Yanto, Bapak Ijo, Mihani, Putri Selatan. Buat Mbak Yaya, Mas Oyong, Pak Karin Chicken, Bu Saminten. Terus untuk Bayi Alaska, Pak De Selamat, Kang Imam Putu, Mama Asra, Pak Sutar, Bu Karminah, ada Mbak Putri, Bu Hanif ya, dan untuk semuanya aja. Buat Mania sama tugas sehat selalu, cantik suaranya, secantik orangnya, amin ya Allah. Belum pernah lihat aja ya, kalau udah lihat tidak sesuai ekspektasi nanti. Thank you banget buat Mbak Sri Purworejo. Ya, Papa Romeo diambil, Waalaikumsalam, All This Hours di play dong katanya.

0: jalan yang direstui dari Tommy J bisa. Salam buat Putra Sulung, Apanya Nora, Putri Selatan, Duren Diambil, dan buat semua yang lagi dengerin acara ya All This Memories ya. Buat bandianya sama tugas, dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih banyak ya doanya ya buat Papa Romeo yang ada di Ambal ya, sehat selalu juga pokoknya. Kita lanjut, ada Mama Kak Kiki, katanya tembangnya Cinta di Kota Tua. Oke, boleh. Salamnya buat semuanya aja, makasih ya. Dari Mbak Alaska, waalaikumsalam, selamat pagi, sehat selalu buat Mbak Nia. Dan request lagunya katanya Doa Pengobral Dosa ya, dari Iwan Fals, boleh juga. Salamnya buat Bunda Ervita, buat Bunda Rukmi, Bapak Jo, Bapak Riono, Pak Karim Chicken, ada Bapak Nyenora, Mbak Buut, sama Asra, Mbak Asri, sama Cindy, Putri Selatan, dan buat semua sobat secara FM aja ya. Buat Mania, sama tugas, terima kasih. Makasih buat Mbak Alaska. SMS-nya juga kelewatan nih dari Mas Jihan ya, yang ada di Kebumen, selamat pagi. Lagunya Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan. Ini dari kemarin ya Mas Jihan ya. Iya, dari kemarin belum sempat diputar ini lagunya karena udah penuh terus ya. Salamnya buat Mbak Yanti di Marun, Mbak Ningsi Pelesung Petanahan, Mbak Titin Wardani, Pak Sutar, Om Pariono, Pak Karin Chicken, buat pagi, buat aktivitas, semoga pada sehat KB. Buat Mbak Nianya, buat tugas, sehat selalu. Lagunya di play Mbak Nia, tak tunggu. Ya, ditunggu aja ya. Iya, ikutan ngantri-ngantri lagu dulu. Dari Ibu Daryati, selamat pagi. Mania katanya mau request lagunya Hatimu Hatiku dari koleksinya Titik Sandora ya buat Mania. Dan salamnya buat semua sobat Sara, sehat selalu, semangat, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mania. Iya. Makasih kembali. Dari Ibu Suci, selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi Mania, katanya minta request lagunya Hati Yang Luka. Ya, kalau luka sini Nia sembuhin ya. Salamnya buat semua sobat Sara FM aja, selamat pagi. Buat Mania sama tugas, sehat selalu, full barokah. Makasih buat Ibu Suci ya. Putra Sulung, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mania minta lagunya Surat Undangan karena kayaknya lagi banyak undangan hari ini ya. Undangan kondangan nih kayaknya. Semangat buat Putra Sulung ya. Dan salamnya buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sultar, Bapak Riono, Bapak Romeo, Mas Oyong, Bunda Ervita, Bu Yati, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali dari Putra Sulung. Thank you banget. Ini dari Pak Untung Subagio juga ada voice note ya. Pesan suara nih, belum Nia play. Coba ya, Nia play dulu, kita simak.
1: Halo, Pak Panti, Mbak Nina.
0: Iya, pagi.
1: Mau request lagunya Satu Tanda Tangan. Salamnya buat Mbak Putri, Bu Envito, Mama Intan, Mama Fiani, Mbak Uput, Mbak Bumi, Pak Karin Cipkan, Dion, Esur LS, Om Bendro, Mas Hafiz, dan semuanya saja buat Mbak Nina bertugas sama Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Untung Subagio ya. Iya, oke. Okay. Yang belum gabung nanti gabung lagi aja, yang belum kebaca nanti dia baca di sesi berikutnya ya sobat Star FM, karena emang sangat luar biasa banyaknya ini ya yang belum kebaca. Ya, ini lanjut bareng lagu berikutnya dulu bareng 98.4 Radio Star FM Kebumen, ada Jangan Tutup Dirimu dari koleksinya Stinky.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Untuk pribadi ya bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik. Terima kasih ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya bu ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: bunga sedap malam ya, sudah hanya munculin. Oke, lanjut sesi Ponlab. Ayo buruan yang mau berburu Ponlab, naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Ya, ini yang angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mat pagi, Olise Waris. Itu rumah masih agak-agak mendung manja, Mbak Nia.
0: Oh, alhamdulillah, kayaknya mau musim hujan ini ya.
1: Mudah-mudahan biar seger ya, nggak gersang dulu ya.
0: Benar, biar lebih seger pokoknya ya.
1: Iya, aku lagunya kalau putra sulung minta surat undangan, kalau aku mintanya surat putih.
0: Wah, surat putih ya.
1: Iya. Siapa yang nyanyi coba?
0: Ria Risti Fauzi, bukan sih?
1: Cerdas, makin kesini makin cerdas.
0: Udah makin apal ini.
1: Itu lagu yang lawas padahal ya. Itu lagu tercipta. Mungkin bapak ibu mbak Nia belum menikah lagi.
0: Nia aja tuh belum tahu lagunya kalau gak masuk sini.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi dejinya kebuman apa Setara FM gak mungkin tahu ya kan.
0: Iya, gak mungkin tahu lagu-lagu ini.
1: Oh, Bocil udah bangun belum? Bocil mandi.
0: Udah gak asik atensi.
1: Udah bangun mandi, udah siang. Jangan ngopang ngopi melulu. Masya Allah, tabarakallah. Mas Wendy sama Mbak Wendy. Buat Mas Sandi sama istri juga mat pagi. Buat Mas Muksin sama Mama Kila. Buat Mas Imam Butu, Mas Gendro. Terus buat Mas Hoyong. Buat Mas Bubut mat pagi. Mas Bubut, Bubut, bangun, Bubut. Iya, buat... Mas Arsen, Mas Untung Subagio selalu voice note spesial dia ya Mbak Nia ya.
0: Iya.
1: Buat Putra Sulung juga mat pagi sama istri sama keluarga yang ada di Gebang Purworejo. Buat Pak Paijo sama ibu juga mat pagi. Buat Pak Pariono sama ibu. Buat Pak Kumis, Bu Kumis juga mat pagi. Bu Kumis lagi KO juga nih meriang Mbak Nia.
0: Oh iya kemarin itu katanya enggak enak badan. Semoga cepat sembuh ya.
1: Udah jualan apa belum nih? Safakila buat Bu Kumis semangat. Jangan lupa minum obat, minum Mahabutop. Minumnya putih anget. Agak panas gitulah Bu Kumis ya Mbak Nia ya.
0: Iya benar-benar agak panas sama
1: buat Pak Rasimin, bakso. Ayo, mana bakso?
0: Aduh, ayo, nih, Pak Rasimin,
1: Bu Rasimin, betul.